0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Gak tahu.
1: Narkoba?
2: Gak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Gak tahu.
3: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

gadget lobar Piala Dunia 2026 tip Uro Minggu di area Car Free Day. Dan untuk Uronya Warihlana timnas Kolombia versus Portugal. Nyanyi tuh di WN Warihlana.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
5: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Sahabat Sudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Seropet Budaya Anu Nanggro.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Tapi juga melayani para wisatawan non muslim sehingga mereka nyaman dan aman di Nagro Bedanyo, dan ia menjadi salah satu syiar Islam pada Uruguay yang berdekat.

0: Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Cenyona, kekayaan dan daya tarik yang sangat lengkap. Mulai dari tari saman, sampoan surga di bawah daun. Pulau Marilyn wisata sejarah tsunami nyo salah satu daya tarik utama yang dulu dikunjungi oleh wisatawan. Racik kawasan wisata di dataran tinggi Gayo yang cocok dikembangkan sebagai agrowisata dan wisata petualangan. Alahan wisata bahari disambung dengan

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilon, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni, ya, 28 Juni 2026 melalui RRI Per 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 9.17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warahilun, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semua dimanapun berada. Dan kami mohon maaf untuk warih-warih yang hendak bergabung bersama di acara Sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan yang biasa kita hadirkan setiap pukul 9 hingga 12 siang. Untuk hari ini kami mohon maaf Warilon tidak bisa kami hadirkan untuk Anda karena ada beberapa kendala, ya. Dan mohon maaf untuk wari-wari yang sudah bergabung, sudah menelpon dan sudah standby tadi, ya. Ada Cik Mat dan juga seseorang di 47055. Normal maaf, mungkin bisa kembali bergabung di acara Sireboh berikutnya, ya. Dan Warhilun dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya, bersama Obeng Erlamba dengan judul Beta Takut. Lagu ini dinyanyikan duet bersama Bang Arul. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah Sebelum Jakarta.

0: Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Prambat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja Jody ya. Wah, ini enggak berasa ya udah mau jam 10 aja, cepet banget ya. Emang apapun itu enggak usah dirasain ya Bang Po, pasti cepet. Kayak kita mau disuntik aja, tarik napas, iya ada kelar gitu Bang Po eh. Cepet ya Bang Po ya. Nah tapi kalau ini Aing gak bisa ketawa-ketawa nih Bang Po. Gak bisa nyengar-nyengir nih, karena ada cerita yang bisa dibilang ya bikin kita jadi perhatian kita juga. Kita kudu waspada Bang Po. Kita juga kudu siap-siap ya kalau misal kejadian sama kita atau tetangga kita nih Abang Po. Apaan tuh ya? Jadi sempet nih Abang Po ya di Jumat kemarin Abang Po itu di jam 5.48 ya, 5.48 pagi ini kejadian longsor Abang Po ya, ini di kawasan Pasar Pintu Air ya di Petamburan Nabang Abang Po. Nah ini tuh ngakibatin dua rumah ya itu rusak setelah tanah di sekitar lokasi itu ambrol Abang Po, dan itu ada videonya, dan itu kalau dilihat dari videonya itu juga ngeri ya Abang Po ya. Kalau nggak salah tuh rumah yang putih itu tingkat ya, kalau kelihatannya kalau ayo lihat ya, iya sih kayak tingkat gitu Abang Po ya. Nah jadi ini ada video Abang Po dari rekaman kamera pengawas ini yang ngeliatin tumpukan material Abang Po di depo sampah Pasar Pintu Air Abang Po yang tiba-tiba tuh longsor. Nah material ini ngerobohin dinding pembatas dan juga meluncur ke arah bantaran kali banjir Kanal Barat Abang Po gitu, atau juga BKB, sampai-sampai ini memicu ambles bangunan di sekitarnya gitu Abang Po. Dan juga dari BPBD DKI Jakarta ini ngeduga Abang Po kalau longsor ini itu dipicu ame abrasi di bantaran kali banjir Kanal Barat Abang Po. Nah dugaan ini tuh masih apa namanya dari BPBD dan juga dibenarin ternyata Bang Po Amis, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat ya. Nah selain abrasi, kalau dari pihak Sudin SDA Bang Po ini disebutin nih kalau posisi posisi bangunan sendiri ini ada di area sempadan ya, sempadan sungai. Jadi faktor yang memperbesar tuh Abang Po resiko longsor. Nah kondisi ini tuh ngebikin struktur tanah di sekitar lokasi tuh lebih rentan ngalamin ambles gitu Abang Po. Nah jadi sebagai pengamanan awal, jadi petugas juga udah dari Sudin SDA Jakarta Pusat ya udah masang Abang Po namanya bronjong di titik longsor, nahan ya pergerakan tanah dan juga mencegah longsor susulan Abang Po gitu. Nah dari kemarin juga udah dilakuin penanganan Abang Po di lokasi ya, mudah-mudahan sih nggak ada korban jiwa ya Abang Po ya dari kejadian ini. Dan juga jadi perhatian kita nih Abang Po, kalau misalnya kita kalau bisa jangan ngebangun rumah di pinggir-pinggir kali gitu Abang Po. Terus juga ya kalau mau bangun rumah ya di wilayah yang layak gitu Abang Po, yang cocok, yang pas buat ngebangun rumah gitu. Terus juga ya udah gitu sih kalau iya ya Abang Po ya. Ya kita juga kudu jaga lingkungan kita ya Abang Po, yang kudu kita tanemin tanaman di pinggir kali kayak begitu gitu ya. Jangan dibangun-bangun tempat tinggal gitu Abang Po. Iya, karena kan ada kelayakan nih pasti ya buat rumah gitu Abang Po. Iya. Kalau gitu deh Abang Po ya, jadi perhatian kita juga. Nah juga buat saudara-saudara kita nih Abang Po nih, diingetin tuh kalau mau bikin rumah atau mau apa gitu ya, mau ngontrak, udah pokoknya jangan yang di pinggir kali kayak begitu, ngeri gitu Abang Po ya. Gitu deh. Dan ini udah di 9.45 Abang Po, kayaknya aku udah pamit ya sekalian. Pamit juga nih Abang Po. Ya makasih buat Abang Po ya udah pantengin Perempat Jakarta dari tadi pagi ya, jam 5 sampai jam 10 kurang ini barengan aja Joditi ya. Tadi mohon maaf nih pas tadi ada lagu kayak ada yang ngebel kan. Kita gak enak ya Bang Po ya, dan udah gak terima telepon lagi ya Bang Po. Mohon maaf nih kita sekeluarga ya. Buat Abang Po
kalau mau beraktivitas di hari ini, dilihat lagi kondisi badannya. Kalau misalnya kurang fit, ya udah rebahan, istirahat aja Bang Po, jangan lupa minum obat, jangan lupa makan. Kalau misalnya mau beraktivitas keluar di hari ini, hati-hati buat Bang Po. Lihat lagi cuacanya, cek lagi BMKG hari ini hujan apa enggak gitu ya. Dibawa keperluan-keperluannya, obat mungkin atau payung atau AP gitu deh. Terus juga jangan lupa bawa duit pasti ya, buat ongkos sama kartu uang elektronik ya Bang Po ya. Kuenya jangan lupa dibawa, takutnya kalau nanti mau naik busway, naik MRT gampang gitu deh Bang Po ya. Nanti bakal dilanjut lagi di Jakarta Punya Cerita dari jam 10 sampai jam 3 bareng Bang Geskel malah Bang Po ya. Dan ayo pamit deh, undur diri ya Bang Po, ayo mau ngerjain kerja.

Bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

lagu-lagu dangdutnya. Sambil Aye juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Boy, asai. Yuhu.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: ningali sakit bab kamanusan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahas apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, po, mau kemana, po? Ayo mau ke sono, no, bang.
5: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, po, ya. Di mari aja deh.

0: Caput Budaya Anu Nanggrok.
1: Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Mbak bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya dek,

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi
2: Aziz

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar hebat dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Ghania Izzati Hanifah, penyiar cilik yang akan menemani teman-teman dalam program kesayangan kita semua, Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh di gelombang 88,6 MHz. Senang sekali rasanya pagi ini Izzi bisa nemenin sahabat pendengar di program Libur Sekolah. Dan seperti biasa, Izzi bakal nemenin kalian semua selama 1 jam ke depan. Oh ya sahabat pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat ya. Apalagi udah libur sekolah. Hehehe. Oh ya sahabat pendengar, siapa di sini yang sudah terima rapor dari guru-guru kalian? Semoga nilai kalian bagus-bagus ya. Nah, liburan sekolah sudah tiba. Jadi, jangan lupa buat agenda liburan bersama orang tua ya. Hehehe. Pagi ini Izzi semangat banget nih karena ditemani oleh penyiar RRI yang keren, baik hati, ceria, dan pastinya sudah tidak asing lagi dengan sahabat pendengar semua. Siapa ya? Yuk langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Kak Nurul.
1: Waalaikumsalam Izzi.
0: Apa kabarnya pagi ini Kak?
1: Sehat, alhamdulillah. Izzi sendiri?
0: Alhamdulillah, Izzi juga sehat dong.
1: Iya dong, harus dong ya.
0: Iya, apalagi kan udah masuk libur sekolah.
1: Oh iya, libur panjang ya Izzi ya?
0: Iya.
1: Sampai kapan?
0: Kalau itu kurang tahu sih Kak, karena belum dikasih tahu masa sekolahnya kapan.
1: Oh gitu, kalau ambil rapornya udah lama nggak?
0: Kalau ambil rapor baru kemarin Kak.
1: Baru kemarin? Oh semoga nilainya memuaskan ya.
0: Amin.
1: Iya, kita berdua aja nih Izzi.
0: Oh enggak dong Kak, kita tuh hari ini kedatangan bintang tamu yang super keren nih Kak.
1: Iya, siapa namanya Izzi?
0: Penasaran gak Kak?
1: Penasaran dong.
0: Langsung aja kita sapa ya Kak.
1: Ayo.
0: Assalamualaikum Askar.
2: Waalaikumsalam Kak.
0: Wah, boleh dong perkenalkan diri ke sahabat pendengar semua.
2: Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askaria Mutohar Ahmad. Saya lahir di kisaran tahun 2017 tanggal 3 Desember 2017. Saya sedang bersekolah di Yayasan Pendidikan Islam Anur Prima Medan di jenjang kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Takhasus Anur Prima Medan.
0: Wow, keren banget nih bintang tamu kita Kak Nurul.
1: Iya betul, di Medan sekolahnya Askar.
2: Iya Kak.
1: Oh jadi kesini kapan nih, selama liburan?
2: Iya.
1: Oh gitu.
0: Berarti hitung-hitung liburan ya.
1: Yeah. Sambil jadi ini ya, tamu di penyiaran hari ini ya.
0: Iya.
1: Keren nih Askar. Keinginan pertama mau jadi penyiar gimana nih Askar?
2: Awalnya sih disuruh Kak.
1: Mm-mm. Terus?
2: Disuruh sama Bunda Daya. Tapi mau aja gitu. Jadi bisa nyiar di sini.
1: Gimana perasaannya hari ini?
2: Deg-degan Kak.
1: Kayaknya dari wajahnya juga kelihatan ya, dari suaranya iya. Juga kelihatan deg-degan. Tapi keren kok, masih bisa santai ya.
0: Iya masih bisa santai, keren banget nih.
1: Padahal pengalaman pertama. Gimana kemarin perjalanannya dari Medan ke sini?
2: Naik bus. Naik sleeper.
1: Wih, sama siapa aja?
2: Sama nenek, wow. Ayah, sama mama, sama adek.
1: Oh gitu.
0: Sekeluarga berarti ya?
2: Iya, iya.
1: Sekeluarga, iya. Adeknya kelas berapa? Udah sekolah belum?
2: Adeknya masih 2 tahun.
1: Oh masih 2 tahun. Oke,
0: baiklah. Tadi Kak Nurul udah tanya-tanya dengan bintang tamu kita. Gimana Kak, masih penasaran gak?
1: Sebenarnya masih sih, masih boleh nanya emang.
0: Boleh gak ya?
1: Boleh gak Askar?
2: Boleh sih.
0: Boleh sih, tapi nanti dulu ya.
1: Oke, siap.
0: Oh ya kak, ngomong-ngomong, tema kita pagi ini menarik sekali loh.
1: Oh iya, tentang apa kita bahas hari ini?
0: Nah sahabat pendengar semuanya, tema kita pagi ini adalah liburan seru dan menyenangkan.
1: Pantesan, menyenangkan sekali. Siapa sih yang gak suka dengan libur ya?
0: Iya.
1: Apalagi liburan, kayak Askar jauh ya dari Medan ke Aceh.
0: Wow.
1: Kalau Iza sendiri gak liburan selama ini? Maksudnya selama libur ini gak ada kegiatan keluar, jalan-jalan bareng keluarga gitu?
0: Kayaknya ada, tapi belum tahu nih kak.
1: Oh gitu.
0: Soalnya baru mulai libur.
1: Belum punya planning ya.
0: Tapi pasti teman-teman pendengar semua udah punya dong agenda liburan yang menyenangkan. Nah, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng, dengerin cerita, main game, dan tanya-tanya sama bintang tamu kita pagi ini. Teman-teman tahu nggak sih, libur sekolah itu kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Contohnya, Iza tuh senang banget karena bisa bebas dari pelajaran, bisa banyak mainnya. Tapi kalau lagi sedih tuh karena ingat kawan-kawan. Karena ya apa ya, kenangannya tuh kayak berasa banget gitu loh. Nah, kalau Kak Nurul nih, apa yang bikin kakak senang dan apa yang bikin kakak sedih waktu libur sekolah?
1: Iya, kakak senangnya bisa, ya mungkin pagi tidak harus terburu-buru begitu ya. Kalau biasanya kan kalau kita sekolah, kita harus bangun pagi-pagi, siap-siap, mandi dalam keadaan walaupun kedinginan harus mandi ya.
0: Kayak apa ya, kalau udah libur sekolah tuh kita nggak rusuh lagi.
1: Iya betul, ngurusin seragam, ngurusin buku, tas semua, segala macam ya kan di malam. Malam harinya mulai malam kita udah sibuk nih untuk persiapan besok. Tapi kalau lagi libur kita kan lebih senggang gitu,
0: lebih santai gitu.
1: Betul.
0: Ya
1: betul, tapi ya sama sih kayak Iza, sedihnya ketika gak bisa jumpa teman-teman. Pasti kangen ya. Apalagi dulu waktu kakak kecil kan rumah teman-teman kakak jauh-jauh, jadi gak bisa jumpa.
0: Iya juga ya.
1: Kecuali kalau udah bisa nyetir kan. Tapi kan masih belum boleh juga seharusnya.
0: Iya sih. Karena juga rumah kawan-kawan tuh jauh. Terus juga kalau liburan sekolah itu banyak yang apa ya, banyak yang liburannya keluar-luar kota.
1: Betul.
0: Jadi apa ya, gak ada waktu untuk main bareng juga.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa nih Kak Nurul. Mungkin sahabat pendengar juga ada nih cerita senang dan sedihnya ya. Tapi kalau sedih jangan lama-lama ya Kak Nurul ya.
1: Betul, gak boleh lama-lama.
0: Kalau senang baru boleh lama-lama.
1: Karena kalau sedih dilama-lamain nanti kita gak bisa menikmati kesenangan, liburan kita dong ya kan.
0: Iya. Udah nanti liburannya jadi suntuk.
1: Iya betul.
0: Tapi selama liburan jangan lupa melakukan hal-hal positif juga ya. Seperti membaca Al-Quran, membantu orang tua, olahraga tiap hari, dan masih banyak lainnya. Nah, sebelum lanjut, Izzy punya hadiah kecil-kecilan nih buat sahabat pendengar, yaitu sebuah cerita anak karya Bunda Daya. Tapi, mohon maaf banget nih ya, ternyata cerita anaknya belum bisa diputar karena ada kesalahan teknis. Nah, karena kita gak bisa mendengar cerita anak, tapi jangan sedih ya, soalnya kita bisa mendengar lagi cerita anak karya Bunda Daya di setiap hari Minggu. Nah, sekarang kita tanya-tanya yuk sama bintang tamu kita.
1: Ayuk.
0: Boleh ya Askar ya?
2: Iya boleh.
0: Nah Kak Iza mau tanya nih, Askar punya hafalan berapa juz nih?
2: Dekat lagi. Baru satu juz sih.
0: Oh iya, satu juz. Juz berapa tuh?
2: Juz 30.
1: Yes,
0: wow.
1: Luar biasa, Masya Allah ya Askar ya. Mulai menghafal dari kapan Askar?
2: Dari kelas 1 kak.
1: Dari kelas 1.
0: Oh wow. Kalau boleh tahu, metode Askar menghafal itu kayak gimana sih?
2: Menghafal satu-satu di sekolah.
0: Berarti menghafal satu-satu di sekolah ya. Itu sih mirip-mirip sama metode kami juga ya.
1: Itu memang ada apa ya? Ada mata pelajaran menghafal di sekolah atau gimana, Askar?
2: Soalnya di sekolah kami itu kan sekolah Islam.
1: Betul.
2: Jadi setiap hari ada pelajaran tahsin tahfiz, Kak.
1: Oh gitu. Ada pelajaran tahfiz untuk setiap harinya.
2: Iya.
1: Oke, baik.
0: Oh iya, karena Askar itu udah menghafal ya. Apakah Askar ada pernah setoran sama orang tua?
2: Pernah.
0: Sering enggak?
2: Sering.
0: Biasanya waktunya kapan tuh kalau Askar setoran sama orang tua?
2: Pas udah pulang sekolah atau pas nggak ada kerjaan nih, Kak.
1: Oh gitu.
0: Oh gitu.
1: Banyak ya kerjaan Askar.
0: Berarti kalau nggak sibuk aja gitu ya Askar setoran sama orang tua.
1: Kerja rumah ya. Iya. Askar, kalau kakak boleh tahu nih, biasanya hafal menghafal itu di sekolah aja atau di rumah juga?
2: Di rumah juga, Kak.
1: Di rumah juga. Ada targetnya nggak dari sekolah, berapa ayat dalam sehari begitu?
2: Di sekolah tuh ngehafal satu ayat satu ayat.
1: Oh, satu ayat satu ayat. Satu ayat satu hari?
2: Iya.
1: Wih, keren. Tapi bisa dalam setahun ya? Sekarang kan kelas 2 nih.
2: Kelas 3.
1: Oh, kelas 3. 2 tahun berarti menghafal 30 jus 30 ya.
0: Wah, wow, keren banget.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya kan Askar ini kan udah hafal juz 30 ya. Boleh dong kita apa tentangan nih buat Askar. Boleh enggak?
2: Boleh, Kak.
0: Oke. Coba deh. Tantangannya itu adalah baca surah.
2: Iya, Kak.
0: Oke, coba Askar baca surah Ad-Duha deh.
2: Iya, Kak.

0: bika fahadis.
1: Masya Allah sekali.
2: Pintar ya Askar ya.
1: Iya. Kadang-kadang ya Askar nih hafalannya lancar atau enggak nih?
0: Kadang-kadang lancar, kadang-kadang kurang sih.
1: Oh iya, sama dong.
2: Biasanya kurang lancar itu kenapa Askar?
0: Karena gak fokus kak.
2: Oh gak fokus. Biasanya yang bikin Askar gak fokus apa sih?
0: Cerita-cerita sama teman sebangku.
2: Oh gitu. Jadi hafalannya terlupa ya. Kelupaan ya. Padahal bisa loh kalau menghafal bareng teman. Pernah gak Askar?
0: Pernah.
2: Pernah ya, sering ya?
0: Iya.
2: Biasanya lebih cepat menghafal bareng teman atau gimana?
0: Bareng sih kak.
2: Bareng. Siapa nih teman Askar yang biasa diajak menghafal bareng?
1: Boleh dong sebutin namanya.
0: Di kelas itu yang pernah duduk sebangku itu Adam.
1: Mirip ya sama nama penyiar yang sering nyiar di sini.
2: Iya betul. Mungkin Adam lagi dengerin nih Askar siaran. Boleh disapa dulu.
0: Iya Adam.
2: Halo Adam gitu.
0: Hey, Adam, Adam.
2: Adam, apa kabar? Gitu ya. Mungkin nanti Adamnya baru balas ya waktu Askar keluar lewat WhatsApp tapi.
1: Oke, kita kembali lagi nih dalam obrolan tema kita hari ini, Kak.
2: Boleh.
1: Yaitu liburan seru dan menyenangkan. Oke, mari kita tanya-tanya bintang tamu keren kita lagi ya. Nah, Askar nih kalau misalnya liburan sekolah, sering gak Askar bangun siang?
0: Iya.
1: Sering banget?
0: Paling lama sih jam 7, Kak.
2: Oh, wow. Gitu. Pernah enggak pas bangun langsung mandi terus pakai baju sekolah?
0: Enggak pernah.
2: Enggak pernah ya. Sadar berarti ya lagi liburan ya.
1: Kalau kami pernah sih. Kan?
2: Pernah ya.
1: Pernah. Habis itu ditanya sama bunda, "Mau kemana?" Kai bilang, "Mau sekolah." Loh, kan libur sekolah.
2: Oh gitu. Berarti saking semangatnya ya mau sekolah ya. Udah.
1: Ya, itu pas apalagi itu kalau misalnya ingat-ingatnya tuh di tengah-tengah liburan kayak udah rindu banget sama sekolah.
2: Aduh ya ampun. Kadang-kadang itulah kesadaran kita telat datangnya ya.
1: Iya.
2: Saya mandi aja belum sadar gitu ya.
1: Nah kalau Kak Nurul sering bangun siang atau pagi nih?
2: Kalau kakak waktu libur sekolah bangunnya udah siang sih.
1: Ya, kalau bangun pagi itu berlakunya buat sekolah doang
2: deh. Buat sekolah doang. Kalau misalnya dulu kan abis subuh langsung ini ya, langsung siap-siap ya.
1: Iya.
2: Kalau sekarang bisa tidur lagi. Kalau libur sekolah sih.
1: Iya, apalagi kan kalau libur sekolah tuh senggang, nggak ada ngelakuin apa-apa.
2: Iya betul.
1: Nah, kalau boleh tahu nih, Askar tuh suka melakukan apa saja sih selama liburan sekolah?
0: Baca buku, main sepeda, dan main game pada waktunya.
2: Wih. Pada waktunya itu kapan tuh main game?
0: Setelah zuhur kak.
2: Setelah zuhur baru boleh ya?
0: Iya.
2: Oh gitu. Game apa yang biasanya Askar mainin?
0: Main Poki atau main gamebot biasa gitu.
1: Kira-kira itu batas waktu Askar untuk main gamenya tuh seberapa lama?
0: Cuman sejam kak.
1: Oh sejam.
2: Itu setiap hari ya?
0: Iya.
2: Kalau libur sekolah aja atau gimana?
0: Setiap hari pulang sekolah juga boleh.
2: Oh gitu.
1: Okay. Kenapa Askar tuh suka melakukan kegiatan seperti itu sih dalam libur sekolah?
0: Karena tidak ada teman bermain atau mengisi waktu senggang.
1: Jadi kalau nggak ada teman bermain, melakukan kegiatan ya?
0: Iya.
2: Membaca tadi ya Askar ya?
0: Iya.
2: Biasanya Askar suka baca apa?
0: Baca buku aja sih kak.
2: Buku apa biasanya?
0: Bukunya.
2: Ingat gak? Buku cerita, sejarah atau apa nih?
0: Buku komik.
2: Buku komik. Oh Askar suka komik. Buku komik. Apa judulnya yang udah Askar tamatin?
0: komik yang udah Askar tamatin itu komik komik kisah nabi, komik komik pengetahuan sains.
2: Oh gitu, keren ya. Berarti yeah. memang bermanfaat juga ya komik yang Askar baca.
1: Askar suka baca komik para sahabat, suka baca komik para sahabat gak?
0: Enggak sih, cuman baca buat sendiri aja.
2: Gitu.
1: Oh iya, Askar nih kalau lagi baca buku, pernah gak bukunya tuh ditarik sama adik, dirobek, diinikin lah, apa sih namanya?
2: Diganggu ya sama adiknya. Adiknya minta ngajak main biasanya itu.
1: Iya.
0: Iya, ada.
2: Ada?
0: Iya.
2: Buku apa nih yang udah dirobek?
0: Buku yang udah dirobek itu namanya lupa sih.
2: Oh, buku pelajaran Askar pernah gak?
0: Enggak
2: ya, bagus ya. Adiknya tahu ini udah tamat nih makanya dirobek. Iya, Askar biasanya kalau main sama adik waktu liburan main apa?
0: Adik ganggu.
2: Ganggu aja. Enggak pandai main ya. Masih 2 tahun.
1: Kami ada juga cerita kawan kami tuh apa ya, dia kan punya adik. Terus pernah dia lagi pengerjain PR, tiba-tiba buku PR-nya dicoret sama adik.
2: Waduh, sedihnya. Terus PR-nya belum dikumpul?
1: Udah dikumpul tapi disuruh buat ulang sama guru. Soalnya apa, kayak gak bisa kebaca. Udah dicoret-coret. Coretnya pun bukan pakai pensil tapi pakai pulpen.
2: Pakai pulpen enggak bisa dihapus ya.
1: Iya. Oke. Kira-kira gimana tuh perasaan Askar kalau lagi ngelakuin kegiatan itu? Bahagia atau sedih nih?
0: Bahagia sih, Kak.
1: Oh iya. Kalau misalnya Askar tuh lagi sedih, apa yang biasa Askar lakuin supaya Askar tuh bisa senang lagi, bahagia lagi?
0: Askar ngungsi ke kamar.
2: Ngungsi?
0: Iya, kalau udah enggak sedih lagi, udah boleh balik ke kamar ayah lagi main-main lagi.
1: Oh gitu. Oh, berarti Askar tuh kayak ngurung diri di kamar, nanti sedih lagi. Nanti kalau udah enggak sedih lagi main lagi gitu ya.
0: Iya.
2: Oh, gitu. Berarti tenangin diri dulu ya Askar ya?
0: Iya.
2: Kata ayah begitu?
0: Iya.
2: Oh, gitu.
1: Askar
2: belajar ini ya, menenangkan diri, apa?
1: Belajar menenangkan diri supaya mengendalikan emosi.
2: Betul.
1: Lah.
2: Betul.
0: Iya, Kak.
1: Luar biasa sekali nih Askar.
2: Jangan sampai ketika kita sedih, jadinya kita marah-marah nanti ya sama keluarga, sama adik yang harusnya kita sayang.
1: Nanti apa ya, suasana liburan sekolah kita tuh jadi kayak suram. Nanti gak senang lagi, gak bahagia lagi. Akhirnya waktu balik ke sekolah, ya liburannya udah selesai.
2: Iya, tahu-tahu udah selesai, tapi kita gak bisa menikmati liburannya ya.
1: Iya. Kalau Kak Nurul, menurut kakak liburan sekolah itu buat apa sih?
2: Kalau menurut kakak ya liburan sekolah itu supaya kita bisa istirahat sih menurut kakak. Karena biasanya kan kita ini ya repot ya kalau pagi, kalau harus sekolah begitu ya. Dan ketika ada pekerjaan rumah dan ada ya harus belajar juga kan di rumah kan. Jadi ketika libur kita bisa lebih santai, bermain, menikmati ya masa anak-anak kita. Ya kan, bisa bermain sama teman-teman dari pagi. Mungkin kalau biasanya sekolah di pagi hari, ini bisa main dari pagi gitu.
1: Ya sih, kalau sekolah mulu kan nanti capek ya.
2: Iya, biar kita semangat lagi nantinya.
1: Berangkat pagi terus belajar, terus itulah. Ribet pokoknya.
2: Iya, betul.
1: Tapi nih, kalau udah libur sekolah, biasanya ada yang dilupain. Ada aja yang dilupain. Entah itu sholat, membaca Quran, atau apalah itu. Tapi hati-hati, kalau sering dilupain, nanti kebiasaan. Jadi, libur sekolah itu penting. Tapi, jangan lupa sama kewajiban ya.
2: Betul sekali, Iza.
1: Nah, Masya Allah sekali nih bintang tamu kita, super keren banget. Gimana nih Kak, masih pengen ngobrol seru lagi kan?
2: Masih dong, masih pengen ngobrol banyak hal nih tentang Askar.
1: Iya, tapi biar makin meriah lagi, gimana kalau kita putar lagu supaya lebih asyik nih Kak?
2: Boleh dong.
1: Ayo Kak, kita putar lagunya.
2: Iya, ini ada lagunya dua ya, kita putarkan ya.
1: Oke, boleh Kak.
2: Ada dari Tasya, Libur Telah Tiba. Okay. Terus ada dari Trio Kwek-Kwek, ada Tanteku.
1: Oke. Okay.
2: Kita dengarkan dulu.
1: Selamat ya.
2: Iya, selamat mendengarkan sahabat pendengar di rumah.

0: anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama Iza, ditemani Kak Nurul dan bintang tamu kita Askar. Nah, sahabat pendengar, Iza mau tanya-tanya lagi nih sama bintang tamu kita. Boleh ya Askar?
1: Iya, boleh Kak.
0: Oke. Askar, biasanya Askar tuh suka ngelakuin hobi apa sih waktu liburan, atau Askar punya hobi gitu?
1: Baca buku, main bola.
0: Wah, wow, berarti hobinya salah satunya adalah main bola dan baca buku ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu nih, Askar cita-citanya apa?
1: Mau pilot.
0: Menjadi pilot ya?
1: Iya.
2: Kalau boleh tahu kenapa nih pengen jadi pilot?
1: Karena terbang aja gitu.
2: Terbang aja.
0: Pengen keliling dunia enggak?
1: Iya.
2: Pengen terbang ya Askar ya?
1: Iya.
2: Kenapa sih Askar pengen terbang? Mau lihat apa memang?
1: Soalnya Askar itu sering naik pesawat.
2: Jadi?
1: Jadi ya Askar suka gitu naik pesawat.
2: Penasaran juga ya cara nyetirnya gitu ya?
0: Cara
2: ngendaliin pesawatnya bagaimana?
1: Soalnya pas jelajah Kafis itu belum sampai ke dalam pesawatnya.
0: Oh gitu. Wow. Oke. Kalau misalnya nih Askar kan cita-citanya jadi pilot. Apakah ada cita-cita lain selain ingin menjadi pilot?
1: Ada.
0: Apa?
1: Presiden.
2: Wush.
0: Yes.
2: Masya Allah. Amin ya.
0: Amin. Nanti kalau misalnya ya, insya Allah kalau Askar jadi apa? Jadi presiden, Askar harus jadi presiden yang baik.
2: Betul.
0: Harus baik akhlaknya, baik adabnya.
2: Dan harus cerdas juga ya, bijaksana tentunya ya.
1: Iya.
2: Karena kita kalau baik tapi tidak bijak juga nggak boleh ya kan?
0: Iya. Nanti apa ya, kayak salah mengambil keputusan yang juga beresiko.
2: Betul. Dan baik itu kan terkadang menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik ya kan?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke. Askar nih waktu kalau liburan sekolah kan kita ngejalaninnya enjoy, senang gitu ya. Tapi kalau udah balik ke sekolah, udah mulai sekolah lagi tuh Askar ada perasaan kayak kok cepet banget sih liburan sekolahnya?
2: Perasaan baru kemarin.
0: Perasaan baru kemarin bagi rapor.
1: Lebih ke sebel sih.
0: Sebel.
1: Soalnya kawan-kawan di sekolah tuh
0: nyebelin gitu ya?
1: Iya.
2: Kenapa nyebelin?
1: Suka ngebully gitu.
2: Oh, mungkin karena mereka pengen berteman sebetulnya, cuman nggak tahu cara ngajak Askarnya.
0: Lebih kayak bingung gimana ini cara ngajak mainnya.
2: Iya, biasanya gitu kan?
0: Iya.
1: Kan juga orang itu agak-agak takut sedikit.
2: Takut sama Askar?
1: Iya.
2: Kenapa takut?
1: Takut soalnya Askar itu banyak temennya.
2: Oh gitu. Berarti
1: jadi kalau orang itu misal berani macem-macem, orang itu kira bakal dikeroyok.
2: Oh gitu.
0: jadi kayak Askar tuh ada pasukan yang ngelindunginnya gitu ya.
1: Iya.
2: Keren ya. Berarti mereka betul ya Kak Iza ya, mau berteman cuman bingung caranya. Malah jatuhnya ngebully ya, dikira bercanda gitu.
0: Askar kalau misalnya liburan nih, Askar ada gak disuruh-suruh sama Umi atau mamanya Askar untuk ngelakuin hal yang Askar tuh kayak kurang suka gitu?
1: Iya.
2: Apa tuh?
1: Buang sampah.
0: Oke.
1: Baru tuh jagain Gebra.
2: Oh gitu. Kenapa nih Askar gak suka buang sampah?
1: Ya, soalnya sekarang lebih suka tiduran di
0: lebih suka rebahan ya.
2: Lebih suka rebahan, betul betul betul. Kali aja capek ya Askar ya.
0: Iya.
2: Iya, Askar tadi katanya suka main bola ya. Biasanya main bola itu kapan Askar?
1: Main bola pas ada teman.
2: Pas ada teman. Maksudnya di perkarangan rumah atau gimana?
1: Di lapangan.
2: Di lapangan.
0: Kalau di sekolah pernah enggak Askar main bola?
1: Sering.
2: Sering.
0: Sering.

0: punya cerita nggak tentang pengalaman liburan sekolah Askar? Atau ada cerita lain gitu?
1: Enggak ada sih. Tapi ada kalau cerita Nabi.
0: Cerita Nabi. Cerita apa tuh?
1: Cerita Nabinya itu bukan di dalam 25 Nabi.
0: Oh iya? Berarti di luar Nabi-Nabi yang harus kita
2: ketahui.
0: Iya.
1: Iya.
0: Coba dong ceritain, penasaran nih.
1: Jadi ceritanya itu adalah cerita Nabi Hanzaullah.
2: Gimana tuh ceritanya, Askar?
1: Nabi Hanzaullah itu jadi itu ada dua ceritanya.
2: Oh iya.
0: Salah satu aja boleh diceritain.
1: Kisah nabinya atau kisah burung anko?
2: Boleh kisah nabinya dulu deh.
0: Iya deh.
1: Kisah nabinya itu lebih ke nyatu sih sama itu burung anko sikit-sikit.
2: Oh, boleh.
0: Oke, boleh.
2: Silakan.
1: Jadi Nabi Hanzaullah itu hidup dengan kaumnya yang menyembah pohon.
2: Oh, gitu.
1: Jadi kaumnya kan enggak beriman sama Allah nih. Pas pula ada hewan mitologi Islam.
2: Apa tuh?
1: Namanya burung anko. Jadi burung anko ini punya dua pasang sayap.
2: Dua pasang, berarti ada empat sayap.
1: Iya. Jadi dua besar di depan. Besarnya itu sampai kalau dia itu terbang bisa nutupin matahari.
2: Wis.
1: Okay. Jadi gelap gitu. Yang belakangnya kecil.
2: Yang belakangnya kecil. Kecilnya semana?
1: Kayak
2: burung biasa.
1: Agak besar sedikit lah kalau manusia nengok.
2: Oh gitu.
1: Jadi pada suatu hari ada anak-anak yang main di jalanan. Di jalanan lah. Tiba-tiba burung anko lewat. Burung anko lewat langsung ngambil anaknya. Langsung dibawa ke tempat dia berkembang biak. Sama anak-anaknya. Baru tuh mamanya nengok pula. Jadi itulah nangis-nangis kan mamanya. Jadi udah orang itu ngadu ke Nabi Hanzaullah. Jadi bilang, Nabi Hanzaullah, kami sudah tidak tahan lagi dengan burung anko. Jadi akhirnya Nabi Hanzaullah maulah nolong dengan syarat orang itu harus beriman sama Allah.
2: Begitu.
1: Tapi orang itu jadi mau ya kan. Tapi orang itu berimannya sebentar aja. Jadi langsung Nabi Hanzaullah doa sama Allah. Langsung tiba-tiba langit gelap. Baru tuh petir nyambar tempat sarangnya itu burung anko, langsung terbakar lah bulu-bulu pelanginya. Sama anak-anaknya.
2: Oh gitu.
1: Jadi dalam sekejap langsung hilang.
2: Terus anak yang tadi diambil sama burung anko diselamatin?
1: Udah wasalam.
2: Oh, udah wasalam. Wah. Waduh.
0: Udah wasalam. Bahasanya langsung.
2: Berarti enggak bisa di ini dong, enggak bisa diselamatin ya?
1: Iya.
2: Karena tadi
1: udah dimakan.
2: Iya. Oh, gitu.
1: Jadi akhirnya orang itu tuh kan beriman. Baru orang itu jumpa pohon. Pohon namanya lupa sih, tapi yang nanam itu bukan biasa orangnya.
0: Bukan orang biasa berarti ya. Apakah orang spesial?
1: Anak Nabi Nuh.

0: gitu. Anak
1: jadi namanya ya Fitch.
0: Oh ya Fitch.
1: Kalau nggak salah nama pohonnya pohon sanobar.
0: Pohon sanobar. Oh baik. Iya. Dan di pohon itu
1: ada sungai.
0: Ada sungai?
1: Sungai kehidupan. Gak ada yang boleh minum itu. Ternak-ternak pun gak boleh.
0: Oh gitu.
1: Jadi akhirnya kan itu orang itu nyembah pohon itulah. Baru tuh orang itu banyak nanam-nanam pohon sanobar lagi. Jadi Nabi Hanz Allah kan itu nengok kaumnya, suruh beriman kepada Allah. Tapi orang itu menolak. Orang itu ngerencanain buat pembunuhan Nabi Hanz Allah. Tapi orang itu rencanainnya darahnya gak boleh bercucuran di tanah orang itu. Jadi dimasukinlah Nabi Hanz Allah ke dalam gua. Gua yang licin.
0: Gitu. Terus?
1: Jadi udahlah ditutup pakai batu besar, dikasih lubang sedikit biar cahaya bisa masuk. Baru tuh ada pula anak muda yang mau nyelamatin Nabi Hanz Allah. Jadi dia bertobat, baru setiap hari dia ngasih makanan ke Nabi Hanz Allah. Pakai dia itu ngambil kayu di hutan, baru tuh dijual, dibelikan makanan, dikasih ke Nabi Hanz Allah. Jadi kan dia itu tidur. Tidur beberapa tahun gitu. Awalnya dia mau tidur sebentar aja, baru tuh ngelanjutin pekerjaannya. Baru tuh kan itu abis dia bangun, dia kerjain kayak biasa. Baru tuh dia pas menuju ke sumurnya itu, tiba-tiba dia nengok Nabi Hanz Allah udah gak ada.
0: Oh udah wafat ya?
1: Bukan.
0: Atau?
1: Orang dia kan nengok, ini kok udah gak ada apa-apa lagi.
0: Oh gitu.
2: Udah hilang.
1: Jadi
2: ya,
1: kan itu kayak tiba-tiba ilang. Dikasih azab sama Allah.
0: Siapa yang dikasih azab?
1: Kaumnya.
0: Kaumnya Nabi Hanz Allah tadi.
1: Iya. Jadi diselamatinlah Nabi Hanz Allah dari sumur itu. Akhirnya kan dia bersyukurlah sama Allah. Dan selesai.
0: Oh gitu. Luar biasa. Itu Askar dengar ceritanya dari mana Askar?
1: Dari YouTube.
0: Dari YouTube, Masya Allah. Itu memang senang ya, selain membaca, dengar-dengar kisah Nabi juga ya di YouTube ya.
1: Iya.
2: Iya. Oke. Kita ada satu kejutan.
0: Apa tuh? Apa tuh?
2: Biar kan makin seru nih.
0: Apa?
2: Gimana kalau kita main game dulu?
0: Boleh, ayo. Game apa?
2: Gamenya tebak benda.
0: Tebak benda, mau gak Askar?
1: Mau.
2: Siap ya?
0: Lebih dekat lagi yuk.
1: Iya.
2: Oke. Aku tuh jarang dipakai kalau sekolah. Tapi kalau sekolah tiap hari aku dipakai. Kalau apa? Kalau aku lupa di bawah langsung panik. Aku berfungsi untuk menulis pelajaran. Apakah aku?
1: Pensil.
0: Pulpen.
2: A. Pensil. B. Buku. C.
1: A.
2: Penghapus.
1: A.
0: A.
2: Jawabannya A. Oke. Yang kedua nih. Aku empuk sering dipakai. Kalau libur sekolah, aku menjadi tempat yang paling nyaman. Dipakai buat tidur malam, kadang tidur siang. Tapi aku kalau misalnya ada kegiatan tidur siang di sekolah, aku kadang-kadang dibawa. Siapakah aku? A. Selimut. B. Bantal. C. Batu.
1: B.
0: B. Kata Askar. Betul enggak?
2: Jawabannya adalah
0: batu. Bukan.
2: Gimana sih tidur pakai batu? Jawabannya adalah bantal.
0: Oh, bantal. Yeay, pintar Askar. Kakak kira batu tadi.
2: Gimana tidur pakai batu? mungkin batu bantal kali ya.
0: Oh iya, bentuk batu bantalnya.
2: Oke. Kak Nulu punya tebak-tebakan atau Askar mau kasih?
0: Ayo Askar.
1: Enggak ada.
2: Kalau Kak Nulu?
0: Kalau Kak Nulu apa ya? Apa ya? Kak Nulu belum tahu nih. Ini aja deh. Aku sering dipegang.
2: Dipegang?
0: Iya. Aku sering dipegang di bawah dan aku bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Apakah aku A. kasur? B. komputer? C. handphone?
1: C.
2: Kayaknya C deh.
0: Oh iya, bukan kasur.
2: Kasur gimana? Kasur kan gede, Kak.
0: Oh, gak bisa dibawa ya?
2: Iya.
0: Kali aja bawa truk. Enggak ya?
2: Enggak dong.
0: Betul. Yeay. Pinter ya, Askar ya?
2: Iya, pinter banget. Sahabat pendengar, ternyata seru ya main tebak-tebakan. Apalagi soalnya tentang benda. Kita bisa tahu sifat benda itu apa, digunakan untuk apa. Oke. Tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, Iza meminta Askar untuk menyampaikan pesan atau nasihat buat para pendengar agar jangan bermalas-malas di rumah dan tetap produktif kalau di rumah aja.
1: Jadi pesan dari Askar, jadi di rumah kalau liburan jangan main HP aja.
2: Luar biasa sekali ya. Pastinya teman-teman merasa seru mendengarkan obrolan kita tentang liburan seru dan menyenangkan. Terkadang kita sering lupa sama kewajiban kita, malas-malasan, bahkan sangat malas membantu orang tua atau olahraga. Hati-hati ya, nanti kebiasaan. Jadi walaupun gak sekolah, tetap membantu orang tua ya. Terima kasih Askar yang sudah hadir menjadi bintang tamu dan ngobrol seru bareng kita pagi ini.
1: Terima kasih Kak.
2: Dan juga Iza ucapkan terima kasih kepada Kak Nurul yang telah menemani kita semua.
0: Iya, sama-sama Iza. Terima kasih juga ya sudah hadir dan menghibur teman-teman di rumah.
2: Terima kasih. Untuk sahabat pendengar dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyimak program Libur Sekolah pagi hari ini. Semoga program ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Mohon maaf apabila Iza ada salah dalam pengucapan kata. Jangan lupa tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: ciri khas bulan Ramadan adalah sangat terasa suasana keislaman dalam kehidupan. Kesempatan beribadah yang mendapatkan pahala yang melipat ganda. Puasa merupakan sarana yang sangat efektif untuk menahan segala kecenderungan negatif dan memotivasi untuk melakukan segala bentuk kebaikan.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah 22 menit terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Warihlan, ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga yang tidak stabil. Di Indonesia sendiri, sebenarnya baru saja mencatat prestasi membanggakan, Warihlan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Dan dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025 hingga 2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol, namun angka statistik di atas kertas yang seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram dan bawang putih ke Rp44.150 per kilogram. Sementara harga cabai merah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Dan inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan, di mana produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekedar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap. Itulah yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut tentunya. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster. Dan tentunya hal itu guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan. Upaya yang seharusnya dilakukan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen tidak hanya itu. Pemerintah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejatinya tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil, dan terjangkau bagi masyarakat. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata, ditambah dengan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Demikian Warihlan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dan untuk Anda dimanapun berada, semoga anomali ini bisa lekas berakhir ya, drama-drama seperti ini ya. Dan Warihlan dimanapun berada juga, semoga untuk Anda yang saat ini sedang bertani mungkin ya, selaku petani, semoga selalu sehat dan tentunya mudah rejeki. Semoga hasil panen Anda nantinya melimpah ruah dan harganya pun stabil ya, tidak merugikan bagi petani dan juga tidak membebani untuk para konsumen.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini lo udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.
1: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Gak tahu.
1: Narkoba?
2: Gak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Gak tahu.
3: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, jualan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia memantau, baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung. Dan Warihlon, saat ini sudah pukul 12.36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Warahilan kaum muslimin dan muslimah Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini.
1: Para Wansa mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat ekosistem kebudayaan dan regenerasi Reog Ponorogo menyusul keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra meraih juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP ke-31. Kofifah menegaskan prestasi tim kesenian Kiai Lodra yang membawa pulang piala bergilir Presiden Republik Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Ponorogo, tetapi juga seluruh masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kesenian tradisional mampu terus berkembang, beradaptasi, dan tetap unggul di tengah perubahan zaman. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Jakarta Punya Cerita Bang Poya, dan masih Bang Aye, Bang Noli Mari. Dan tentunya di jam 13 waktu Indonesia Barat ini kita akan buka interaksi dengan tema, ya ini dia. Gak usah berat-berat Bang Poya, kelihatannya doang yang berat nih kayaknya temanya. Tapi sebenarnya kita ngobrol nyantai aja, gak usah terlalu dipikir gitu ya. Jadi banyak orang tuh bilang bahwa selalu ya, ketika kita ada sebuah peluang atau kesempatan datang itu, ada yang selalu nyaranin, udahlah ambil aja, kesempatan gak datang dua kali loh. Nah, tapi ketika hal itu tuh menjadi apa ya, pertimbangan kita, kita suka mikir jauh dan selalu banyak pertimbangan juga. Dari A sampai Z tuh jadi bahan pertimbangan, ambil gak ya peluang ini atau kesempatan ini. Nah, kalau Abang Pok sendiri, misal dihadepin sama kejadian seperti itu, dikasih kesempatan atau peluang yang mungkin, kalau menurut Abang Po di luar kemampuan Abang Po sendiri, tapi itu jadi salah satu kesempatan yang bisa ngerubah apa ya, ngerubah nasib atau ngerubah jalan hidup Abang Po sendiri. Jadi gimana kalau Abang Po menghadapi situasi seperti itu, cara menanggapi dan juga cara mengambil keputusannya seperti apa? Boleh langsung diceritain di mari ya, bareng Bang Noel di mari di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopi resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopi resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat muslim dalam kegiatan hari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopi resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang dua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam tuh, yeah. Lalu dikupas, ambil tengah atau pulau.
2: Jadi isinya pulaunya ya bahasa kita ya.
1: Iya. Langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari Mbak penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya.
1: Jemur ada 2 hari, ada 3 hari, panas lah.
2: Gitu. Lihat panas situasi cuaca ya.
1: Iya.
2: Terus
1: udah dijemur tuh ambil kaleng, lubangan kecil, lubangan buka jarum jahit tuh muncul. Jadi tarik sama mana nak arkena.
2: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit enggak ini untuk mempelajarinya?
1: Enggak sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, enggak sulit. Enggak
1: sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun Pak ya.
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
2: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada ya. Jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: Tiga jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Kalau halus sampai 250 itu 19, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 kasar, hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopi resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang, atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi, Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk, tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal kesempatan ya Bang Poy ya. Emang kesempatan tuh seringkali gak datang dua kali. Ketika kesempatan bagus itu datang, kita harus bisa bersikap cepat nih, ngambil tindakan. Apakah bakal diambil atau dieksekusi kesempatan itu, atau tunggu dulu, lihat situasi dan melihat perkembangan gitu ya. Jadi gimana kalau Bang Poy dalam menanggapi kesempatan, ketika kesempatan itu datang, apakah langsung diambil atau tunggu-tunggu dulu ya, tunggu apa momennya tepat dulu gitu. Nah kalau yang satu ini pasti punya pendapatnya sendiri nih. Ada Bang Gilang di Karawang. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Gilang.
1: Halo juga, waalaikumsalam Bang Noel. Gimana kabarnya pada siang hari ini, sehat Bang Noel?
0: Alhamdulillah sehat Bang Gilang. Begitu juga sebaliknya ya, Bang Gilang sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat, lahir dan batin. Cuaca iya. Info di Karawang Timur, mendung-mendung berawan, panas-panas dikit gitu.
0: Panas-panas dikit ya, cocok buat tidur siang kayaknya gitu ya Bang Gilang ya.
1: Waduh-waduh, ini kali keberapa nih tema lagi, keren lagi nih Bang
0: Noel. Alhamdulillah, kalau emang menarik gitu ya untuk dibahas. Gimana kalau menurut dari Bang Gilang sendiri?
1: Kalau menurut statement saya, pandangan saya yang pertama, yang namanya kesempatan itu lincah mas, kita nah, jangan lengah. Nah lincah aja kesempatan itu. Nah cuman sebelum kita melihat jauh ke kesempatan itu baik atau tidaknya, kita harus mengikat tali pinggang kita dengan tali pinggang yang namanya win-win solution. Contoh saya gini mas, dulu saya pernah kerja di Darmais ya, udah 3 tahun mas, gaji ya lumayan lah. Nah tiba-tiba mas, teman saya yang orang Chinese gitu, telepon, bang mau nggak katanya IPL ini belayar gini kontrak 3 tahun. Saya nggak ambil kesempatan lagi. Saya langsung telepon, siap kapan saya berangkat. Nah di situ saya dikasih kesempatan 3 hari untuk ke Tanjung Priok kan. Nah akhirnya saya ngomong ke manajemen Darmais, pak saya mau resign dulu gini loh. Kok kenapa Pak Gilang, kok mendadak banget, nggak mungkin saya nanti bisa kembali lagi kan. Oh boleh nanti berkabar aja gitu. Nah itu win-win solution itu.
0: Oke. Berarti emang kesempatannya diambil tapi juga mengamankan untuk jangka panjangnya ya.
1: Nah itu tepat banget. Kemudian saya terbang, nah terus saya ikut belayar, nggak nyampe 3 tahun, setahun saya udah nggak betah mas, mabok laut.
0: Nah, emang nggak cocok ya, cocoknya di darat nanam gitu ya.
1: Betul. Nah akhirnya kan saya tapi di situ walaupun tidak berhasil di Pelni, tapi saya punya ilmu baru, punya pengalaman baru mas.
0: Benar.
1: Nah akhirnya begitu saya balik lagi ke Darmais, welcome mas, diterima lagi mas.
0: Alhamdulillah. Nah, itu, mas, iya.
1: Diterima lagi gitu kan. Jadi intinya harus ada win-win solution. Pokoknya kesempatan itu memang betul. Kalau secara teori kesempatan itu datang hanya sekali dan nemplok di orang yang tepat dan kuat, intinya gitu.
0: Benar, itu dia. Kesempatan buat bagi beberapa orang beda-beda pasti ya. Kita dikasih kesempatan mungkin di bidang studi, ada orang yang dikasih kesempatan bidang pekerjaan dan sebagainya. Tergantung kita menanggapinya seperti apa gitu ya Bang Gilang ya.
1: Betul, saya sepakat. Saya contohnya nih, saya lagi fokus kenangka, tiba-tiba ada investor teman saya, bang gimana kalau tanam anggur, abang ilmunya, saya budgetnya sikat habis langsung bang,
0: mas keren
1: saya, ayo jalan belanja pohon anggur. Nah akhirnya dia punya wacana, saya tawari dulu, saya ngerti dulu, abang maunya wacananya gimana bang, kita bikinlah 1 hektar pohon anggur nanti biar jadi budidaya agro gitu, ada pelanggan atau pembeli biar metik sendiri, ngilo sendiri. Nah itulah mantap banget wacananya
0: itu ya, akhirnya saya itu kalau memang skill dan kesempatan bertemu, sukses gitu ya jadinya ya Bang Gilang ya.
1: Kebetulan ya memang anggur itu memang sangat sulit Bang. Dia cara penyiraman tidak boleh ngerembet, airnya tidak boleh ngembeng kalau bahasa Jawa ya. Nanti akar membusukkan, nanti harus membedakan batang sekunder, primer, tresor.
0: Wow, nah itu dia. Makanya kalau memang harus ada investor yang tertarik, kita juga harus nunjukin apa yang kita tawarkan, terutama dalam bentuk skill gitu ya.
1: Anggur itu memang sangat sulit, tapi kalau kita ulet, itu anggur itu pohon yang gampang berbuah. Dari okulasi 6 bulan bisa berbuah mas.
0: Oke, berarti memang menjanjikan ya untuk buah anggur ini ya.
1: Per kilonya nggak tanggung-tanggung di atas 80 sampai dengan 120 ribu.
0: Mantep dah, tuh tinggal ngitung cuannya berapa tuh.
1: Ya, iya. Ya mudah-mudahan 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun ke depan saya bisa tidur di buah
0: anggur. Amin, anggurnya ya, banyak.
1: Saya mencoba mas,
0: iya, bener.
1: Yang sulit, saya nggak takut itu di hadapan saya sulit, susah, enggak takut saya. Yang penting kita, kalau memang kita enggak mampu ya pasti tersungkur ya, tapi kita berusaha bangkit lagi dengan kaki kita sendiri
0: gitu. Betul.
1: Biasanya kalau petinju juga biasanya nggak langsung menang, kalah dulu dia, KO dulu gitu kan. Nah, bagaimana mempelajari kekahan itu supaya menang. Nah, dikasih tahu triknya gimana. Intinya kita harus melawan apapun yang menurut kita susah dan ikuti kata hati. Mungkin itu yang terbaik, Bang Noel.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Bang Gilang, buat sharingnya hari ini. Dan tentu aja mantep banget sharingnya dari Bang Gilang ya. Iya, tadi banyak banget pesan-pesan.
1: Saya apresiasi topik pembahasan ini luar biasa, amazing, spektakuler.
0: Siap.
1: Intinya, salamnya buat semua penari dari Perempat Jakarta dimanapun Anda berada, Senusantara semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Super salam spesialnya buat Bang Noel, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, apa yang dicita-citakan selalu dapat di hati, mengena di perasaan.
0: Amin.
1: Itu yang bisa saya sampaikan,
0: Bang Noel. Siap.
1: Terima kasih, demikian dari Karawang, Jawa Barat, Gilang Aldian, saya mengabarkan segenap kru yang bertugas, mohon pamit undur diri, kita kembali ke RRI Perempat Jakarta dengan rekan Noel.
0: Nah, selamat siang, selamat siang,
1: jaya dan bersatu di darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Noel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Gilang. Sehat selalu buat Bang Gilang. Dan baru salam-salam nih, ada Pak Mukim nama Bu Yati. Salam buat Bang Gilang, semoga sehat selalu, gitu katanya. Oke, itu dia tadi Bang Gilang ya. Emang namanya kesempatan diiringi dengan skill ya, kemampuan, itu bisa jadi kesuksesan yang tinggal kita petik gitu ya ke depannya. Tapi gak lupa kita juga harus berusaha gitu ya Bang Po ya. Jangan mentang-mentang udah punya skillnya kita gak berusaha, kita gak belajar dan sebagainya. Jadi buat Abang Po yang mau bergabung dan sharing ya mengenai tema pada siang hari ini, langsung aja di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo matengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan sampai kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang pedulin? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa ntar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kena budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke gedung baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po balik lagi nih bareng aja Bang Noel di mari dan masih ngomongin soal kesempatan atau peluang ya. Kira-kira kalau Abang Po dihadapi nama kesempatan yang langka gitu ya. Kan kata orang kesempatan gak datang dua kali ya. Jadi mungkin kalau Abang Po dihadapi nama kesempatan tersebut kira-kira gimana? Apakah Abang Po pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu? Apakah kedepannya bakal baik buat Abang Po atau mungkin kedepannya ini bakal berisiko juga? Jadi gimana Abang Po menanggapinya? Apakah lebih baik ditunda dulu atau gimana? Nah kalau yang satu ini gimana nih? Ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, Pak Mukiminnya mana?
1: Oh iya,
0: ini. Oh iya, kirain lagi istirahat. Iya. Oke. Sehat ya, Pak Mukimin, Bu Yati ya.
1: Iya, Bang Noel.
0: Sehat ya.
1: Sehat. Sehat, Bang Noel.
0: Alhamdulillah.
2: Bang juga sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak Mukimin, Bu Yati. Ya,
2: di situ panas atau dingin?
0: Di sini mendung-mendung manja aja sih. Tadi sih sempat panas, tapi sekarang udah mendung.
1: Panas. Itu jelas dingin ya, Pak.
0: Kalau
1: ya.
0: Studio jangan ditanya, pasti dingin. Iya, masa studio tapi panas.
2: Studio panas, enggak pakai AC kan gitu.
0: Enggak dong.
1: Pakai AC nanti gimana ya, Pak?
0: Kalau di Surakarta ya, iya. Panas atau hujan ini?
2: Panas, di sini panas.
0: Panas juga ya. Oke. Ya. Pak Mukimin sama Bu Yati, kita lagi ngebahas soal kesempatan nih. Kira-kira Pak, kalau Pak Mukimin sama Bu Yati diadepin sama kesempatan yang kelihatannya bagus banget nih, kesempatan sekali seumur hidup, gak datang dua kali, cara menanggapinya gimana? Apakah langsung diambil atau pikir-pikir dulu?
1: Kalau saya pernah itu Bang Noel.
0: Gimana
1: itu? Waktu saya baru lulus sekolah itu nganu, ditawarin suruh kerja di Jakarta. Saya tuh ya tak sayangan, saya jalankan apa enggak ya, saya mikir-mikir gitu. Tapi ya ada yang mendorong, ada yang nakut-nakutin.
0: Iya, pasti. Pasti kalau yang namanya kesempatan kayak gitu, apalagi merantau jauh gitu ya, pasti ada yang support, ada juga yang mungkin ngewanti-wanti gitu ya.
2: Iya, nanti gimana nanti ini ginian gitu.
0: Iya, benar. Kalau Pak Mukim sendiri ada pengalaman seperti itu nggak, Pak Mukimin?
2: Kalau saya kan masih sekolah dulu ya. Ada yang nawari.
0: Nawarin
2: tapi
0: apa tuh?
2: Tapi yang masih sekolah kok ditawari suruh kerja di Jakarta ya enggak mau.
0: Oh, posisi masih sekolah ya.
2: Dulu. Kalau udah dapat ya nanti gampang kan gitu.
0: Baru ke Jakarta. Iya benar, sekolah dulu baru kerja. Kalau emang masih
2: sekolah dulu gue cari ilmu.
0: Cari ilmu. Ijazah. Iya benar, ijazah terutama.
2: Kalau bisa mikir kalau enggak punya.
0: Iya, kalau udah terlanjur.
2: Banyak sekolah mana?
0: Repot ya.
1: Repot.
0: Iya.
1: Tapi saya tuh tetap saya jalankan Bang Noel lah. Nah, resikonya apa itu pasrah saja sama Tuhan.
0: Berarti ngikutin arus saja gitu ya, ngalir aja gitu ya.
1: Iya.
0: Iya sih namanya kesempatan ya, kalau enggak diambil sayang, entar nyesel.
2: Saya belum selesai kok ditawari suruh sekolah di kedasana ya enggak.
0: Iya, kalau itu waktunya yang nggak tepat ya Pak Mukimin ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Salam-salam buat siapa nih Pak Mukimin sama Bu Yati?
2: Sama Kak Kungjo.
1: Sama Uti.
2: Iya. Sama Bu Elmi. Sama Bumi.
1: Bang Haris kalian.
2: Bang Haris kaliannya.
0: Iya.
2: Samsar. Dan semuanya.
0: Semuanya. Oke.
1: Bungkus
0: siap. Bungkus karetnya double. Oke deh.
2: Bang Noel selamat bekerja.
0: Siap. Terima kasih Pak Mukimin.
1: Yang kemarin.
0: Kemarin kita sore dangdutnya.
1: Iya tapi nggak. Kemarin ramai nggak bisa masuk Bang Noel.
0: Iya kemarin waktunya cuma satu jam Bu Yati.
1: Iya. Cuma ramai memang.
0: Iya. nanti join lagi deh di dangdutnya ya, sama siapa ya? Lupa. Ntar deh tungguin deh. Lupa
1: iya,
0: kita.
1: Iya.
0: Oke deh siap. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
1: Amin, Bang Noel juga sama.
0: Iya, oke.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Iya.
0: Amin. Oke siap. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Makasih,
0: oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati ya. Ya, kalau ngomongin soal kesempatan yaitu kudu waktunya tepat, skillnya atau mungkin kemampuannya ada dan juga pastinya Kalau kita ngomongin soal kesempatan, kita harus pikir matang-matang ya Bang Po ya, biar nggak apa namanya, biar nggak nyesel nantinya. Tapi kalau kelamaan mikir juga kesempatannya kadang lewat gitu aja. Jadi gimana tuh, bimbang kan? Jadi kadang emang ada semacam sesi konsultasi lah sama orang kepercayaan kita, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu teman. Jadi emang ada teman ngobrolnya gitulah buat ambil keputusannya gitu. Buat Abang Po yang belum bergabung ya, silakan untuk bergabung nanti setelah mungkin setelah kabar berita aja kali ya. Kak Kungjo, setelah kabar berita kali ya. Udah mau masuk aja ini Kak Kungjo. Jadi kita mungkin bacain WhatsApp dulu yang udah masuk nih. Ada dari Bang Slamet Nursani di Magelang. Siang Bang Noel, begitu sih Bang, banyak orang yang bilang kesempatan gak datang dua kali. Jadi perlu dipikir kira-kira kedepannya gimana, resiko dan untungnya, serta ada nilai tambahnya atau enggak. Nah itu dia, setuju banget nih sama Bang Slamet Nursani ya di Magelang. Kita juga perlu pertimbangkan untuk kedepannya apakah baik buat kita ataukah ada resiko tertentu dan sebagainya gitu. Siap, terima kasih Bang Slamet di Magelang. Buat Abang Po ditunggu ya, karena abis ini ada kabar berita. Jadi nanti setelah kabar berita aja kita lanjut lagi.

0: dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Halo Abang Po, aku ini Susan. Stay tune terus ya, Pro4 FM.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, pemerintah kota atau Pemkot Jakarta Selatan kembali menggelar Festival Budaya Mikul Buah di lapangan Tren Palapa, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu. Festival yang merefleksikan sejarah kejayaan hortikultura kawasan Pasar Minggu ini berhasil memecahkan rekor dari Original Record Indonesia atau ORI Award. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, mengatakan Festival Mikul Buah memiliki nilai historis yang kuat karena Pasar Minggu sejak masa kolonial Belanda dikenal sebagai pusat penelitian hortikultura, baik di tingkat nasional maupun internasional. Syafrin menjelaskan, festival tersebut tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah melalui penerapan budaya bersih. Beralih ke berita lainnya, anggota Komisi 6 DPR RI, Fernando Ganinduto, mendukung agar tradisi tahunan sedekah laut atau nyadran di Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menjadi agenda nasional. Hal itu disampaikan Fernando saat menghadiri kegiatan tersebut pada Jumat kemarin. Selain itu, menurutnya tradisi itu bukan sekedar ritual adat, melainkan juga menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM lokal. Melihat besarnya potensi yang dimiliki, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengembangan sedekah laut Gempol Sewu agar dapat naik kelas menjadi agenda budaya berskala nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

out.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.05 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia memantau siaran RRI Pro 4 Banda Aceh, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, atau mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan di hari ini, di akhir pekan ini, bisa memuaskan hati ya tentunya ya. Dan untuk Anda yang masih bekerja di akhir pekan, semangat, semoga mudah rezeki, dan semoga wishlist Anda semua tercapai. Dan Warihlon tentunya kami sapa untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sedang beristirahat dari lelahnya mengurus rumah tangga ya seharian dari tadi pagi. Dan tadi juga mungkin sudah menghidangkan makan siang untuk keluarga tercinta. Semoga apapun yang Anda lakukan bisa menambah rasa cinta keluarga untuk Anda. Dan tentunya Anda diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah, sehingga nantinya bisa masuk surga ya dan memperoleh ridha-Nya Allah tentunya. Dan wari-wari yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kurang fit, kurang prima, kami doakan semoga lekas pulih, lekas sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang sedang dalam perjalanan juga tak lupa kita sapa, yang selalu setia memantau kami melalui audio kendaraan Anda kemanapun arah dan tujuan. Semoga Allah lindungi perjalanan Anda dan semoga Anda selamat hingga sampai ke tujuan Anda tanpa kendala apapun. Dari studio masih bersama kita ya hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Ayu Amanda, satu nomor lagu kami hadirkan untuk suasana siang ini ya, di hari Minggu, dengan judul Holiday. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda yang sedang menikmati holiday di hari ini, di akhir pekan ini.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan budaya adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain di jerikanku. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Demikian Warehlon satu nomor lagu bersama Nazila Fona dengan judul Menghase sudah kami hadirkan untuk Anda yang mungkin sudah mencapai cita-citanya ya. Dan Warehlon saat ini sudah pukul 14.23 menit waktu Indonesia bagian Barat. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari RRI.co.id mengabarkan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil meninggal dunia. Mereka adalah calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, di mana keberadaan Kopdes dan Kampung Nelayan untuk memperkuat ekonomi di pedesaan. Adapun 5 peserta tersebut adalah Yonanda Muhammad Taufik dari Sedik Puslatpur Kodik Latat Batu Raja, ada Anissa Muyasaroh Sedik Didodik Jur Rindam 6 Mulawarman Balikpapan. Selanjutnya ada Novia Rahmadani Sihotang Sadik Pusbahasa Kodik Latau, dan juga ada Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dan juga Nola Diasari. Dan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan atas dasar militer ini. Dan Dudung menyebutkan peserta yang meninggal dunia terkait faktor kesehatan karena tidak ada latihan yang berat selama pelaksanaan Latsarmil. Dan berdasarkan informasi yang diterima, belum ditemukan adanya unsur kelalaian. Pelatihan seperti SPPI pada dasarnya tidak terlalu keras. Sebelum pelaksanaan dilakukan tes kesehatan, cuma di dalam proses secara mental dan fisik tidak kuat atau lebih ke faktor lainnya. Demikian dikatakan Dudung dalam keterangan pers di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat kemarin. Dan Warehlon, Dudung mengatakan kegiatan Latsarmil pada dasarnya tidak hanya diperuntukkan untuk calon manajer Kopdes dan Kampung Nelayan saja. Sebelumnya para menteri, kepala daerah, dan calon pemimpin calon pimpinan BUMN juga mengikuti pelatihan dasar militer. Ia berharap agar kegiatan Latsarmil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa. Dan Warehlon, semoga bisa tetap dilanjutkan, dikatakan oleh beliau ya, Dudung tadi ya. Dan apapun pelatihan harus sesuai dengan prosedur, faktor keselamatan harus diutamakan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Demikian Warehlon informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan masih ada informasi-informasi lainnya tentunya yang akan terus kami suguhkan untuk Anda. Dan mengenai 5 orang peserta latihan dasar militer, yaitu calon manajer koperasi desa kelurahan dan Kampung Nelayan Merah Putih yang meninggal karena sakit tersebut, kita ucapkan kita mohon agar ya amal ibadahnya diterima ya Warehlon ya, semoga bisa tenang di alam sana. Dan tentunya kita ya turut berduka cita karena insiden ini terjadi. Warehlon, informasi lainnya masih akan terus kami suguhkan setelah lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum. Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan mudah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Minggu 28 Juni 2026. Untuk wari-wari yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Iya.
1: Dengan siapa ini kok kecil kali ya suaranya?
2: Kecil suaranya.
1: Iya. Enggak tahu. Ini dengan Bang Rusli ya?
2: Ya benar.
1: Iya, Bang Rusli dari Surin. Gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sedang apa ini Bang Rusli?
2: Ini lagi nunggu-nunggu.
1: Nunggu-nunggu? Nunggu apa?
2: Lagi nunggu-nunggu datang
1: pelanggan?
2: Ya, pelanggan.
1: Oh gitu. Siap. Semoga mudah rezeki ya Bang Rusli ya. Karena suaranya sepertinya apa ya? Kayaknya masalah jaringan deh ini ya. Makanya kecil, hilang-hilang suaranya. Langsung lagu aja deh ya.
2: Sudah putus-putus ya?
1: Putus-putus. Gimana? Ini sudah jelas sih. Iya.
2: Lagunya Aji Onasutra.
1: Onasutra, baik. Judulnya?
2: Judulnya Kembalilah Nur Hayati.
1: Kembalilah Nur Hayati, baiklah. Kemana memang Nur Hayati pergi?
2: Udah, yang mana atau lagi?
1: Ke Korea tuh.
2: Mungkin ya. Jadi kali ya.
1: Iya, jemur-jemur cuan.
2: Ya.
1: Kita carikan dulu ya. Nur Hayatinya kita carikan.
2: Ya.
1: Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam penemuan untuk Nurul, semoga Nurul sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Selalu Allah Taala.
1: Amin ya Allah.
2: Terima di akhirat dan berkahmu berkasi.
1: Amin.
2: Kemudian tuh Kayana, Kak Eli Pegayer, Kak Inang Langrung.
1: Iya.
2: Ke Bambasri, ke Cemat, Pak Cepi. Dan semua-semua ya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusli.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, momen langka ya, Bang Rusli bisa buka pintu Pro Dangdut hari ini. Semoga selalu sehat, Bang Rusli, mudah rezeki. Di belakang Bang Rusli, halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.
1: Iya, ya, Bit. Gimana kabarnya, ya, Bit?
3: Sehat, adik sehat kan?
1: Iya, sama. Alhamdulillah sehat. Ya Bit sedang apa?
3: Ini sedang dengan Nurul Penyiar.
1: Oh, di rumah?
3: Di rumah.
1: Hari ini gak kemana-mana ya Bit?
3: Nanti, bentar lagi.
1: Bentar lagi, kemana rencana?
3: Uji ke, apa ya, ke sawah.
1: Oh, ke sawah.
3: Beli tahu ya kan?
1: Hah?
3: Enggak ada pergi ke laut, cari minggu ini apa di ke laut.
1: Enggak pergi ke laut.
3: Mabit sudah pergi ke situ, ke orang pulang lagi.
1: Oh iya. Jadi sendiri ya, ya Bit ya, bosan pasti ya.
3: Iya, masa.
1: Bosan enggak? Iya. Ditinggal Mabit.
3: Nanti ada Nurul.
1: Baru ditinggal sebentar udah kangen. Gimana sih ya Bit? Sabar ya Bit ya, nanti ya pulangnya. Oke. Ya Bit, hari ini lagu-lagu apa kita putarkan? Biar ya Bit gak bosan.
3: Lagu Roma Irama Judi aja ya.
1: Judi, ya baiklah. Kita hadirkan sebentar lagi. Cari dulu tapi. Iya. Ya Bit mau salam-salam buat siapa nih?
3: Ya buat Dik Nurul, selamat iman Dik Nurulnya. Kira Dik Nurul.
1: Amin.
3: Tapi pulang mbak jalan nanti pergi ke Petrofe.
1: Amin.
3: Alang atap dulu, baik jalan.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
3: Korea ke Bang Uli Bunoci, ke Cik Mat, ke Pak Amri, ke Kak Nana ya, Kak Yana. Get mandu-mandu maju ke.
1: Baik, terima kasih ya, Bit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Ulekareng, Orehlen ya. Yahbit sedang di rumah. Sedang ya bentar lagi mau ke sawah katanya. Hati-hati di jalan ya Yahbit ya. Semoga sawahnya aman. Hasil panennya juga nanti semoga banyak ya, melimpah ruah, bisa menikmati sekeluarga ya. Dan Warehlon, kita hadirkan dulu lagu permintaan Bang Rusli tadi dari Surin. Ada Kembalilah Nur Hayati.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Tuh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Judi, demikian Warehlon, lagu permintaan Yahbit dari Ule Karing sudah kita hadirkan dan semoga sudah menghibur Yahbit ya. Dan juga tadi sudah kita hadirkan lagu Kembalilah Nur Hayati dari Ono Sutra untuk Bang Rusli di Surin. Semoga sudah menghibur hatinya juga. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bro Dandu ala kita, Dek Nurul sayang.
0: Iya, Kak Nur sayang. Gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik juga, kayak Dek Nurul itu.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Dari pagi, suat-suat sampai sekarang masih ya dari itu.
0: Iya, itulah. Cuman tadi pagi, gak beruntung kita, gak bisa ini jumpa di Siroboh ya.
1: Iya,
0: nggak ada Sirobor ini itulah. Tapi nggak apa-apa, masih ada Pro Dangdut kan?
1: Iya.
0: Kak Nur, iya. Sedang apa Kak Nur?
1: Nggak ada, dengar Pro Dangdut sebentar.
0: Sambil
1: kerja.
0: Oh, kerjain apa?
1: Buat nanti sebentar lagi.
0: Oh gitu, ada pesanan Kak Nur? Atau untuk malam memang ada taruh-taruh di kedai juga malam-malam?
1: Enggak, cuma tuh besok aja mah bikin tuh apa bumbu apa alat-alatnya kan.
0: Oh gitu.
1: Bumbu apa kelapa.
0: Oh iya, dicicil dulu ya bahan-bahannya ya. Oke, siap-siap Kak Nur. Mau lagu apa hari ini?
1: Lagu Repot dari Teti Pera ya.
0: Apa?
1: Repot
0: dari Betty Vera. Coba kita carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Biar nggak repot, makanya dicicil ya Kak Nur. Kalau misalnya sekalian ya repot lah.
1: Apanya?
0: Ini buat kuenya kan. Kalau dari besok pagi perlu kuenya. Tapi bahan-bahannya disiapin juga besok pagi. Pasti repot kan?
1: Iya lah.
0: Makanya dicicil dari hari ini.
1: Iya.
0: Semoga laris manis ya Kak Nur ya.
1: Insya Allah.
0: Kuenya tapi.
1: Dengan berita doa Dek Nur ya.
0: Tapi kalau Kak Nur mau laris manis juga boleh.
1: jangan lari kali lah.
0: Oh jangan laris kali. Kenapa jangan laris kali?
1: Cuma itu aja boleh.
0: Gimana?
1: Itu aja boleh kita ngomong-ngomong, tapi jangan lari kali.
0: Iseng-iseng aja boleh, jangan lari sebetulan ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Siap Kak Nur. Lagunya udah dapat nih ya. Salam-salamnya ada.
1: Salam-salamnya buat Dek Nurul, semoga Dek Nurul selalu berkah selama imannya acara keluarga. Sampai cita-cita Dek Nurul. Mula Kak Judi rumah juga sehat. Buat Kandi, Kak Umar, buat Ibu Jaria, Kak Kiana, Kak Kian, Erna, Linya, Bamba Siri, Adik Fitri, Kebahisa.
0: Siap, semua-semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Kak Nur sedang ya santai sebentar ya sebelum akhirnya memulai pekerjaan. Cile, semoga sehat selalu Kak Nur ya, pejuang rupiah. Di belakang Kak Nur, halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Iya, ada Cik Mat. Kak Nurul. Alhamdulillah sehat, walafiat Cik Mat.
2: Alhamdulillah, walafiat ya.
0: Iya, tadi pagi. Tadi pagi sempat ini ya, bergantung ya Cik Mat ya.
2: Iya, tebak bergantung. Gue pikir ada peluang, gue tinggal di situ. Gue tinggal, ayo, masih belum putus-putus.
0: Iya, karena tadi pagi itulah ada ini ngambek alatnya ini. Nggak mau dia.
2: Oh, dikumpulin, dicubit oleh perutnya.
0: Oh, jangan dong. Makin ngambek nanti dia. Nggak mau lagi dia nanti lari.
2: Nggak mau lagi dia nanti ya.
0: Aduh, Cemat.
2: Kalau sering-sering ngambek, jadi kupikir oleh perutnya bandel kali ya. Gue bilang gitu.
0: Itulah, sayang Cemat udah nungguin. Harus di ini ya, diajarin tata krama ya.
2: Iya.
0: Aduh, Cik Mat. Ini sudah sampai mana Cik Mat?
2: Ini masih di Lambaru.
0: Oh, di Lambaru. Baru mau mulai perjalanan.
2: Mulai mau sampai mendarat.
0: Oh, iya. Hati-hati di jalan ya Cik Mat ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Semoga satenya laris manis ya.
2: Iya, amin. Itu baru benar yang Cik Mat lari.
3: Bukan, memang bukan. Gak ada niat pun sedikit pun biar Cek Mat laris. Walaupun terbilang semoga laris manis, bukan kalau niatnya Cek Mat ya. Cek Mat jangan
2: laris, laris
3: jangan
2: laku.
3: Aminin terus, senang kali.
2: Cek Mat takut.
3: Takut, tapi ketawa-ketawa. Gak ada takut-takutnya dari suara Cek Mat.
2: Takut, Cek Mat takut.
3: Takut apa?
2: Takut laris, Cek Mat.
3: Takut laris. Takut nyaman ya?
2: Enggak nyaman ya kan?
3: Oh iya iya iya.
2: Pasti enggak nyaman kalau laris.
3: Siap.
2: Mundur kena, maju kena jadinya.
3: Iyalah. Habis lah Cek Mat tidur di di gerobak biru.
2: Menasa masa tidur ya. Ini 5 atau 3 tapi tidur menasa katanya.
3: Itulah makanya. Jangan macam-macam.
2: Jangan macam-macam.
3: Di jalan yang lurus saja ya Cek Mat ya.
2: Iya.
3: Tapi belok sedikit.
2: Cukup satu aja ya kan. Betul. Nggak usah tambahnya ya kan.
3: Iya. Nanti satenya jadi 10.000. Karena kali dua ya.
2: Kali dua ya.
3: Iya betul. Cuman mau lagu apa hari ini?
2: Lagu Ramadan ya.
3: Udah dong.
2: Waduh, kalau gitu payung hitam aja lah karena mudah ya.
3: Payung hitam, baiklah ya.
2: Iya, oke. Salam-salamnya untuk Nurulnya semoga selamat Ramadan.
3: Iya, amin ya rabbal alamin.
2: Kak Nur juga tadi, Kak Hayati, Kak Diana, Bang Isan, Radi, Kak Inang di Lamru. Kak Hayati udah tadi ya?
3: Iya, betul.
2: Dari itu
3: semua-semuanya.
2: Ya.
3: Baik.
2: Makasih banyak Kak Nurul.
3: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cek Mat yang sedang dalam perjalanan menuju Simpang 7 Ulekaring. Kita hadirkan dulu ya. Ada Vetivera Repot untuk Kak Nur yang lagi repot.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warhilon, dua nomor lagu sudah kita hadirkan tadi ya, permintaan Kak Nur dari Pulau Aceh dan juga Cek Mat dari kawasan Lambaro tadi ya, di Bundaran. Mungkin sekarang sudah sampai ke Simpang 7. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Nero.
0: Iya, Kak Hayati.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Dek Nero, gimana?
0: Sama juga.
1: Iya, sehat, semoga sehat ya. Selalu ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Sedang apa? Sedang apa, Kak Hayati?
1: Enggak, lagi istirahat nih deh. Mau berangkat juga nih kan.
0: Berangkat kemana?
1: Adalah.
0: Oh, jauh ya kayaknya hari Minggu ya.
1: Mandi apa tuh? Mandi laut.
0: Mandi laut? Nah, tapi kan tinggalnya dekat laut. Tapi masih memang, suka mandi laut.
1: Memang ya, tapi kan sekali-kali kan healing ke laut sekali-kali.
0: Oh gitu, sekali-kali ya.
1: Iya.
0: Hati-hati ya di jalan. Sama siapa?
1: Enggak usah deh, hati-hati karena 5 langkah dari rumah.
0: Kalau enggak hati-hati nanti salah jalannya, masuk ke
1: gitu ya.
0: Makanya harus hati-hati.
1: Aduh.
0: Kak Ayati sama siapa pergi?
1: Sama Dek Kera.
0: Berdua aja?
1: Enggak, ramai kami.
0: Ada bawa bebek enggak?
1: Enggak.
0: Kak Ayati bisa berenang ya?
1: Kalau ada apa tuh sampan bisa, kalau nggak ada sampan nggak bisa.
0: Nah itu, oh berenang pakai sampan gitu? Oh iya. Sampannya diikat di bahu atau gimana? Bukan.
1: Duduklah dalam sampan.
0: Oh duduk dalam sampan. Duduk manis.
1: Duduk manis kita, orang lain yang bawa kan?
0: Oh kayak gitu. Iya. Kirain Kak Ayati bisa berenang. Biasanya yang nangkap ikan bukan Kak Ayati.
1: Masa sih?
0: Oh, Kak Ayati urusan jemur-jemurnya aja ya?
1: Kami urusannya jemur. Kalau nangkap tuh kan naik jalur lagi kan?
0: Oh, gitu. Iya, siap Kak Ayati.
1: Kita tuh ke Medan.
0: Wih, siap. Kareng Medan banyak situ ya?
1: Insyaallah.
0: Bereh. Oke, Kak Ayati, lagu-lagu apa hari ini?
1: Hari ini lagu pengalaman cinta ya.
0: Pengalaman cinta.
1: Iya.
0: Oke, pengalaman manis atau pahit nih?
1: Enggak tahu lah.
0: Pahit, manis, asam, asin di sini semua kak ya?
1: Banyak, ada banyak pokoknya. Ada asin lah, ada manis lah kan?
0: Iya. Rehang dikit ya.
1: Enggak apa-apa, kita sabar yang penting kan.
0: Betul. Dari siapa nih? Dari Ida.
1: Ike Nurjana ada?
0: Ike Nurjana pengalaman cinta ada nih?
1: Ike aja lah.
0: Baik.
1: Yuk. Salam yang pertama buat Dek Nurul. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kak Ayati juga ya.
1: Iya, amin. Buat yang sudah masuk tadi ada Bang Ruslin.
0: Apa tuh yang di Surin? Bang Rusli di Surin.
1: Iya. Salam juga buat Bang Rusli. Ada Cik Mamat ya. Ada Kak Nur juga di Pulau. Yahbi tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Buat Kak Na juga jangan lupa ya. Siap-siap terus Kak Na.
0: Iya, betul.
1: Kami mau cari durian jatuh, hai.
0: Oh iya. Di laut.
1: Enggak, besok.
0: Oh, besok. Kira-kira
1: sekarang. Masa di laut durian jatuh?
0: Iya kan, Kak Ayatnya tadi bilangnya mau ke laut. Terus
1: iya, sekarang. Sekarang mau ke laut. Besok kami jalan.
0: Oh iya. Makanya bertanya ya kan? Jangan
1: Iya. Enggak salah juga tuh, Denaro. Besok lihat lewat belakang ya.
0: Enggak mau. Malas nurul liatnya.
1: Cepat kali bilang gak mau.
0: Malas nurul liatnya. Nurul kecewa kayak gitu. Masa lewat HP aja bisa liatnya.
1: Gak apa-apa kami titip nanti ya.
0: Yes, baik.
1: Yang penting kamu lihat aja dulu.
0: Oh iya.
1: Jangan lupa salam buat Dek Isan ya.
0: Iya.
1: Apa pamannya Dek Hera ya.
0: Jason
1: gitu ya. Ya?
0: Iya, belum.
1: Semoga dia tekan-tekan terus, semoga masuk ya.
0: Amin, semoga bisa masuk ya.
1: Yuk, buat semua-semua deh ya.
0: Baik.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea. Di belakang Kak Hayati yang mau bergabung silakan 0651470555. Kembali bersuara. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Salam, Bro.
0: Iya, Bro Dangdut.
2: Nanti Nanda Wasita.
0: Kak Ulfa.
2: Iya, benar.
0: Gimana? Apa?
2: Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Ulfa sendiri?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sedang apa ini?
2: Habis terika tadi.
0: Persiapan untuk besok ya?
2: Besoknya lagi kita cari uangnya.
0: Iya. Gak ada libur-libur ya, Kak ya? Liburnya cuma 2 hari, gak bisa liburan.
2: Enggak.
0: Iya.
2: Lagu dari ini.
0: Dari siapa?
2: Iis Ariska ya, Racun Asmara.
0: Iis Ariska, Racun Asmara. Coba kita carikan dulu ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya silakan.
2: Salam Mbak Nurul.
0: Terima kasih.
2: Ya Nurul, ya.
0: Amin. Kak Ulfa juga ya, sekeluarga. Semoga sehat selalu.
2: Iya. Kak Edi diri kita karayer ya.
0: Baik.
2: Kak Ina juga dato itu aja Nurul.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ulfa Diana dari Nesu, Warilon ya. Kita dengarkan dulu lagu Ikke Nurjannah tadi, pengalaman cinta Kak Hayati dari Korea.

0: buku apa itu, nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja, aku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
0: Kau sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Untung aja belum selesai ya pro dangdutnya ya, masih bisa yeah, bergabung. Yeah, yeah. Tapi radio on terus dari tadi.
1: Iya.
0: Yeah. Hmm, ketiduran ya.
1: Nunggu lagu kan. Terduduk.
0: Aduh, nggak apa-apa deh ya. Walaupun di ujung-ujung, mau lagu apa sore ini?
1: Termiskin di dunia dari.
0: Aduh, kenapa sedih kali lagunya?
1: Ya, tapi kayak hati gini.
0: Oh iya. Mudah-mudahan kayak di akhirat juga ya.
1: Iya, iya, terima kasih, amin.
0: Dari siapa ini lagunya?
1: Dari Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, baiklah, sudah dapat.
1: Iya, iya, iya.
0: Salam-salamnya silahkan.
1: Salam, tadi pagi sirbo kok nggak ada deh?
0: Iya, tadi pagi alatnya ngambek.
1: Bukan penyanyi ngambek.
0: Bukan. Nurulnya ngambek juga jadinya. Iya, karena alatnya nggak mau diajak kompromi. Iya, komputernya tadi ngambek ya. Jadi ya, sudah ya. Dilakukan perbaikan, sudah bisa.
1: Termasuk ini ya ngambek.
0: Iyalah. Orang udah pagi-pagi ke sini kan.
1: Iya, iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih, Pak Amri?
1: Salam-salam pertama buat Cema nih, Nisan, Pak John, Pak Dapar, Yabi, Hayati, Korea, Makcik Lamara, udah itu aja, Denoro, terima kasih banyak.
0: Iya, baik, sama-sama.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya doanya, Pak Amri juga semoga selalu sehat sekeluarga.
1: Iya, makasih banyak Denro.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka. Di belakang Pak Amri bisa kita terima satu penelpon terakhir. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Kita.
0: Baik. Iya, ada Bang Isan dari Padang Tiji.
2: Dali Nurul.
0: Dapat hari ini ya.
2: Ada biasa lah ya.
0: Tapi penutup ya, makanya moodnya ini berantakan sekali kayaknya.
2: Enggak, biasa aja.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi kan ini kan dulu juga kurang menyenangi kalau bisa masuk di udahlah.
0: Kurang dia. Menyenangi gimana?
2: Waktu tadi waktu kakak bilang tadi jangan desa tekan terus masuk ya. Jawabannya gini. Jangan ya, itu.
0: Wah, sensitif. Kan? Oh, jangan mengarang.
2: Juga.
0: Enggak, amin. Lo bilang semoga bisa masuk ya, gitu.
2: Enggak, nadanya itu. Enggak, apa nadanya itu kan kurang. Karena enggak
0: masuk juga gitu. Itu kan radio gitu, Bang Isan ini. Tadi bermasalah itu.
2: Iya, udahlah. Enggak lagi ya. Udah enggak lagu enggak apa-apa hari ini.
0: Oh, enggak usah lagu.
2: Lagu aja lah.
0: Oke, baiklah, tidak masalah.
2: Kalau putar lagu daerah aja bisa nanti.
0: Bisa, selesai tapi asal tapi. Dari?
2: Yang kemarin itu Maleh Karajo dari Malati dari Padang.
0: Maleh Karajo, iya, boleh deh ya.
2: Sekarang bilang nggak usah lagi.
0: Siap.
2: Nah, aku juga nggak suka sama nggak senang sama saya masuk kan.
0: Suuzon ini ya. Suuzon. Ini suuzon ya. Ayo, apa hukumnya suuzon?
2: Hukumnya orang itu bikin gak ngasih lagi masuk di perempat jadi dia.
0: Iya.
2: B. Apa ya B?
0: Gak tahu.
2: Disuruh serumbus sama Kayana.
0: C. Serumbus.
2: C. Tidak ada aku lagi di paman
0: B. B deh ya. Biar lebih aman. Nur pilih yang B.
2: B ya. Dibenarkannya lah gitu.
0: Iya. B benar biasanya ya.
2: B benar.
0: Ya bagus gitu.
2: Salam aja deh ya.
0: Oke, siap, silakan.
2: Untuk Pak Amri, untuk Cik Mat, Kak Hayati sama di daerah. Kak Yana juga, Kak Eli, Pak Diana. Ada Kak Alif, Kak Novi juga di sama Bu Anis ya.
0: Oke, siap.
2: Besok Nurul siapa?

0: kiranya.
1: Besok pro dangdut insyaallah ya.
0: Ya lah kalau gitu, mohon maaf ya. Alasannya.
1: Baik, alasan banyak ya. Padahal padahal beliaunya yang tadi tekan-tekan kamu masuk.
0: gini. Kalau misalnya bahasa orang baru, sebenarnya enggak tahu, tapi kan bahasa udah berumur juga di Kumpar ya.
1: Udah berumur ya. Udah berjamur juga ya.
0: Ya gimana karakternya di aman gitu kan?
1: Iya, sudah tahu. Sudah paham.
0: Tahu ya?
1: Iya.
0: Tahu aman. Kalau nggak paham ya itu masalah ya.
1: Iyalah. Oke, siap.
0: Baik-baik saja di situ.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji ya, selaku penelpon terakhir di Prodangdut edisi hari ini. Karena Bang Isan tadi gak minta lagu, sebetulnya bisa ya kita putarkan lagu Bang Isan, lagu dangdut ya. Cuman karena Bang Isan gak minta lagu, jadi kita terima satu penelpon lagi untuk ngobrol aja ya. Karena waktunya memang gak cukup lagi untuk untuk putar lagu. Semoga ada yang masuk nih ya, yang coba-coba. Halo. Aduh, belum lagi ya. Belum lagi Nurul. Ini buka teleponnya. Halo, assalamualaikum bro dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Rilo.
1: Ada Kak Yana. Kenapa ketawa?
2: Ketawa, ada yang gak mau lagu dia kan.
1: Gak mau lagu, ngambek dia.
2: Lagu dia pas kali gitu, pulang dengerin ada yang gak mau lagu. Bagus, cepet-cepet sebelum kena apa?
1: Hembus.
2: Kena rupiah.
1: Kena rupiah. Gimana kabarnya sore ini Kak?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat selalu, berkah ceria.
1: Amin.
2: Baru pulang dari ini.
1: Dari mana?
2: Karing, saudara meninggal.
1: Oh, saudara ini, saudara dekat, jauh?
2: Mertua adik sepupu.
1: Mertua adik sepupu.
2: Berarti
1: besan ya? Besannya Kak Yana. Iya, yeah, baiklah. Besannya adik sepupu Kak Yana. Gitu kan.
2: Mertuanya adik sepupu.
1: Mertua.
2: Besannya Pak Ci.
1: Oh iya, betul. Oh iya, gitu ya. Jadi pusing ini, padahal tinggal bilang mertuanya sepupu.
2: Itu lah gara-gara tuh yang enggak minta lagu tuh.
1: Nyalahin orang.
2: Apa dia?
1: Yang satu suuzon, yang satu cuci tangan.
2: Itu lah gara-gara dia suuzon tuh. Males kita.
1: Yang satu nyalahin orang aja. Kerjanya nyalahin aja apa yang ada di sekitarnya ya. Pokoknya dirinya bersih tanpa dosa.
2: Tangan tuh bersih, cuci
1: suka cuci tangan ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Bagus. Sebelum makan cuci tangan ya kan.
2: Hindar dari corona gitu kan.
1: Iya betul. Kak Yana. Ini baru aja sampai ya.
2: Udah dari tadi sih sebenarnya.
1: Udah dari tadi. Kak Yana
2: buka baju dulu gitu kan. Buka jeprap dulu gitu kan.
1: Ganti dulu ya.
2: Ganti film gitu.
1: Siap.
2: Tadi mode film Arab gitu kan.
1: Iya.
2: Kan? Ganti film Barat gitu sedikit.
1: Iya, mode tempur ya Kak ya. Mode tempur balik nih. Mau lagu apa nanti kita putar? Atau enggak ada nih?
2: Nanti aja kayak Isan kalau dangdut enggak bisa mungkin lagi ya.
1: Iya, yeah, memang enggak bisa lagi.
2: Lagu itu aja deh.
1: Apa tuh?
2: Isan minta lagu Padang.
1: Heeh.
2: Enna minta lagu ini aja Taksel.
1: Taksel.
2: Apa judulnya? Lupa
1: apa tuh?
2: Kayak Enna tuh aduh lupa punya Sigam tuh siapa namanya? Ini aduh. Aja deh, ikan Yaman. Cucut aja deh.
1: Ikan
2: kok enggak holongan dari si lupa pula lagi namanya ntar dah.
1: Holongan atau ikan cucut nih?
2: Ikan cucut aja deh.
1: Ikan cucut aja. Oke, siap. Soalnya pening nih, komputernya suka ngambek.
2: Ntar Nurul juga ikutan ngambek.
1: Iya, ngambek nanti Nurulnya. Ikan apalagi cucut, lele.
2: Kalau ikan cucut, ikan bileh itu maka ayat di sana.
1: Gak bisa diasinin ya, ikan cucut ya.
2: Ikan cucut digoreng enak dia.
1: Oke.
2: Salam buat semuanya aja. Spesial buat Nurul, semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin.
2: Ya itu yang tadi itu jangan suka seuzon.
1: Dosa. Nanti balik lagi yang satunya, jangan suka nyalahin orang lain doh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ini berdua nggak pernah.
2: Maleng teriak.
1: Itulah makanya ya. Masing-masing punya caranya tersendiri ya. Itulah makanya.
2: Jangan cuci tangan.
1: Terserah deh ya. Nurul pokoknya cinta perdamaian.
2: Bagus. Oke lah ya, terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
1: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bincang-bincang dengan dua penelpon ya. Tiga penelpon terakhir. Tadi tapi yang satu ini masih masuk ke Pro Dangdut ya. Yang duanya request lagu yang ya bisa kita putarkan selesai asar nanti. Oke, terima kasih semua wari-wari yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Semoga selalu berbahagia, selalu happy, terhibur ya tentunya ya. Dan nantikan Pro Dangdut mendatang, insya Allah selalu hadir di pukul 15 siang. Dan wari-wari dimanapun berada, kita tutup dulu Pro Dangdut hari ini dengan lagu Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Tadi permintaan Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga wari-wari dimanapun berada, walaupun miskin di dunia kita ya, kita kaya di akhirat, kaya hati juga.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Sudah 9 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon. Untuk Anda dimanapun berada, semoga selalu sehat dan juga tentunya untuk Anda yang saat ini sedang menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar, kami informasikan untuk pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Berarti 2 menit lagi ya Warihlon ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga selamat hingga sampai ke tujuan. Yang sedang ngopi bareng teman-teman atau mungkin kerabat, keluarga, semoga suasana sore ini bisa ya menyenangkan hati Anda ya, perjumpaan bersama orang-orang tercinta. Dan juga untuk warih-warih yang saat ini sedang di rumah, sedang menikmati sore di rumah saja, menikmati akhir pekan ya, semoga selalu berbahagia dengan suasana rumah yang ya tentunya pasti yang paling nyaman ya, tempat yang paling nyaman untuk kita berada. Dan juga untuk warih-warih yang sedang siap-siap mungkin untuk menikmati akhir pekan di luar rumah, baik itu ke pantai, ke ya mungkin tujuannya juga kafe, warkop gitu ya, atau mungkin tempat-tempat liburan, wahana, atau mungkin ke museum. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga bisa mengangkat seluruh beban pikiran yang tertumpuk-tumpuk ya, selama menjalankan ya kewajiban, tanggung jawab tentunya ya. Pasti ada stres yang ya harus direlekskan suasana hati tentunya ya, dengan menikmati akhir pekan, liburan sebentar, sehingga bisa kembali fresh nanti dalam bekerja. Dan Warihlon, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan pertanda tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849. Diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Pronto?
1: Pro Perth Budaya Anak Nanggrok.

Sabis Sajian Proper RRI Banda Aceh Warelen Por 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Suasana redu menemani edisi sepetnya Warelen. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat sabi kita nyaman mandul ya. Dan tak nikmati suasana sepet santai sambil serang tajib kopi, tak bajuh badan, tak duk sajan rakan-rakan atau wasyadara warih dan tak pegah habar. Yang penting baik tak mencuci aku juga.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Thailand daripada ta sebar amarah, lebih baik ta sebar kasih. Karena kasih yang ta bagi, yang ta sebar, bahasa bawah ta akan dibalik ke ketanya. Tapi mia ta sebar amarah, baca-baca bunge, bahasa bawah ta amarahnya nak akan tukar rumah Pak Dro. Ya, menan keumpama mia ta peget sebuah kebaikan, maka kebaikannya bahasa bawah ta akan terus rumah Pak ketanya. Mereka tak pikir keburukan, keburukannya mbak sabah hotel di pulang rumah, mbak katanya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
2: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang

Dengarnya dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Warih lan, kupi hanjir ta seduh ngan i suum sekali. Jadi gimana cik bang? Karena nyata seduh isu ngan nyata seduh kupi ngan isu sekali. Nyen rasa kupi gadoh atau hambar. Jadi cara ji cukup taseduh i kupi ngan secangkir air hangat atau air panas. Nyen bang. Jadi sabuh panci mantong kali deh belum sekali. Iya. Ya, sekali sesungai ya. Padahal yang pentingnya dalam hidupnya hanjut dan mubut yang berlebih, berlebihan. Ya. Sesuatu yang berlebihan itu enggak bagus. Apapun itu, makan berlebihan jadi penyakit, olahraga berlebihan jadi kesakit, korupsi berlebihan, kasungkara kok.
1: Lamba ada di jauh.
0: Hai, korupsi ada anak berlebihan di hanjir.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Proput budaya anu nanggrong.

0: kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
4: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
5: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngenbang.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14. Ketika Allah menyebutkan lamanya masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam disebutkan alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 950 tahun? Kenapa redaksinya harus 1000 kurang 50? Ini juga secara tidak langsung Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang matematika dasar pengurangan yang ada dalam Al-Quran. Belum lagi dalam masalah pecahan-pecahan. Dalam ayat tentang masalah warisan, di sana Allah ada menyebutkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Itu semua adalah bilangan pecahan yang ada dalam Al-Quran. Maka jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan mempelajari ilmu ini sama dengan kita belajar setengah ilmu. Wahwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam permasalahan kewarisan ini yang memang sangat kompleks, tentu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ada hal-hal yang sering kita temukan ataupun permasalahan-permasalahan yang sering kita temukan di dalam masyarakat. Contoh misalkan apa? Dalam penyebutan kalimat wali. Contoh misalkan, seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ada anak perempuan, lalu ada wali misalnya. Nah, ini pertanyaannya, walinya ini siapa ini? Apakah saudara kandung daripada almarhum atau paman daripada almarhum? Kalau disebut paman berarti siapanya almarhum ini? Abang ayah ataupun adik ayah daripada almarhum yang meninggal dunia. Ya, mungkin sebagian orang kita ada panggil paman, ada panggil om misalkan. Ya. Karena katanya ada juga sebagian panggil apa. Ya. Nah, yang pegah apa adoma misalkan. Itu sudah di sebelah ibu ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab yang disebutkan dengan paman itu adalah hanya dari pihak ayah, dengan sebutan ammun ya. Mungkin kita sering mendengar ada sebagian dalam keluarga yang memanggil adik ayah ataupun abang ayahnya sebagai ammi misalnya. Ammi berarti paman saya. Kalau bibi sebelah ayah berarti ammati, bibi saya ya. Beda penyebutan dari sebelah ayah, dari sebelah ibu. Kalau di sebelah ibu itu namanya khal, khali ataupun khalun. Sehingga sering juga kita dengar dalam sebuah keluarga dipanggil paman dari sebelah ibu, namanya dipanggilnya khali ataupun khalati, bibi di sebelah ibu. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam yang disebut wali di sini tentu beda dengan wali nikah. Wali yang disebut di sini adalah yang secara urutan asabahnya itu dia lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum. Contoh misalkan apa? Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya ada seorang istri, kemudian almarhum suami yang meninggal ini ada anak perempuan 1 orang, kemudian almarhum ini punya 2 orang saudara laki-laki kandung, dan ada paman ya, adik ayah daripada almarhum. Ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi kita ulangi, seorang meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya ada istri, kemudian ada seorang anak perempuan, kemudian almarhum ini punya saudara kandung yang laki-laki dua orang, dan almarhum ini punya paman, adik ayah ataupun abang ayah daripada almarhum. Sehingga dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang mengatakan almarhum ini nawali ataupun anak perempuan yang tinggalkan ini ada wali. Ini wali yang disebut wali di sini, wali siapa nih? Apakah ini saudara kandung almarhum ataupun paman daripada almarhum? Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita rincikan. Enggak boleh kita bilang nyan wali na wali, so walinya nama. Apakah ini saudara kandung ataupun paman? Karena ini semua dalam ruang lingkup wali. Kalau paman juga termasuk wali, saudara laki-laki kandung dari almarhum juga wali. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara pembagian warisan dalam kasus ini, yang pertama sekali yang harus kita lakukan ketika seorang suami meninggal dunia tadi adalah kita tentukan mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Jadi penentuan ahli waris sebelum pembagian, karena pembagian ini butuh proses ya. Pak tak kira harta almarhum ya, belum lagi nanti kita taksir lagi harta peninggalan almarhum, belum lagi kalau ada harta bersama nyampai hatawu ilai ya. Ada harta seharkat ataupun harta gono gini, ini harus kita pisah dulu. Nah, maka harus kita tentukan yang pertama itu adalah penentuan ahli waris sebelum pembagian. Jadi dalam kasus ini yang berhak mendapatkan warisan itu yang pertama adalah istri, karena memenuhi sebab, yaitu sebab adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah, yang mana mereka dipisahkan dengan kematian, bukan karena perceraian. Jadi kalau orang sudah bercerai, itu tidak ada lagi hak warisan untuk mantan suami ataupun untuk mantan istri. Tapi biasanya yang dipermasalahkan ketika sudah ada perceraian itu berkaitan dengan harta bersama ataupun harta gono gini. Nah, jadi kalau mereka dipisahkan dengan kematian, maka ini saling mewarisi ya, sehingga istri termasuk ahli waris yang berhak. Berapa hak untuk istri? Karena dalam kasus ini almarhum ini punya keturunan, yaitu satu anak perempuan, maka untuk istri dia mendapatkan bagian 1/8 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12 ya. Jadi An-Nisa ayat ke-12 ini menjelaskan tentang porsi hak untuk suami ataupun untuk istri jika pasangan dan diantara mereka meninggal dunia. Berarti istri dapat bagian 1/8 karena almarhum ada keturunan. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi ahli waris yang berhak? Yang berhak itu yang kemudian adalah anak perempuan kandung daripada almarhum, satu orang. Lalu berapa bagian anak perempuan kandung ini kalau dia hanya satu orang? Kalau seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ada anak perempuan tunggal ataupun semata wayang, tidak ada anak laki-laki, maka bagian anak perempuan tunggal ini dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhum suami ataupun ayahnya yang meninggal dunia, berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau seorang meninggal dunia hanya meninggalkan keturunan satu anak perempuan tunggal, maka dia mendapatkan bagian setengah. Jadi juk ke urinang 1/8, kemudian untuk anak perempuan tadi satu orang dia mendapatkan bagian setengah. Oh, lalu kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau anak perempuannya ini ada 3 orang, semua perempuan, enggak ada laki-laki? Maka kalau lebih dari 1 orang, jumlah untuk bagian ahli waris yang perempuan ini semua, anak perempuan yang lebih dari 1 orang, mereka mendapatkan bagian 2/3. Berdasarkan masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi kalau ada anak perempuan dua orang ke atas, dua, tiga, dan itu semua perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian 2/3. Kalau tadi satu anak perempuan tunggal dapat setengah, 50%. Kalau lebih dari satu, misalkan ada tiga perempuan semua, dia mendapatkan bagian 2/3. Yang mana kalau kita persentasekan 2/3 ini adalah 67%, kalau kita bulatkan jadi 66,66 sekian. Nah, jadi kadang-kadang kita terkecoh nih. Pernah ketika di kampus juga saya tanyakan di, sama mahasiswa, siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Katanya masih banyak yang jawab setengah. Karena dia terpengaruh dengan 50% tadi. Ya, setengah. Padahal lebih banyak 2/3. Kedua 2/3 itu sudah 67%, lebih dari 50%. Dan itu adalah bagian paling banyak anak perempuan yang lebih dari satu orang. Sehingga nanti dari bagian itu dibagi berapa jumlah anak perempuan? Oh, kalau ada 3 nanti bagi 3. Kalau ada 5 perempuan semua nanti bagi 5 dari bagian 67% tadi. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Tadi ahli warisnya ada istri-istri berhak, anak perempuan dia berhak. Kemudian ahli waris yang berikutnya ada dua saudara laki-laki kandung dan ada paman. Maka dalam kasus ini mana di antara mereka yang paling berhak? Karena mereka sama-sama wali. Kadang orang kita nyan wali, nyan wali yang mana nih yang kita kasih? Ya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang berhak itu adalah dua saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Sedangkan paman dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia terhalang dengan saudara laki-laki kandung. Nah, karena secara kaedah yang dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum akan menghalangi yang jauh. Nah, jadi kalau disebut dengan saudara kandung, siapa dekat secara hubungan kekerabatan antara saudara kandung dengan paman? Kan lebih tahu saudara kandung. Ya, maka saudara kandung ini dia lebih berhak mendapatkan hak warisan daripada pamannya. Karena kenapa? Secara hukum warisan mereka sama-sama asabah. Jadi asabah itu urut, ada urutan-urutannya. Yang pertama dimulai dari anak laki-laki, karena dalam kasus tadi tidak ada anak laki-laki. Kemudian nanti urutan kedua, asabah binafsi itu turun untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau tidak ada juga dari keturunan laki-laki yang dua orang ini, anak dan cucu ini tidak ada, ya? Tidak ada. Kemudian asabah itu beralih untuk ayah kandung, kalau masih hidup ayah kandung daripada almarhum. Oh, kalau sudah meninggal, maka urutan nomor 4 jatuh ke kakek dari pihak ayah. Oh, kalau keturunan laki-laki enggak ada, ayah dan kakek enggak ada, maka baru urutan kelima ini diberikan kepada saudara laki-laki kandung. Oh, kalau enggak ada saudara laki-laki kandung, enggak langsung ke paman. Kita lihat loh, almarhum ada saudara laki-laki yang sebapak enggak? Makna saudara laki-laki sebapak berarti saudara sabohyah beda mak dengan almarhum. Yang agam, syiara agam. Ya, saudara laki-laki yang sebapak beda ibu. Ini juga dia termasuk ahli waris ansabah. Ya, dia berada di urutan nomor 6. Kalau 1-6 ni enggak ada, maka nanti asabah jatuh ke urutan nomor 7. Siapa yang nomor 7? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari almarhum. Berarti kan ini keponakan, ya. Keponakan dari saudara laki-laki dari almarhum. Anak komun yang agam, dari siara agam. Nah, dia dapat. Kemudian kalau enggak ada urutan nomor 8, saudara laki anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak dengan almarhum. Oh, kalau enggak ada juga, baru nanti urutan nomor 9 adalah paman kandung. Nah, jadi paman ini dia termasuk ahli waris asobah juga, tapi dia ada urutannya karena secara kaedah yang dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum akan menghalangi yang jauh. Ya, maka dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan apa? Alhikul fara'idha bi ahliha. Berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Fama baqiyatil fara'id fali aula rajulin zakarin. Adapun yang sisa, jadi berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Maka dalam kasus tadi, antara saudara laki-laki kandung dengan paman, siapa yang dekat secara hubungan kekerabatannya? Lebih dekat saudara kandung. Maka saudara laki-laki kandung ini dia lebih berhak mendapatkan asabah, sedangkan paman nanti terhijab ataupun mahjub dengan saudara laki-laki kandung tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita fahami ini. Ini wali yang mana? Kadang-kadang orang kita langsung katakan wali. Ya almarhum na wali. Ya wali kiban, payah tanya yang wali yang mana nih? Maksudnya apakah dia saudara kandung daripada almarhum ataupun paman daripada almarhum? Ya. Atau misalkan dalam kasus tadi ada juga kasus misalkan hampir sama seperti tadi, misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya, ada istri, kemudian ada anak perempuan, kemudian ada saudari perempuan kandung almarhum ini, ada adik perempuan satu orang yang kandung, bukan adik laki tapi ini adik perempuan, dan ada paman. Nah, maka dalam kasus ini mana yang berhak? Tadi kita bilang mengatakan istri berhak,

berdasarkan kaedah ada namanya asabah ma'al ghairi. Karena tadi kalau kita katakan yang laki-laki semua tadi itu adalah asabah binafsi. Ada asabah ma'al ghairi yang kaedahnya apa? Ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila bertemu dengan keturunan perempuan saja sebagai asabah. Maka dalam kasus tersebut saudari perempuan kandung dia dapat asabah ma'al ghairi, sedangkan paman tadi dia terhalang dengan saudari perempuan kandung. Nah, maka ini juga kita harus faham tentang permasalahan hijab juga. Dalam bab al-hajab ataupun siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan ini. Jangan langsung kita tentukan, oh nyan yang berhak wali, paman, nyan siara indang hana berhak. Ini enggak boleh kita katakan seperti itu. Padahal lebih berhak saudari perempuan kandung dibandingkan dengan paman. Karena berdasarkan kaidah tadi, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan tadi, ada anak perempuan tadi, sebagai asabah. Maka asabah kekuatan hijabnya kata para ulama, kekuatan menghalang saudari perempuan kandung ini ka akhin syakik, sama seperti saudara laki-laki kandung dalam menghalangnya. Maka saking pentingnya bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah warisan ini, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para ulama ilmu faraid mengatakan apa? Tidak halal, maknanya haram, barang siapa yang tidak memahami bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan ini, untuk memberikan fatwa tentang masalah warisan. Jadi kalau ada orang belum faham tentang masalah faraid, lalu dia mencoba-coba untuk menjadi ataupun memberikan fatwa dalam sebuah kasus ini, boleh jadi dia berdosa nanti, haram. Karena kenapa? Dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada yang tidak berhak, dan dia akan mengharamkan hak kepada ahli waris yang berhak. Nah, maka ini sangat penting jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tentang masalah bab hijab ini. Ya. Karena ada sebagian yang pernah belajar ilmu agama, lalu dianggap dia faham terhadap segala hal, dan dia dengan memberanikan diri memberikan fatwa tentang masalah ini, rupanya yang dikasih fatwa itu salah. Nah, ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, karena bicara tentang masalah warisan ini kita akan menentukan hak kepada ahli waris yang berhak. Ketika kita salah menentukan hak, berarti secara enggak langsung kita telah menzalimi hak orang lain. Ya. Yang harusnya misalkan ada ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, ataupun yang seharusnya dia mendapatkan bagian sekian, lalu kita katakan, oh dia hana merempuk. Ini sudah mengharamkan hak kepada orang yang berhak. Ini bahaya. Makanya haram bagi seseorang yang tidak faham tentang masalah hijab ini untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi suatu hal yang penting ya, agar kita sama-sama terus mempelajari ilmu ini, agar kita bisa mengetahui mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Karena banyak sekali kita lihat kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, ada yang sampai menzalimi hak orang lain. Bahkan ada yang memakan hak saudaranya, ada yang memakan hak anak yatim juga. Ya. Maka kalau dia pernah berbuat demikian, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu dilakukan? Oh, dia baru sadar, oh ustaz, jaman luah nak depu ustaz. Nopadi natan muncul harta anak yatim ya. Nah. Ada saya pernah makan harta anak yatim. Sekarang saya enggak tahu, saya kira dia enggak dapat, rupanya dia dapat. Maka kalau kita sudah mengetahui dan menyadari kondisi tersebut, minta kehalalan, minta maaf dan minta kehalalan. Karena kalau enggak, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini akan mempengaruhi terhadap amal soleh yang telah kita kumpulkan.
Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh

0: Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu fi madlamatin akhihi." Jadi barang siapa yang menzalimi saudaranya, baik dengan dia menzalimi secara kehormatannya ataupun dengan mengambil sesuatu darinya, fal yatahallal minhu al-yawm, maka minta kehalalan kepadanya pada hari ini juga, sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham, maknanya sebelum datang hari kiamat. Nah, kalau kita pernah sadar, oh kita dulu pernah tersilap, lupa, ya, sehingga kita sadar sekarang, oh Ustaz jaman datang meluncok, maka apa? Minta kehalalan sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham, maknanya hari sebelum datang hari kiamat. Kalau tidak, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, In kanat lahu hasanat, kalau orang tersebut, orang pernah zalim ini, dia punya kebaikan-kebaikan, lalu akan diambil pahala-pahala kebaikannya itu, ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi misalkan dia sudah sekian puluh tahun dia kumpulkan pahala sholat, sekian puluh tahun dia kumpulkan pahala puasa, pahala zakat dan amal-amal yang lainnya, rupanya dia zalim sama orang dan dia gak pernah minta maaf lu ketika di dunia, maka di hari akhir nanti akan diambil pahala-pahala tersebut lalu diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Oh, kalau yang dizaliminya ini banyak, maka banyak juga yang diambil dari pahala-pahalanya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih, apabila pahala-pahala kebaikan ini sudah habis. Ya, karena mungkin yang dia zalimi ramai orang, sudah habis pahala-pahalanya. Lalu dilihat lagi dia pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahaya sekali. Ya. Terkait tentang orang-orang yang memakan hak orang lain. Apalagi kalau yang diambil itu ada hak tanah secara zalim. Karena juga Rasulullah mengatakan, "Man akhadha shibran minal ardi zulman." Barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim, yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yawmal qiyamati sab'a aradin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min zalik. Itu baru tingkat satu jengkal. Apalagi kalau diambil sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak juga mafia-mafia tanah. Ini bahaya sekali ini. Jangan sampai mereka menggadaikan kehidupan akhirat yang kekal abadi dengan dunia yang sementara ini. Ya. Oke, di dunia sementara ini dia bisa buat rumah yang luas, rupanya dari hasil mengambil hak orang lain. Di hari akhir nanti, ya, dia akan diazab. Ya. Bahkan dia akan diberikan beban seberat 7 lapis bumi. Itu baru tingkat sejengkal, apalagi sampai berhektar-hektar. Jadi ini bahaya sekali, ya, orang yang main di area mafia tanah, ya, mengelabui sertifikat dan lain sebagainya, ini sama, ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya dari semua harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang telah kita kumpulkan, ada tanah, rumah, emas, kendaraan dan lain sebagainya, Allah akan tanya semua kita masing-masing. Karena di hari akhir nanti juga dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, lan tazalu qadama ibnu adama yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya terhadap empat macam hal. Ya. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Yang namanya umur ini kan sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, Allah akan tanya. Yang kedua, an syababihi fi ma abla, masa mudanya untuk apa dia habiskan? Jadi coba kita perhatikan, kalau tadi umur kita dari kita lahir sampai meninggal dunia, di situ juga ada masa muda. Tapi secara khusus juga Allah akan tanya, masa muda untuk apa dia habiskan? Karena masa muda ini masa kita banyak diberikan nikmat. Kuat kita secara fisik, kuat secara ingatan, pikiran dan sebagainya, ya. Maka Allah akan tanya nih terkait tentang masa muda kita. Kemudian yang ketiga juga Allah akan tanya, ilmu kita untuk apa kita amalkan? Kita yang hari ini sudah banyak pergi ke majelis-majelis ilmu, ya, sudah banyak pengetahuan-pengetahuan agama, sudahkah kita amalkan? Juga Allah akan tanya itu. Atau jangan-jangan dia pergi ke majelis ilmu untuk tujuannya untuk berdebat saja. Nah, ini juga Allah tanya, niat kita ini pergi untuk apa? Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, terpeglih hati. Kita bersihkan niat kita, kita luruskan niat kita, kita pergi ke majelis ilmu ini agar kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena itu juga Allah akan tanya. Dan yang terakhir adalah terkait harta kita, an malihi, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Maka terkait harta ini Allah akan tanya dari dua sisi. Kalau dari lain satu sisi semua Allah tanya, tapi terkait harta ini Allah tanya dari dua sisi. Yang pertama apa? Dari mana kita dapatkan harta itu? Yang kedua, kemana kita habiskan harta itu? Nah, ini juga Allah akan tanya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini kita harus hati-hati. Apalagi zaman sekarang orang kadang-kadang tidak memperdulikan lagi dari mana dia mendapatkan harta. Oh, kalau sekarang kita perhatikan di beberapa ya, kedai-kedai kopi, banyak orang duduk lihat HP, dia lihat grafik. Nah, ini ada grafik merah, ada hijau, ada naik, ada turun. Nah, ini kan. Nah, ini juga harus kita perhatikan apakah transaksi seperti ini dihalalkan atau jangan-jangan ini transaksi yang ada unsur perjudian ataupun unsur gharar-nya, unsur riba dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam pembahasan cryptocurrency misalkan. Ya. Mata uang digital, boleh enggak kita membeli aset mata uang digital ini? Maka ini juga ada pembahasan khusus jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Bahkan dalam permasalahan ini sudah ada dalam kajian yang dibahas dalam ijtima' ulama Majelis Fatwa MUI, itu sudah ada di tahun 2021, sudah dibahas terkait tentang transaksi cryptocurrency ini, ya. Maka kalau ini dianggap sebagai mata uang, ini jelas diharamkan, ya. Karena memang sebagian negara itu ada yang menganggap itu sebagai mata uang yang legal ataupun mata uang yang sah dalam sebuah negara. Tapi kalau kita ini dianggap ini belum legal secara mata uang. Tapi kalau dia dianggap komoditi, ini juga ada dibagi lagi menjadi dua, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Maka sekali lagi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, mungkin untuk pertemuan ke depan akan kita bahas secara rinci terkait tentang bagaimana hukum transaksi cryptocurrency tersebut. Dan kalau kita sudah punya aset itu, lalu apakah aset ini boleh diwariskan kepada ahli warisnya? Nah, misalkan kalau ada aset dari harta yang haram, ada dari hasil pencucian uang, dari hasil korupsi dan sebagainya, boleh enggak harta ini kita wariskan kepada ahli waris kita? Maka ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit dan mempantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulo meupat, dano letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulo meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulo tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Menemani suasana War Helen edisi malamnya sahabat jangan dari Nyawong Salem menjadi jangan pembuka Niba Gonyong edisi 28 Juni 2026.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Dia cerita kisah. Kisah ayah yang dialog dengan Ane. Tapi Hana Tatumi, jaring Tatumi, kisah Al-Quran yang menceritakan Ane berdialog dengan Mak. Nyawa Rehlen memberikan pesan bahwa yang berlele pegahaba dengan Ane adalah ayah. Mak sampo menyubah sajino fatherless. Ayah na, tapi Hana dirasakan kehadiran le Ane. Ayah na lamu mo eh mendong. Sekedar tegur sapa dengan Ane, tapi Hana pegahaba. Anak-anak yang fatherless justru akan memiliki emosi yang tidak bagus. Tapi sebaliknya, anak-anak yang punya ayah yang hadir dalam kehidupan mereka akan menjadi anak yang

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

warilin dalam sebuah kisah na siro anak muda yang get akai yang solih ya alim. Nah dalam sebuah hote anak muda yang dijebak oleh siro rinong diundang tamong dalam rumah dan ditanya urinan kayak pakai wajah seksi pakat ini agamian untuk berzina menyuji haitin maka akan diklik supaya urung ijak rumahnya pintu kunci nyan ban warisan tapi anak mudanya haitin oh haitin nyan berat desa raya desa jadi urinannya diminta kai menyahang katim berarti kapuh mati anaknya dalam rumahnya nasi roh anak bayi kapuh mati. Hang tim cik nyan desa. Menyumunan nyang kat tim supaya nankah pihana bro. Kajib imabuk yang menong. Dia pegah lek inong yan. Kami tina hang kat tim. Kapoh anak mit. Nakah anak bayi tapi nak anak mit eh. Ya, kira-kira kayak kusau tu. Hang kat tim cik apa kata syariat kajib mabuk maunya kajibnya dan pupuluh dan buka pintu rumah anak muda yang ke dia fikir oh anak apa daripada aku metina daripada aku puah anak mit lebih baik kan kajib mabuk dah si haji agak kurung macut ya. Akhir buat dijib lah yang mabuk kan dijib yang mabuk kau mabuk tiga anak muda yang warih dan akibut anak mudanya nanti akan mabuk lagi kan di kalan urinong laga adhat akibut di muzina dengan urung inongnya alih muzina akibut di kalan nah anak mit yang kalan di muzina dan ulai ji oh nyona saksi mata yang kalan dan muzina dengan inongnya nyumpah kupuh mantang dalam keadaan mabuk urinong akibut dipuh mati anak mit bunuh yang kadang saksi mata nyan ban warih len gemudina han gepoh anak mit han mabuk je rupa je gara-gara mabuknya warih len le desya di pelaku mabuk akan orang desya di mudina desya di poh anak mit juga akibut desya mengkaji warih len puji oh good

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Orang lain beda kenang yang bro-bro, yang berada kenang yang get-get, beda kenang masa dile yang cukup hanam bersahabat. Tapi ada kalan masa aku yang lebih jeroh. Perlu sih gak ada kalan supaya jut ke pedoman. Tapi, mio sabi ada kalau nikat orang lain, orang dah jauh ke kamu kok, nak?

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Bacut ulun karang, lam si krek haba. Untuk generasi muda, habanya ulun putro. Gelantolun beri haba secara langsung. Dengorakan lun, secara langsung.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

orang itu usah pacaran balamu-lamu, ada aja BM pacaran kan enak. Iya, hanya cerita kami pacaran orang itu karena dalam ada ceritanya ke Purno, kibarnya dia ada jodoh, ada jodoh, kata Baleho. Jadi tak boleh hari dan tak pakai Honda, tak balam motor, tak jat dua-dua. Jadi dalam dalek, saya kata mumat ngejar malam.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

What are the problem yang dihadapi oleh orang yang sudah menikah? Itu biasanya komunikasi. Satu ego, satu tidak bisa menjaga perasaan. Nah, ketika ini warihlun terus terjadi, maka perpecahan akan memuncak. Banyak perceraian yang terjadi bukan karena hadirnya orang ketiga, tapi komunikasi yang tersumbat dan saling memelihara ego.

0: Bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk produser dan juga teman-teman pendengar baik yang maupun digital. Kami dari Pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerja sama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi.
1: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Nera? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini?
0: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Tentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang kemudian wisatawan asing, dalam ini warga negara asing karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
1: Nah Pak Naira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Naira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
0: Untuk kepesertaannya ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pecinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang. Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung begitu.
1: Baik. Nah Pak Naira, ini rencana kapan diselenggarakannya Pak?
0: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
1: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya Pak Nera ya?
0: Untuk pendaftaran peserta karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman pelangi, saat ini sudah kita close mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional dan 27 peserta lokal dan 4 peserta pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting, lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
1: Nah masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
0: Nah, tentunya karena ini lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak. Mengingat di tahun 2025 kemarin, Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan. Sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam dua hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung Festival Layang-Layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Proses bersama Pelangi di Pantai Ketawang.
1: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Nera ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Nera?
0: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, Kahana. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang yang tidak dilombakan tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
1: Nah, Pak Nera, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Nera?
0: Iya. Baik, untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok sadar wisata, Kodarwis ya, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000, Kak. Kemudian untuk parkir kendaraan, Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
1: Baik, cukup jadi terjangkau begitu ya?
0: Ya, sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Oh, baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya Pak Dera?
0: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan paguyuban UMKM Kecamatan Grebak yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grebak dan Ketawang, tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum, kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir. Begitu, Pak.
1: Oke, Pak Nera, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan festival layang-layang ini, Pak Nera. Baik, Pak Nera, ini juga ya, silakan.
0: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP, pejabat kabupaten, maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta. Itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan kami tetap melakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Nera. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Siang juga tidak sabar. Pak Nera tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo begitu, ke pantai tadi ya.
0: Boleh, silakan. Ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Apabila ingin bergabung, monggo, kami tunggu untuk hadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana, penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian simpoling yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Nera. Semoga sukses ini festival layang-layang nanti. Terima kasih Pak Nera. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guaira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9, sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati, kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam,
3: Pak. Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
4: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
3: Iya.
4: Nah, lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
3: Iya.
4: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
3: Yeah.
4: Yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum accumulation ya, akumulasi yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kukuno itu.
3: Jadi
4: di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Kuruko ini, dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks maksudnya, menandai batas antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela dari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya,
3: akibat
4: pergeseran yang terkunci di Purwo ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Pocono ini sudah paling dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
3: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
4: 2017 sudah dinyatakan itu, dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang terjadi proses akumulasi energi dan satu saat akan rilis gitu ya.
3: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif, yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu Pak Daryono. Dan sejarahnya Pak.
4: sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di tanah itu merupakan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya.
3: Yeah.
4: Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi yang ini efek dari apa namanya gempa kembar ya.
3: Iya.
4: Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas.
3: Iya.
4: Nah sebenarnya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda kutip ini kalau pertanyaan ya, tidak ada olinya itu jadi nyambut ngerem gitu loh sehingga dia numpuk energinya.
3: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Darino ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Darino?
4: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem besar itu tidak hanya satu tempat yang mati, yang terlalu ada tempat di dekatnya gitu loh Mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga udah matang.
3: Rilis juga di, begitu ya, oh, oke.
4: Okay. Dia istilahnya piring itu udah miring di pinggir meja, tinggal jatuh. Nah, begini aja, dia rilis energi.
3: Betul. Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Darino ya?
4: Iya, ya, jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 72, 7,2 hingga yang 7,5 itu hanya 10 km, ya itu sangat dekat itu bagi
3: gempa. Ya. Nah, dengan potensi bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga nih Pak gempa susulannya.
4: Iya, kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu tuh untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya, ini dari sebagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0.
3: Masih ya, di atas 4 begitu ya, Pak Darino ya?
4: Tidak ada, 5,9 tidak ada. Nah ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati, Mas, ya, karena dengan karakteristik doublet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk mata-mata saat ini sebenarnya belum dikatakan aman terhitung ya, karena dan gempa-gempa besar itu susulannya itu ya tidak terkecil banget ya, artinya yang signifikan gitu ya Mas. Ya.
3: Nah, tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi, Pak, gempa besar seperti terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
4: Ya, banyak faktor Mas, karena gempa ini juga di samping sangat dangkal Mas ya, ya. Itu kan kurang dari 10 km itu sangat dangkal sekali, ya itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh Mas, belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar. Sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya. Dan itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, ada resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia
3: tua. Ya, sudah tua, betul Pak.
4: Tidak tahan gempa ya Mas ya.
3: Ya.
4: Kemudian ditambah doublet. Doublet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
3: Ya.
4: Kemudian tiba-tiba nggak sampai 40 menit itu, 40 menit ya, itu muncul 7,5 itu gila Mas. Itu gede banget gimana itu.
3: Yeah.
4: Jadi luar biasa ya Mas. Jadi untuk yang 7,2 saja sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah, masalahnya itu Mas.
3: Yeah.
4: Itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya.
3: Padat, yeah.
4: Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian yeah. permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Tapia Lamar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga Carabela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Palcon itu daerah ramai semua. Makanya korbannya juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya bisa masalah, karena kalau kita melihat ya banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh. Nah, banyak masih banyak pemukimnya di dalam itu.
3: Ya. Nah Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanda kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah apa pelajaran bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
4: Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan mas. Jadi kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja. Di mana gempa sesar itu supaya mirip ya, kita di sana itu bukan megatrust, kita secara sesar besar dulu ya. Kita melihat bahwa di Israel itu kan sesarnya geser ya, sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu ya, seperti sesar Palu Koro, sesar Besar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser, artinya sesar-sesar besar di Indonesia itu juga ada yang mirip
3: dengan gitu ya,
4: yang ada di sana itu. Jadi apa yang terjadi di Palu hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang besarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya. Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar Sumatera itu, sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya mas.
3: Nah bagi Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini kita sorot soal mitigasinya nih Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono, ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
4: Ya sebenarnya kita juga sudah memulai mas ya terkait dengan mitigasi gempa ini ya. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural mas. Jadi gempa itu langsung tidak membunuh, tidak melukai ya, tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya, atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya. Nah itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai membangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya. Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraih ya, untuk kawasan rawan gempa ya. Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di tire-tire tidak berkualitas.
3: Mudah roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya Pak Daryono ya. Potensinya begitu ya Pak.
4: Karena kerubuhan bangunan bukan karena gempanya. Kemudian itu perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan telah selamat ya, bagaimana hasil gempa itu, bahwa kalau gempanya sedang kuat kita terhuyung-huyung, tidak bisa jalan, tidak bisa lari, itu yang diupayakanlah bagaimana agar melindungi kepala dan air kita. Artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan, karena tadi situasi seperti itu, saat kritis itu apa saja bisa roboh, apa saja jatuh, apa saja terlempar, sehingga bisa membahayakan. Jadi kalau kita melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali mereka evakuasi saat gempa gede itu sebenarnya direkomendasikan tidak boleh itu.
3: Nah, kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu, silakan Pak Daryono.
4: Iya. Daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia, Pak? jadi ya
3: susah ya, Pak, mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya, Pak Daryono ya.
4: Karena di Jawa ini ada sekitar itu 30
3: kan, ya.
4: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aspek-aspek gempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang sensitivitasnya rendah.
3: Yeah.
4: Kemudian di Merauke, di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sektor aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil, sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar. Ya.
3: Yeah.
4: Masalahnya itu ada sektor aktif atau tidak, karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi

0: Ya, sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadinya pada usia kita yang sudah sekian 10 tahun,
1: yeah. Kenapa
0: periodisitas gempa itu rangkaiannya 10 tahun dan puluhan tahun.
1: Nah, Pak Daryono, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya. Gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya, Pak Daryono ya. Nah, dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih, Pak?
0: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu berhasil menunjukkan terus dilakukan ya, supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya, kemudian bisa mengantisipasi ya, ya itu tadi ya, pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya, jadi jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau tidak hanya acara formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam, sehingga
1: jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu, Pak Daryono.
0: Karena kan kalau petanya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat, sehingga kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak.
1: Pak Daryono, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Daryono bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
0: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu lebih berisiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa. Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita ada boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni. Itu tadi dengan mitigasi ya. Kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya kita harus menyesuaikan dengan antara alam dinamika alam itu kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat, tulangan. Kalau belum mampu ya kayu dan bambu aja. Kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita. Atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua, itu menyulitkan kita ke warung miskin.
1: Baik, kalau begitu. Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Daryono.
0: Malam.
1: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan narkoba. Laporan yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita untuk
2: narkotika. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias.

0: 1.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perhati bersama-sama untuk menerapkan protokol sehingga semua dapat kita halap untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
0: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong daya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
2: Kalau itu tadi, kalau untuk di Kaltek ini baru berdua, untuk di Kaltek baru berdua. Tadi finish di menit 76. Ya. Tadarnya kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya ya.
0: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam kampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Istiqa Bandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Natuna. Laporannya disampaikan Analia Widi.
1: Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
2: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan kedepannya.
3: Mengevaluasi kerja PDAM selama satu tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
1: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kedua besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi dimulai. Tim Bafana Bafana Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam laga hidup mati di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan lolos sebagai runner-up grup A, sementara Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup B. Akankah Afrika Selatan mampu melanjutkan kejutan di turnamen ini? Atau Kanada yang memanfaatkan dukungan publik Los Angeles untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 29 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Touch from a Polis sent forward by Morfok.

Timnas Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen.

di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar

He stands it up. A first time volley straight

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas Stephen Cowper, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

0: jaringan berita nasional.
1: Kita kembali akan membahas tentang ajang Piala Dunia 2026 dan saat ini sudah mulai memasuki babak 32 besar ya. Apakah dari 32 negara yang berhasil maju ke fase gugur ini, beberapa di antaranya adalah tim favorit Anda? Iya, Anda nanti boleh berkomentar ya, seperti apa kans dari tim favorit tersebut melaju ke fase gugur ini ya. Bagaimana pertemuan tim-tim elit, tim-tim favorit dengan lawan-lawannya di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Turnamen Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang semakin menentukan, di mana babak 32 besar ini tentu menjadi awal dari persaingan di fase gugur, di mana tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tim-tim unggulan ya, seperti Brazil, kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, bahkan hingga Belanda, ini akan memulai perjuangan mereka untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ada juga sejumlah tim kuda hitam yang tentunya siap menciptakan kejutan dan berupaya menyingkirkan para favorit demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, kira-kira gimana peta persaingan di babak 32 besar ini? Pertandingan mana saja nih yang tentunya paling menarik untuk disaksikan? Ditunggu-tunggu ya. Dan siapa saja tim-tim yang diprediksi mampu melangkah mulus? Dan apakah ada kejutan besar nanti di fase gugur ini? Kita akan membahasnya ya. Dan telepon kita sudah bersama dengan Bung Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Sehat selalu ya Bung Hanif ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, pulang berhaji ya Bung Hanif ya. Ini mengikuti langsung Piala Dunia ya Bung.
2: Ya, karena kebetulan passion kita di situ ya. Jadi begitu langsung opening ceremony sampai dengan hari ini, alhamdulillah diberikan kesempatan dan selalu bisa mengikuti gitu kan.
1: Selalu bisa mengikuti dan sekarang sudah masuk ke babak 32 besar nih. Apa sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, Bung Hanif? Tim-tim yang masuk ke sini.
2: Betul, saya melihat di babak 32 besar ini hampir katakanlah 80% ya, bahwa tim-tim yang unggulan di awal semua bisa melangkah ke babak 32 besar. Dan kita tahu bahwa nama-nama lawas tim-tim yang selama ini selalu mendominasi minimal di 5 edisi terakhir di babak semifinal gitu, hampir semuanya hadir di format baru di 32 besar kali ini, begitu.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tim-tim ini masih mendominasi ya berarti ya di edisi kali ini.
2: Secara historikal sebagian besar masih sama ya, artinya tim dengan sejarah yang meyakinkan katakanlah masuk ranking 40 besar FIFA gitu, rata-rata masih bisa berada sampai hari ini dan masuk 32 besar. Bukan keseluruhan, tapi sebagian besar tim yang selama ini dalam satu tahun terakhir mereka terbiasa mendominasi di 20 atau 30 besar, sekarang bisa hadir di babak 32 besar Piala Dunia kali ini, begitu.
1: Yang mengejutkan tim mana ini, Bung Hanif, dari 32 besar ini yang ternyata tidak diunggulkan tapi lolos, atau sebaliknya justru yang kemarin diunggulkan tapi sudah harus pulang terlebih dahulu?
2: Ya, saya melihat beberapa tim yang bisa dibilang di luar prediksi ya. Sebut saja seperti Kongo, kemudian Aceh Zaire, dan kita tahu juga ada yang paling mengejutkan Tanjung Verde ya, atau Tanjung Verde yang nantinya bertemu dengan Argentina. Ini sebenarnya kan mereka bisa dikatakan tim yang di tier 3 ya, artinya mereka melengkapi dan mereka juga di prediksi di awal mereka akan tersingkir di babak awal gitu kan. Tapi ternyata luar biasa, setelah mereka melakukan 3 pertandingan mereka bisa mengejutkan, meskipun perjalanan juga sangat-sangat berliku. Tidak semuanya bisa mendulang kemenangan tapi bisa lolos dan bisa bersaing dengan tim-tim lain, seperti itu.
1: Yang paling disoroti oleh Bung Hanif yang mana? Saya tertarik mungkin Tanjung Verde tadi ya. Anda menyebut ini kan tim debutan yang ada di Pier 3, tapi ternyata mampu. Belum pernah kebobolan loh tim ini ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah sekalipun di fase grup kemarin.
2: Dan Tanjung Verde ini kalau kita melihat mereka bermain seperti gaya bermainnya Iran ya, tapi sayangnya Iran di perebutan tiga terbaik gagal dan mereka harus tersingkir gitu kan. sebenarnya mereka tim yang sangat bagus di luar dugaan, mengejutkan dalam hal bertahan dan benar-benar dalam tactical play-nya kompak banget. Nah, di sisi lain mereka juga tampil nanti terus. Ternyata dua modal ini yang saya melihatnya membuat mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup yang mereka ikuti. Yeah. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri dan ini menjadi catatan sendiri. Apalagi kalau kita melihat hampir nyaris sebagian besar materi pemainnya tidak semewah atau tidak sekelas tim-tim lain. Artinya ternyata dengan bermodalkan semangat yang luar biasa, tim ini bisa bersaing di level tertinggi begitu.
1: Baik, menunjukkan konsistensi berarti ya di tiap permainan. Apalagi kemarin sempat ketemu Spanyol juga bermain imbang di grupnya begitu ya. Ini tentu akan menjadi modal ketika nanti bertemu dengan Argentina ya. Bung Hanif, apakah pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde ini akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan bagi Argentina melawan tim debutan yang meskipun secara beberapa kali memberikan kejutan begitu ya, untuk mendulang poin-poin gol barangkali ya? Silakan Bung Hanif.
2: Ya, saya pikir kalau melihat dari kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang lagi bagaimana peringkat FIFA, kemudian harga masing-masing pemain, jelas ini sangat timpang sekali. Seluruh pemain Tanjung Verde ini, kalau kita bandingkan dengan satu atau dua nama Argentina di transfer market, harganya sudah sangat jauh. Nah, harusnya kalau faktanya jika perbandingannya dari sisi itu, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi Argentina dan juga menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Tanjung Verde. Tapi bukan berarti Argentina akan menang mudah, karena kalau melihat dari tiga pertandingan yang dilakukan oleh Tanjung Verde, mereka tuh seperti kita bahas tadi, mereka mempunyai compact defense yang luar biasa dan mereka bisa saja melakukan cara bertahan itu berbeda banget. Pertama, ketika menghadapi pemain-pemain atau tim dengan yang memiliki skill dan bola-bola yang cepat, mereka bisa bermain dengan zona marking yang disiplin dan rapi. Tapi ketika menghadapi lawan dengan skill individu yang bagus, mereka bisa melakukan man-to-man marking. Jadi ini nih yang menjadi satu keunggulan Tanjung Verde. Nah, pertanyaannya apakah kelebihan ini bisa mereka tunjukkan lagi ketika melawan Argentina? Itu yang menjadi persoalan nantinya, karena kalau kita melihat skill individu, benar bahwa saat ini kalau dari tiga pertandingan maka Argentina seolah-olah adalah Messi gitu kan. Jadi bola semuanya terfokus pada Messi, sehingga ketika Messi berkreasi, itulah menjadi tolak awal atau awal bagaimana Argentina menekan. Tapi kalau ada penjagaan khusus buat Messi, masih ada loh pemain-pemain lain yang saya pikir juga
1: potensial ya
2: untuk diwaspadai. Betul, benar bahwa Messi sangat menentukan, tapi bukan berarti satu-satunya kekuatan dari Argentina adalah Messi. Dan kalau kita melihat, hampir semuanya cukup memiliki kualitas di atas rata-rata bagi tim Argentina, seperti itu.
1: Baik, tidak hanya laga Argentina melawan Tanjung Verde ya, tapi kalau kita lihat bagan fase gugur yang sudah dirilis FIFA setelah selesai fase grup kemarin, tadi pagi begitu ya, ada satu bracket yang dihuni tim-tim besar nih Bung Hanif. Ada Jerman, ada Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol di bracket sebelah kiri. Kemudian di bracket lainnya di situ diisi Brazil, Inggris, dan ada Argentina yang juga menjadi tim favorit di bracket kanan begitu. Seberapa besar ini pengaruh pembagian bracket ini terhadap peluang masing-masing tim untuk melangkah lebih jauh Bung Hanif?
2: Ya, jelas ini menjadi salah satu ini ya, bagian dalam tanda penting yang menurut saya juga berat, terutama bagi Argentina, keinginan mereka untuk mempertahankan gelar ya, karena kalau berlanjut sepertinya hitungannya akan ketemu Brasil di sebelum final begitu kan. Begitu juga dengan Prancis, kalau hitungannya mereka akan lolos, jika mereka ingin lolos sampai dengan final, mereka tidak ketemu dengan Argentina karena berbeda sisi gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah buat saya bagaimana di sisi yang kanan itu ada kemungkinan besar Argentina akan ketemu Brasil babak berikutnya. Jadi bukan di partai final gitu kan. Jadi saya melihat memang ini sepertinya bisa aja terulang nantinya, bahwa final ideal nanti adalah perwakilan dari CONMEBOL plus satu negara di Eropa gitu, dari Eropa. Seperti itu ya.
1: Oke, ada yang memprediksi ini final yang kepagian nanti sebelum final yang sesungguhnya, karena tim-tim favorit sudah dipertemukan di babak-babak sebelumnya. Jadi dari jadwal yang sudah dirilis oleh FIFA, kira-kira laga mana ini Bung Hanif yang berpotensi menyedot perhatian? Silakan di 32 besar ini.
2: Ya, saya melihat banyak ya pertandingan yang sangat menarik sekali dan justru layak disebut sebagai mendekati final kepagian gitu kan ya. Seperti Brazil lawan Jepang, kemudian Belanda lawan Maroko dan Prancis lawan Swedia. Ini saya melihatnya belum lagi yang Portugal ketemu Kroasia. Ini sebenarnya menurut saya lebih pantas mereka memang bertemu di babak berikutnya gitu kan, karena melihat kualitas pemain, kemudian performa tim, terus bagaimana performa mereka di pertandingan awal, di pertandingan persahabatan, juga kualifikasi. Ketiganya menunjukkan catatan yang cukup positif, nah, tapi dan di babak penyisian grup kemarin juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu berhubung amat, dan justru kecenderungannya performanya cukup bagus. Tapi saat ini mereka harus ketemu di babak 32 besar. Contoh Jepang yang kita tahu juga awalnya sempat menahan Belanda, kemudian step by step mereka juga sudah menunjukkan kembali pada performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di babak awal di ini ya, di pertandingan persahabatan. Dan jangan lupakan bahwa memang waktu di persahabatan sebelumnya Jepang berhasil mengalahkan Brasil gitu kan. Tapi itu persahabatan, dan itu di saya melihat bahwa Brasil juga masih dalam tahap pembentukan tim, artinya tidak ada jaminan bahwa akan mengulang hasil yang sama. Jadi ini yang menjadi, menurut saya ini sangat sangat menarik sekali, apalagi dengan keberhasilan Brasil kemarin menang 3 gol dengan skema yang luar biasa. Terlihat sekali sentuhan dari Ancelotti ini sudah mulai terlihat, dan ini menjadi partai yang menurut saya menarik. Sama bobotnya kalau kita bandingkan dengan Belanda, dengan Maroko ya. Yang kita tahu Maroko juga sangat sangat bagus, dan mereka juga mempunyai materi pemain yang hampir semuanya merumput di Eropa. Sedangkan Belanda seperti kita tahu sendiri juga materi pemainnya juga cukup bagus, tidak hanya berlaga di domestik, hampir semuanya juga berlaga di kompetisi elit Eropa, dan gaya bermainnya pun sama. Mereka kreatif di tengah, dan bisa dikatakan solid ketika transisi dari pertahan ke menyerang yang begitu cepat dan kompak banget. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, kalau di atas kertas tadi tim-tim favorit ada Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Portugal, memang lebih diunggulkan dari lawan-lawannya. Tapi dari pertandingan atau melihat lawannya juga, tim unggulan mana yang menurut Bung Hanif ini justru paling rentan tersingkir? Karena ini fase gugur ya, sebelum mencapai 16 besar nanti, Bung.
2: Ya, kalau lebih ke tim unggulan mana yang kemungkinan akan sulit bersaing ya, justru saya melihatnya Inggris ini belum menemukan sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi kita melihat memang di awal cukup meyakinkan, kemarin juga menang dengan selisih gol yang tipis gitu. Nah, yang terjadi adalah sekarang Kongo yang notabene tim dengan kemampuan defense yang cukup bagus, mereka nanti tulus. Nah, apakah kalau misalkan Kongo tampil seperti hanya salah satu tim kontestan ketika menghadapi Inggris dengan skor imbang, saya pikir ini menjadi tantangan berat. Apalagi Kongo memiliki postur pemain yang bisa dikatakan mumpuni ya. Artinya ketika harus duel, harus sprint dengan Inggris, saya pikir tidak kalah jauh. Justru inilah yang harus benar-benar diperhatikan nanti. Inggris harus bertemu Kongo yang notabene mereka unggul dalam kekuatan fisik, dan mereka juga unggul dalam hal disiplin pemain, meskipun dalam tata kelolanya pemain-pemain ini sudah pengalaman. Tapi saya melihat bahwa ini menjadi tantangan yang besar buat Inggris ketika harus berlaga di babak 32 besar. Seperti itu.
1: Oke, berarti tim dengan kualitas seperti apa yang bisa melaju mulus ke babak-babak selanjutnya kalau menurut Bung Hanif?
2: Ya, jelas tim dengan mental yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat kedua saat ini hampir semuanya punya keunggulan technical play yang beda-beda tipis, dan kalaupun panas baru di pertandingan ketiga. Nah, ketika dalam situasi seperti ini dan melihat kualitas lawan yang dihadapi, terutama bagi tim unggulan yang bertemu dengan tim yang kualitasnya tidak berbeda jauh ya, jadi saya melihat justru pemenang nanti adalah siapa yang punya mental, percaya diri, kemudian kejelian memaksimalkan situasi, dan berani tampil lebih konsisten di 30 menit babak kedua. Tapi itu yang bisa mengambil keuntungan. Tim seperti Brasil yang harus ketemu Jepang, kemudian Belanda versus Maroko, kemudian Prancis dan Swedia. Ini saya melihat siapa yang bisa memaksimalkan dan mengambil keuntungan, dan bisa mengambil situasi menguntungkan di babak kedua nantinya, mereka yang akan menjadi penentu kemenangan, terutama di 30 menit terakhir.
1: Oke, ketepatan strategi, konsistensi permainan di sepanjang pertandingan begitu ya, sampai mental bertanding. Bung Hanif ya.
2: Lebih ke kejelian taktikal ya. Hmm. Karena kalau kita melihat hampir semua tim babak pertama itu bermainnya hampir sama ya. Yeah. Ada yang lebih menunggu dulu, ada yang langsung bermain atraktif, offensive play gitu. Tapi rata-rata mereka kalau kita cermati, terlepas apakah ini menjadi individual error ya, rata-rata kebobolan di 30 menit terakhir. Hmm. Nah, ini menjadi satu perhatian khusus yang bisa dicermati, dan saya pikir staf pelatih dengan yang laporan dari tim data analis ya, pasti sudah bisa merangkum dari sana dan pasti akan bisa melihat kejadian dari sisi itu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, makin tidak sabar menunggu pertandingan perdana 32 besar dini hari nanti ya. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada yang akan membuka pertandingan 32 besar. Terima kasih, Bung Hanif, sudah berbincang bersama Pro 3.
2: Siap, terima kasih dan salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Dengan demikian tadi perbincangan kita mengenai peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Fase gugur selalu tentunya menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap pertandingan. Ini karena akan menjadi penentu nasib bagi sebuah tim. Meskipun tim-tim unggulan masih difavoritkan untuk melaju, tapi peluang lahirnya kejutan dari tim-tim kuda hitam ya tetap terbuka lebar ya. Kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan Piala Dunia musim ini.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan di pukul 2 nanti, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan mendengarkan bersama pertandingan pembuka untuk babak 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada. Dan sebelum itu kita akan coba analisa ya, preview pertandingannya. Dan saya tidak sendirian, tentu saja ada pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Apa kabar Bung Yanto, salam olahraga.
1: Ya, ya. Alhamdulillah, kabarnya sehat dan baik Bung Sabil.
0: Alhamdulillah, tidak terasa sudah memasuki babak knockout ya, atau babak ya, gugur kita sebutnya ya. Artinya semua pertandingan ini layaknya final, karena kalau sampai kalah sekali saja langsung tersingkir nih Bung Yanto.
1: Betul sekali.
0: Dan untuk Afrika Selatan dan juga Kanada, ini walaupun Kanada salah satu tuan rumah Piala Dunia, tapi mainnya di Amerika Serikat, Bung Yanto ya, di Los Angeles. Dan Anda melihat bagaimana kiprah dari perjuangan Afrika Selatan dan juga Kanada untuk bisa lolos ke 32 besar ini. Anda melihat Afrika Selatan ini memang layak untuk masuk ke babak gugur ini atau seperti apa kekuatannya?
1: Ya, jadi pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat merupakan pertandingan perdana ya di babak knockout atau di babak 32 besar ya. Jadi nanti setelah ini akan muncul 16 besar ya. Kemudian 8 besar dan 4 dan terakhir final. Kira-kira seperti itu. Nah, tampilnya Afrika Selatan dan Kanada ini memang cukup menarik, karena dua-duanya ini merupakan tim yang baru, Bung Sabil. Tim yang baru sampai ke babak knockout. Sebelumnya mereka tersingkir di babak fase grup ya. Tapi kali ini dia sama-sama lolos ke babak knockout. Nah, kita ketahui perjalanan menuju babak 32 besar ini tentu tidak mudah. Misalnya kayak Afrika Selatan, ini dia tampil sebagai runner up ya. Runner up dari grup A, sementara kesebelasan Kanada atau tim nasional Kanada, dia tampil sebagai runner up grup B. Jadi sebenarnya dua-duanya memang layak untuk apa itu, untuk lolos ke babak 32 besar. Karena mereka mempunyai prestasi yang cukup meyakinkan, artinya di fase grup menempat peringkat kedua. Nah, di grup A misalnya di Afrika berada di posisi kedua dengan nilai 4. Kemudian juara grupnya adalah Meksiko. Kemudian posisi ketiga Korea dan Ceko. Jadi Korea ini salah satu tim Asia yang sebetulnya diharapkan tampil di babak besar ya. Tapi kali ini atau pada Piala Dunia tahun ini, Korea Selatan harus puas berada di peringkat 3 babak penyisihan grup A. Nah, sementara dari kubu apa ini, Kanada juga yang berada di peringkat kedua. Ya, juara grup B itu adalah Swiss, kemudian di peringkat ketiga Bosnia, tetapi memang Bosnia nilainya cukup bagus, nilainya 4 poin ya, jadi dia masuk yang tim 3 terbaik ya. Jadi dia juga layak menghadapi babak 32 besar. Nah, kalau melihat di sini berarti memang perjalanan Afrika Selatan maupun Kanada ini sama-sama layak untuk maju ke 32 besar, karena di babak penyisihan grup tentu kedua tim ini telah mencatat prestasi, khususnya kesebelasan Afrika Selatan dia mengalahkan Korea Selatan, ini luar biasa ya, 1-0. Kemudian dia bermain imbang 1-1 dengan Ceko, dan dia kalah dengan tuan rumah ya, maksudnya Meksiko di grup aja kalah. Jadi artinya nilainya dia 4 poin dan bisa maju ke babak 32 besar. Nah, sementara dari di grup B ini Kanada memang dia bermain satu-satu dengan bosnya Herzegovina, kemudian dia menang banyak ini, menang telak 6-0 di atas Qatar. Dan dia kalah dari Swiss ya 1-2. Jadi dua-duanya layak. Nah, kalau melihat dari perjalanan kedua negara ini baik Kanada maupun Afrika Selatan, jadi memang layak tampil di babak knockout dan juga catatan prestasinya juga memang cukup baik di babak penyisihan grup. Nah, kalau melihat kekuatan tim, memang kedua-duanya baru kali ini tampil di babak knockout, tetapi mereka sebelumnya pernah bertemu ya, dan hasil head-to-headnya memang Afrika Selatan pernah mengalahkan Kanada, yaitu di pertandingan persahabatan internasional itu, tapi waktunya sudah lama sekali ya, 2007 ya, di mengalahkan Kanada 2-0 di Durban. Setelah itu belum pernah ketemu lagi Bung Sabe. Jadi artinya memang, dan tentu kita tidak bisa itu menjadi keukuran, karena tentu permain yang sekarang ini
0: beda-beda. Pertemuan terakhirnya tahun berapa tadi?
1: 2007.
0: Wah, itu sudah berganti semua skuadnya nih.
1: Ya, dan itu saya rasa sudah lupa itu pemainnya pun. Artinya mereka berpeluang lah ya, kedua-duanya sekarang ini memiliki pemain-pemain yang sudah berbeda Bung Sabi.
0: Artinya keduanya walaupun debutan di babak 32 besar atau babak knockout, bukan karena keberuntungan ya Bung Yanto ya.
1: Iya,
0: semuanya sudah berjuang ya, bisa-bisan, dan sudah menunjukkan bahwa mereka memang lebih hebat dari tim lain.
1: Ya,
0: terutama ya tadi disebut wakil-wakil Asia. Ini dua-duanya sama-sama ngalahin wakil Asia nih, Afrika Selatan ngalahin Korea Selatan. Ini baru tadi pagi penentuannya Bung Yanto ya. Kita sama-sama deg-degan tadi pagi itu. Iran dan Korea Selatan tersingkir dengan cara yang ya cukup menyedihkan ya, kalah
1: karena kalah dalam selisih gol ya.
0: Iya, dari peringkat 3 terbaik. Begitu juga Kanada juga mengalahkan Qatar di tadi Anda singgung 6-0 gitu ya. Luar biasa. Kita sambil undang pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Sudah ada yang ingin masuk, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung.
0: Jaya Pak Sarwi.
2: Siapa ini satunya?
0: Bung Yanto.
2: Bung Yanto, bro.
0: Iya.
2: Yang sekarang.
0: Saya Sabil.
2: Sabil sama Bung Yanto Nugroho. Selamat pagi, selamat menyiarkan pula. Salam olahraga ya.
0: Gimana Pak Sarwi prediksinya?
2: Iya, kalau prediksi saya itu apa ya, walaupun sempat beberapa waktu yang lalu sempat, menurut saya sempat kedodoran ya untuk Afrika Selatan, saya sekarang kok cenderung ke Afrika Selatan di hati saya.
0: Kenapa berubah tuh menganggap Afrika Selatan kuat sekarang?
2: Karena ini kan ada tuan rumah ya, jadi sepertinya Afrika Selatan ingin menjadi tamu yang yang lebih meyakinkan gitu
0: lah. Ingin beri perlawanan ya secara psikologis, tertantang gitu ya.
2: Iya. Memberanikan diri.
0: Iya. Skor, prediksi skor berapa Mas Arwi? Siapa yang menang nih?
2: Mungkin 2-1.
0: 2-1 untuk Absel.
2: Untuk Afrika Selatan.
0: Iya, baik Mas Arwi kalau begitu. Terima kasih ya. Iya, sehat selalu Pak Sarwi. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa.
3: Selamat pagi Bung Sabin, Sapitri. Salam sehat, salam olahraga.
0: Salam sehat, jaya Pak Caswa.
3: Jaya dengan Bung Yanto Nugroho ya.
0: Ya, Prawiro Negoro, Bung Yanto ya, aja sapa nama
3: kerapnya. Penyiar yang satunya Fajar Nugroho ya. Mirip namanya ya, kepanjangannya.
0: Iya.
3: Kalau saya sih ya sebagai penonton ya, kan tim ini baru ya.
0: Iya. Jadi babak knockout.
3: Iya. Saya lebih cenderung ke Kanada.
0: Oh, karena?
3: Ya, kalau yang namanya itu sih nggak ada masalah sih, cuman nggak ada tahu sih, maksudnya nggak tahu pernah apa yang namanya permainannya ini hebat enggak, cuman prediksi saya ya 2-0 lah.
0: Oh, 2-0 untuk Kanada.
3: Untuk Kanada 2 lah.
0: Iya, baik Pak Caswa kalau begitu. Nanti, kita lihat nanti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, dengan Bung Yanto juga di sini.
4: Oh ya, ini saya baru pertama gabung ya di RRI Pro 3 dan Pro 1 ini.
0: Oh, saya begitu. Iya. Yeah. Gimana?
4: Enggak tidur malam-malam.
0: Oh. Siap Pak Ismail, terima kasih selalu mendengarkan Pro 3 dan Pro 1 daerah Anda. Gimana Pak Ismail untuk pertandingan kali ini, punya prediksi?
4: Saya memprediksikan Afrika Selatan menang 4-0.
0: Wah, apa tuh dasarnya tuh?
4: Karena saya kan tenaga terbang ya,
0: yeah?
4: Jadi saya anggap Afrika Selatan itu negara yang perkasa dibandingkan lawannya, apa ya saya lupa?
0: Kanada.
4: Jadi seperti mudah-mudahan seperti Swiss yang mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 kalau nggak salah beberapa yang lalu. Saya juga
0: 21.
4: saya mengharapkan Afrika Selatan ini lebih perkasa daripada Swiss dan beberapa negara lainnya kecuali okay. Argentina.
0: Oke, baik Ismail. Mendukung Afsel, ya, dua orang nih.
4: Terima kasih, Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali, Ismail. Sehat selalu. Ya, kita ke penengah terakhir di sesi pertama ini. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi, Pak Toto.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil, sama Bung Yanto, Prawiro Negoro. Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Jaya, Pak Toto, silakan prediksinya.
5: Saya memprediksi Afrika Selatan tipis saja 1-0.
0: Oke, baik kalau begitu. Dulu, Pak Toto ya. Gimana?
5: Ya. Olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Banyak juga yang jagoin Afrika Selatan nih, Bung Yanto.
6: Yeah.
0: Tapi kalau Anda melihat kedalaman skuad dan juga materi dari pemain Afrika Selatan ini, siapa saja yang harus diwaspadai oleh tim Kanada?
1: Ya, yeah, saya kira pemain-pemain Afrika Selatan ini pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman ya di berbagai kompetisi. Yeah. Tetapi memang sekali lagi, atmosfer Piala Dunia, atmosfer itu kejuaraan Piala Dunia itu memang berbeda ya Bung Sabil. Jadi semua pemain ketika mereka sudah tampil di Piala Dunia itu memang menjadi apa sebuah motivasi yang luar biasa karena mereka di dadanya membela nama negara. Iya. Jadi fanatisme negara itu cukup tinggi ya kepada salah seorang pemain. Jadi memang bisa saja pemain yang mungkin di turnamen atau di kejuaraan-kejuaraan yang lain itu tidak kedengaran hebat gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia itu mereka ada motivasi untuk menunjukkan, apalagi Piala Dunia ini sebagai barometer ukuran kemampuan pemain, karena dari sini mereka akan masuk bursa pemain-pemain yang akan menjadi pilihan klub-klub besar untuk direkrut atau untuk katakanlah dikontrak pemain adalah salah satu klub besar.
0: Ya, pelan-pelan mereka dipantau ya ini ya.
1: Ya. Walaupun memang kita melihat tentu kalau dari sisi nama besar ini pemain-pemain Afrika memang mungkin tidak sehebat dengan pemain-pemain yang lain ya, tapi juga mereka rata-rata memang masih bermain di beberapa klub ya, ada juga yang bermain di klub-klub besar seperti di kompetisi Liga Jerman misalnya, di Hannover juga ada salah pemain-pemain yang di sana, kemudian ada yang di Liga Inggris itu juga, dan memang belum terlalu banyak ya Bung Sabil pemain Afrika yang turun di kompetisi, banyak kan masih di kompetisi kota-kota Amerika, dan hanya beberapa pemain yang tadi saya katakan main di klub-klub besar ya. Seperti di apa itu di Jerman,
0: Liga Jerman, Liga Inggris.
1: Jerman itu ada Ime Okon, jadi dia bermain di sana, kemudian ada juga yang bermain di Liga Inggris. Ini ada pemain siapa ini? Pemain nomor punggung 8 yaitu Sepang Moremi. Ini salah satu pemain yang tampil di Liga Inggris dan masih kebanyakan mereka memang bermain di Liga Afrika Selatan sendiri. Sekali lagi pemain-pemain mereka ini juga harus diperhitungkan. Kita lihat misalnya dari kompetisi, dari pertandingan penyisian itu mengalahkan Korea Selatan, sesuatu yang saya pikir luar biasa. Ya, di samping memang mereka punya semangat yang tinggi, dan ya kita sebagai orang Asia misalnya ya sedikit prihatin juga ya, Korea Selatan justru bisa dikalahkan sama Afrika Selatan. Sehingga wakil Asia itu yang biasanya itu kan Jepang, Korea gitu. Nah sekarang karena Korea tidak tampil, ya Australia yang mewakili Asia juga, ya.
0: Jepang dan Australia.
1: Jepang dan Australia. Mudah-mudahan, cuma memang di babak 32 besar ini Jepang akan menghadapi Brazil ya awal-awal ini.
0: Iya, betul.
1: Memang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat pembagian babak 32 besar ini, nanti akan terjadi persaingan yang luar biasa antara tim-tim Eropa dengan tim-tim Amerika Latin ya. Karena sudah sekarang ini kan sudah terbelah tuh sidetnya, jadi kemungkinan tim-tim yang dijagokan nanti itu terbagi dua, jadi artinya terbagi dua kekuatan ya. Karena di sektor ini ada Brazil, ada Argentina yang bertemu di babak itu nanti. Jadi kemungkinan kalau memang sama-sama melaju, bisa jadi nanti finalnya antara kekuatan Eropa dan kekuatan Amerika Latin.
0: Iya, dan ya sudah menjadi tradisi Piala Dunia ya, kalau Amerika Latin, Amerika Selatan dan juga Eropa ini menguasai Piala Dunia ini. Dan itu tadi dari Afrika Selatan yang mayoritasnya masih dari liga lokal, yang masih sedikit yang di liga Eropa. Tadi hanya ada dua ya, dari Liga Jerman dan Liga Inggris. Sedangkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di Liga Eropa ini, Bung Yanto.
1: Betul.
0: Secara materi harusnya Kanada di atas Afrika Selatan ya.
1: Iya.
0: Gimana Anda menganalisanya nanti?
1: Iya, secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya. Mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya, pemain-pemain Kanada ini pertama. Yang kedua mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya.
0: Karena
1: tuan rumah. Dan dia tidak, Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini dalam tanda petik ya, tidak berkeringat ya, karena memang hak prerogatif
0: karena tuan rumah,
1: sebagai tuan rumah dia mendapat kesempatan untuk sebagai peserta atau salah satu peserta di putaran final dunia.
0: Kata orang sekarang giveaway, dapat giveaway.
1: Tapi kalau bicara pemainnya, memang dia banyak yang bermain di liga-liga besar ya, seperti di Liga Jerman, kemudian juga bermain di Liga Italia. Banyak, ada juga beberapa pemain lagi yang bermain di apa ini, di Spanyol.
0: Spanyol
1: juga
0: ada ya.
1: Banyak lah. Artinya memang mereka dari sisi nama besar punya kans lebih baik dari pemain-pemain Afrika. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika mereka bermain di Piala Dunia, semua pemain mempunyai motivasi yang sangat tinggi, mempunyai rasa nasional yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi itu bisa saja di luar prediksi. Walaupun memang dari data prediksi ini, dari prediksi Opta Super Computer ini menjagokan Kanada. 56,2% ya, dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya. Tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada. Dari dua negara yang sama-sama menjadi runner-up di babak penyisian grup. Afrika runner-up di grup A dan Kanada runner-up di grup B.
0: Baik, Bu Yanto, kita coba terima pendengar kembali ini yang terakhir ya, ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi Pak Roy. Halo Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, ya. Kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa

0: bola ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan, paling tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa menyulitkan lawan. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh kedua tim, baik itu Kanada maupun Afrika Selatan. Nah, sekarang tinggal siapa yang lebih dulu memanfaatkan timingnya, apakah Kanada ataukah Afrika Selatan. Tapi ya saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasannya akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
1: Iya, betul sekali ya. Dan di kubu, kami sudah mendapatkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang ada sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang main di Burnley, Lil Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley di Liga Inggris justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
0: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan. Sambil jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental, kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap, dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi itu menjadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu. Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menurunkan pemainnya. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar siap. Karena kalau tidak, bahaya ini.
1: Baik Bung Yanto, kita melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melangsungkan kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nanti kepada dua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan mata, ada Bung Joko dan juga Bung Senpi. Bung Rosihan.
2: Iya, benar.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
4: Ya, pendengar, kick off babak pertama antara Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Henry Broos asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya, begitu juga dengan Jesse Marsh di kubu Kanada. Dan untuk selanjutnya, reportase pertama atau reportase awal di babak pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
5: Ya, terima kasih Bung Rosian Anwar dari Los Angeles Amerika Serikat Stadium. Bagaimana saat ini pertandingan babak 32 besar ataupun pertandingan pertama di babak 32 besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada saat ini sedang berlangsung, di mana pertandingan babak yang pertama baru saja berjalan memasuki menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan menggunakan jersey kuning, celana hijau liris kuning dan juga kaos kaki kuning siap menghadapi lemparan ke dalam. Tadi sudah dilakukan nomor punggung 6 Adam Modiba tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modiba kembali lagi lempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Avolis, namun kini Kanada mencoba mengusir.

Vincent Ander Steven nomor punggung 11 ataupun pada Liam Miller umpan ke setor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 22 ada Ricky mencoba masuki kotak penalti, masih mengutik-utik dia, masih bekerja sama 1-2, oh mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, namun Liam Miller dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Ricci umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan memang kini Kanada mencoba membangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Ah, tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau melakukan tendangan saja jauh, namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada, ada Liam Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, pendengar, saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dicuri oleh pemain dari Kanada, ada Johnston, umpan saja kepada nomor punggung 15, ada Moise Bombito, melebar dia ke kiri kepada rekannya di sana, ada Derek kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang, kepada nomor punggung 15 ada Bombito melebar dia ke kanan, mampu tadi dicuri oleh Tachon, namun kini Afrika Selatan merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, di sana ada Polis, meliuk-liuk dia, umpan saja pendek kepada rekannya, di sana ada Modiba, tarik back pass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri, dan tarik lagi back pass ke belakang, jauh pada penjaga gawang Williams. Kita masih menantikan umpan pendek saja Williams kepada Ime Okon, tarik lagi ke belakang, alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams, langsung tendang ke depan, mampu tadi tahan sejak oleh nomor punggung Evidence, namun kembali Stephen dari Kanada, merangsek dari sektor kanan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba melihat satu pemain dari Afrika Selatan.

0: ditentukan melalui adu penalti, tapi kenyataannya ya Kanada. Ini nanti Kanada kedepannya ini harus lebih berbenah lagi, lebih fokus lagi, sebabnya di laga selanjutnya akan menghadapi pemenang antara Belanda dengan Maroko gitu.
1: Iya betul.
0: Iya, yeah, jadi kedua tim ini bukan kaleng-kaleng gitu.
1: Baik, Fandi. Ya sudah terputus sepertinya. Terima kasih Fandi ya, sehat selalu di Bengkulu Utara. Dan ya untuk Kanada sendiri nanti akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang laga Belanda melawan Maroko pada 5 Juli di Stadion Houston, masih di Amerika Serikat. Dan ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman.
2: Selamat pagi, saya Pak Budiman Arif.
1: Oh iya, Pak Budiman Arif.
2: Luar biasa ya. Habis-habisan.
1: Iya, akhirnya.
2: Ya, untung cepat tim pelatih, tim motion dari Kanada cepat mengganti dan merubah strategi.
1: Iya.
2: Nah, sudah secara individu saya lihat cara kerjanya. Serang kiri, serang kanan, atas. Tadi babak pertama itu Kanada banyak menyerang dari atas, kokopan terus. Padahal kalau dia betul-betul mengganti, sudah membantu untuk penyerang diganti, kemungkinan sudah gol di babak pertama itu. Ya, kebanyakan saya lihat membentuk terobosan dari atas, kokopan terus itulah.
1: Okay.
2: Tapi ya karena keuletan semangat,
1: yeah.
2: Ya semoga Kanada tetap menang lah. Di atas penilaian teman-teman kan Afrika, tapi ternyata itu bola bulat.
1: Okay, baik, Pak Budiman. Terima kasih kembali, Pak Budiman.
2: Iya.
1: Sehat selalu. Gimana nih, Bung Yanto? Tadi ada kritikan juga dari Pak Budiman bahwa memang Kanada ini berkat mengubah strategi nih pelatihnya, yang tadinya serangannya monoton lebih cair berkat pergantian pemain. Anda melihatnya seperti apa?
3: Ya, memang di babak kedua tempo permainan Kanada sedikit meningkat ya setelah melakukan beberapa pergantian pemain. Artinya amunisi barunya mulai bergerak, serangannya semakin tajam. Tetapi secara keseluruhan memang pertandingan ini tidak begitu kelihatan ya perbedaannya antara babak pertama dan babak kedua. Saya kira kalau soal gol mungkin momentum saja yang saya kira memang belum didapatkan pemain-pemain Kanada di babak pertama, karena memang begitu rapat peluang-ruang tembak itu sangat sulit, karena pemain-pemain belakang Afrika Selatan juga sangat disiplin mengawal pemain-pemain depan. Nah kebetulan tadi pemain nomor punggung 7 ya, pencipta golnya itu Stephen itu ya mendapat kesempatan nih, memang berbeda ya, artinya bebas, tidak begitu dikawal ya. Serangan balik dia langsung tepat memanfaatkan peluang itu dengan sontekan bola yang sangat keras, tendangan yang keras ini membuat kami lihat kebetulan pemain belakang Afrika tidak sesolid biasanya gitu. Karena dia habis melakukan serangan, terlambat kembali ke belakang ya. Jadi lebih cepat pemain Kanada yang menguasai bola, Bung Sabu.
1: Baik, kita terima lagi pendengar Bung Yanto, ada Bu Indra ya di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi Bung Sabil dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waduh, seru deh. Iya. Masih jauh tapi sudah kita disuguhi pertandingan-pertandingan yang aduh bikin asik aja. Dan tapi Bung Yanto, jadinya kelihatannya semua pemain itu bagus. Iya, teknik makin tinggi ya, kerjasama makin bagus. Yang sedikit membedakan itu tembakan-tembakan langsung ke gawang yang pemain-pemain yang sudah dalam tanda kutip punya nama itu kok bisa gitu lolos tepat gitu. Tadi kan banyak sekali yang sedikit-sedikit ya, tapi kami senang sekali dan gimana nanti ya kalau sudah 16 besar.
1: Wah, makin seru lagi Bu Indra.
4: Tapi kadang-kadang aduh kasihan, sayang sesama tim yang bagus tapi salah satu harus sudah gugur.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Bu Indra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bung Yanto, betul ya. Di era modern, sepak bola bukan hanya terkait dengan possession, tapi juga harus ada efektivitas serangan. Pemain yang menjadi pembeda, yang bisa memecah kebuntuan. Nah, bagaimana Bung Yanto melihat efektivitas dari Kanada ini? Apakah sudah baik untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, atau Anda meragukan nih?
2: Ya, kalau berbicara teknik permainan sepak bola ya, Bung Sabil, sekarang ini sepak bola sudah menjadi budaya olahraga yang kira secara kemampuan teknik hampir seluruh pemain, seluruh tim negara itu ya sama lah ya, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, itu semua mereka sudah bisa bermain sepak bola secara benar.
1: Yeah.
2: Nah, ketika pertanyaan tadi seberapa efektif? Seberapa efektif ini sangat bergantung juga kemampuan individu skill pemain ya.
1: Yeah.
2: Jadi seorang pemain bintang atau seorang pemain itu punya nggak dia naluri pencetak gol ya. Nah, ini yang sangat menentukan. Jadi kemampuan mencetak gol itu bukan hanya sebatas kemampuan tim. Jadi memang bagaimana seorang pemain sepak bola dia benar-benar memang ya punya kemampuan melakukan tembakan, punya kemampuan strategi, kemudian di mana saat bola yang tepat, tembakannya akurat gitu loh.
1: Yeah.
2: Makanya kebiasaan ini, mohon maaf, kebiasaan pemain-pemain yang memiliki naluri pencetak gol itu adalah pemain-pemain depan, Bung Sabil.
1: Yeah.
2: Karena dia bisa mengukur seberapa tendangannya akuratnya ke gawang. Nah, itu. Jadi kebanyakan pemain-pemain depan itu lebih dominan bisa melahirkan gol. Berbeda dengan pemain-pemain belakang. Nah, kenapa pemain belakang agak sedikit kurang bagus dalam hal eksekusi gol? Karena memang mereka bermain biasa di belakang. Jadi dia tidak pernah mengukur bola itu akurat atau tidak akurat. Pokoknya begitu pemain belakang itu tugasnya begitu ada serangan, sapu bersih. Nah, makanya kalau dia maju ke depan, ada mendapat peluang, itu pasti tendangannya tidak akurat pemain-pemain depan.
1: Lebih sering melenceng ya.
2: Nah, kita punya mungkin ya, ada pernah pemain Brazil yang tembakan bolanya itu bagus, pemain belakangnya itu kita kenal Roberto Carlos.
1: Yeah.
2: Itu pemain yang betul-betul walaupun dia pemain belakang tetapi karakter menciptakan gol itu dia memiliki. Tapi mayoritas pemain-pemain belakang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
1: Sangat langka pemain yang bisa seperti itu ya.
2: Makanya memang dibutuhkan pemain-pemain yang berkarakter goal getter ya, makanya ya mohon maaf, kita tidak membandingkan pemain-pemain yang punya potensi mencetak gol, ya saya kira di setiap negara itu pasti ada. Cuma barangkali saat ini yang memang dominan itu ya kita selalu melihat Lionel Messi, kemudian juga Duro Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian dari Prancis ada Mbappe, dan dari Inggris kita kenal sekarang ada Kane, dan juga yang lainnya. Mungkin zaman dulu ada pemain apa itu kita kenal misalnya dari Belanda ada Ruud Gullit, itu pemain-pemain yang memang punya naluri untuk melahirkan gol.
1: Iya, baik Bu Yanto, kita terima kembali pendengar. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
3: Selamat pagi Pak Yanto, Bung hadir.
1: Iya, gimana Pak Roni tanggapannya hasil pertandingan?
3: Hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan dari saya, tapi sedikit 50%-nya benar lah. Satu, nomor dua-nya mana ada permainannya lebih variatif. Sedangkan Afrika Selatan pelatihnya cenderung monoton. Yang catatan besar saya adalah wasitnya itu untung aja tidak royal kartu. Cuma satu kartu kuning aja yang keluar gitu, enggak terlalu banyak. Itu aja sih punya Anto satu.
1: Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Itu tanggapannya. Sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Dian di Palembang. Selamat pagi Pak Dian.
4: Selamat siang malam, selamat pagi juga, selamat olahraga Mas ya.
1: Selamat olahraga jaya Pak Dian.
4: Ini kayaknya benar apa yang dikatakan oleh Ibu Indra juga, tapi juga ada dimasukkan juga itu faktor hoki itu kan bisa juga. itu kan golan gitu hotiki juga. Betul. Ya pokoknya selalu tahu buat Kanada yang bisa masuk ke 16 besar ya.
1: Iya, Pak Dian.
4: Saya sebenarnya dukung Afrika Selatan. Iya, ya, buat pokoknya lebih baik lagi lah buat Kanada untuk tampil ke 16 besar gitu aja.
1: Iya, baik Pak Dian, terima kasih. Salam Raja Jaya. Apakah hoki? Tadi kita sudah bahas ya. Ya memang faktor seperti itu ada, tapi tetap kita apresiasi bahwa memang ya rezekinya itu tadi kita sudah ulas ya Bung Yanto ya. Dan secara keseluruhan Bung Yanto, ini mungkin terakhir dalam pertemuan kita di pertandingan hari ini, Anda melihat siapa pemain yang layak menjadi pemain terbaik? Apakah sang pencetak gol?
2: Ya saya kira salah satu kriteria pemain terbaik ya berhasil mencetak gol ini.
1: Iya.
2: Kalau ya kita menganggap Stephen ini salah seorang pemain yang ya terbaik lah untuk saat ini di Kanada yang membawa timnya lolos. Tapi mungkin untuk pertandingan khusus ini ya, karena berbeda dengan pemain terbaik seluruh tim, biasanya kriteria pemain terbaik itu adalah pemain yang membawa negaranya jadi juara, itu salah satu kriteria. Ya kalau pemain terbaik negaranya enggak juara, itu biasanya tidak masuk kriteria. Tapi apapun hasil pertandingan ini, saya pikir pertandingan ini cukup berkelas ya, artinya memang angka 1-0 itu ya angka yang menunjukkan bahwa kedua kesebelasan bermain maksimal, kualitas ya, kalah menang itu ya sesuatu yang wajib.
1: Biasa.
2: Faktor teknik dan non teknis itu pun tetap ada.
1: Iya.
2: Yang jelas saya melihat baik kesebelasan Kanada maupun Afrika Selatan
1: ya.
2: Itu mereka mempunyai peluang ya, peluang, dan artinya sama-sama mendapatkan peluang. Hanya saja kebetulan Kanada kali ini peluangnya lebih besar, lebih banyak ya.
1: Yeah.
2: Shot and goal-nya juga lebih
1: betul.
2: Banyak gitu. Tapi ya jadi kalau dia menang 1-0 itu saya pikir sangat pantas lah pada pertandingan pagi ini.
1: Baik, Bung Yanto, kalau begitu terima kasih sudah bersama kami dalam pertandingan pembuka babak 32 besar yang dimenangkan Kanada 1-0 atas Afrika Selatan. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah memberikan laporan pandangan mata, Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya Bung ya.
2: Baik, Bung Sabil.
1: Salam olahraga, sehat selalu Bung Yanto.
2: Amin.
1: Dan dengan demikian pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 paginya itu ada Belanda melawan Maroko, dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Dari kata saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini, pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
1: Kami putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Indra Sinaga berjudul Bersabarlah.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Memasuki periode peralihan menuju musim kemarau, tentu kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian serius, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG, wilayah Kalbar ini mulai mengalami penurunan curah hujan sejak bulan April lalu ya, dan diperkirakan akan memasuki puncaknya pada bulan Agustus hingga September 2026. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kalimantan Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan juga kesiapsiagaan baik melalui pemantauan dini, koordinasi lintas sektor hingga peningkatan kesiapan sumber daya di lapangan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh langkah-langkah apa yang telah dan akan dilakukan serta memotret potensi kerawanan karhutla di musim kemarau tahun ini, kami malam hari ini akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Judan, kondisi saat ini potensi karhutla di Kalbar seperti apa berdasarkan pemantauan BPBD dan informasi yang didapat dari BMKG?
2: Kalau dilihat dari informasi dari BMKG, itu masuk bulan Juli ini sudah mulai kurang hujan, bahkan tidak ada.
1: Tidak ada ya, curah hujannya sudah mulai berkurang begitu. Nah, kalau musim kemarau sendiri kan diperkirakan puncaknya nanti Agustus sampai September, Pak ya. Ini apa saja daerah di Kalbar yang sudah dipetakan masuk kategori rawan karhutla dan bagaimana antisipasi sejauh ini?
2: Jadi ada 6 kabupaten yang memang betul-betul rawan karhutla, terutama kabupaten-kabupaten yang memiliki luas lahan gambut. Nah, jadi apa yang kami lakukan dengan kabupaten tersebut?
1: Enam kabupaten itu apa saja dulu mungkin, Pak? Enam wilayah ini mana saja?
2: Kabupaten, baik Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, kemudian Kuburaya, Sambas, kemudian Mempawah, dan Kota Pontianak itu sendiri. Yeah. Jadi ada 6 kabupaten kota yang memang betul-betul menjadi perhatian dari BPBD Provinsi. Oleh karena itu kami mengintensifkan koordinasi antar BPBD itu sendiri dan antar stakeholder yang memang betul-betul bisa bekerja sama dalam mengatasi, terutama mengurangi kebakaran itu sendiri.
1: Itu wilayah-wilayah yang memang masih luas area gambutnya, Pak ya?
2: Iya, benar.
1: 6 kabupaten kota tadi. Nah, untuk upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi terjadinya karhutla ini?
2: Untuk usaha pencegahan yang pertama, kami menghimbau kabupaten kota untuk menetapkan status. Karena status itu merupakan salah satu dasar kita dalam melakukan aksi di lapangan. Kemudian selain penetapan status, Provinsi juga sudah mengadakan beberapa kali apel siaga dengan tujuan untuk mengecek kesiapan dari setiap lini, di mana dalam persiapan menghadapi karhutla ini memang betul-betul harus siap baik secara fisik maupun anggaran-anggaran yang ada di setiap OPD yang memang betul intensif dalam penanganan karhutla ini. Kemudian selain itu, yang ketiga, BPBD Provinsi sekarang sudah mengintensifkan patroli darat, patroli dan pemadaman. Karena memang kita menginginkan bahwa setiap ada titik hotspot yang memang dapat dijangkau melalui tim darat dengan patroli itu sendiri. Kita melakukan pemadaman ini, bahkan sampai kita membentuk kontak khusus untuk dihubungi oleh masyarakat sekitar, supaya apabila mereka menemukan titik api, mereka langsung laporan dari kita dan kita siap turun ke lapangan. Ya. Demikian.
1: Baik, jadi pelibatan peran serta masyarakat juga ya untuk upaya pencegahan karhutlah di terutama di wilayah perkebunan dan lahan gambut. Kalau untuk sistem peringatan dini atau barangkali ada aplikasi khusus mungkin yang digunakan untuk memantau titik-titik panas di sana, Pak?
2: Kalau sistem peringatan dini, kami selain menggunakan aplikasi memang Spongi, itu kita kontrol melalui kantor, bahkan di pusat informasi, di pusdalop di kantor itu, kita standby 24 jam kawan-kawan untuk memantau titik hotspot, di mana apabila titik hotspot tersebut dapat dijangkau melalui tim darat, kita segera menggerakkan teman-teman yang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut. Karena selain beberapa usaha tersebut, BPBD juga sudah membentuk desa tangguh bencana dengan tujuan supaya mereka yang terlibat di desa tangguh bencana ini bisa menginformasikan dan melakukan pemadaman dini. Nah, kemudian selain itu, apabila terdapat hotspot di luar jangkauan dari tim darat, karena sekarang BPBD Provinsi Kalimantan Barat juga sudah mendapat bantuan heli pemadaman dan patroli, itu nanti yang tidak dapat dijangkau oleh tim darat, kita menggerakkan tim udara dari waterbombing melalui helikopter. Demikian, Bu.
1: Oke, berarti sudah disiapkan skenarionya juga, Pak ya. Tapi sejauh ini sudahkah ada atau terpantau hotspot, Pak Judan?
2: Sudah banyak, Bu. Untuk sampai saat sekarang, Kalbar termasuk provinsi yang juara satu titik hotspotnya. Dibandingkan provinsi-provinsi lain, karena 6 provinsi juga yang menjadi langganan hotspotnya. Ya. Tapi untuk tindakan kita sampai saat ini masih bisa kita kendalikan. Karena memang heli kita datangkan itu di bulan Mei kemarin, mulai sampai sudah hampir 2 bulan ini operasi di Kalimantan.
1: Ya. Hotspot yang terpantau ini apakah juga sudah ada yang sampai terjadi karhutlah?
2: Sudah, Bu.
1: Sudah ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi masih bisa di ini ya, ditangani begitu.
2: Masih bisa dikendalikan.
1: Dikendalikan.
2: Ya, karena kami juga selalu koordinasi dengan BNPB. Karena laporan kami juga masuk setiap hari ke BNPB, lalu pusdalop. Kita harus melakukan pemadaman dan mereka mantau perkembangan apabila ada kekurangan kita, sehingga mereka juga dapat terlibat. Kalau kita waktu minta bantuan dengan BNPB.
1: Baik. Dari evaluasi yang dilakukan, Pak, pemicu dari karhutlah di sana apa saja, Pak, potensinya?
2: Untuk pemicu karhutlah di Kalbar itu memang aktivitas dari masyarakat yang belum mampu kita pantau dalam 24 jam. Karena memang aktivitas masyarakat di sekitar lahan gambut itu merupakan perkebunan yang menunjang perekonomian masyarakat itu sendiri. Ya.
1: Oke, jadi apa ini? Pembukaan lahan oleh masyarakat begitu?
2: Pembukaan lahan oleh masyarakat salah satu pemicu karbonalnya, kemudian pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya misalkan di lahan gambut itu tiba-tiba ada titik api itu, padahal di situ bukan perkebunan. Nah, ini juga kita deteksi itu ada pergerakan orang yang kita bisa memantau, bahkan sudah dilakukan patroli oleh Gakum, masih belum juga ketemu, karena memang kita susah untuk deteksi pergerakan masyarakat sekitar.
1: Oke, masih sering terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar. Apa sih tantangan terbesar untuk mengubah kebiasaan ini, Pak, di lapangan?
2: Tantangan terbesarnya memang kita sudah mengimbau ke masyarakat untuk pembukaan lahan. Untuk di lahan kampung itu memang dari perda yang kita, yang ada juga, memang kita tidak izinkan. Tapi namanya masyarakat, karena untuk menunjang perekonomiannya, jadi apabila kami menemukan, kami sarankan masyarakat supaya pembukaan lahan itu usahakan jangan menggunakan sistem dibakar. Tapi yang sudah kita kasih pembelajaran atau informasi kepada masyarakat, mereka bisa memahami. Namun ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja, terkadang supaya kita menyalahkan masyarakat, tapi padahal bukan mereka yang berkebun di situ, Bu, yang bakarnya. Itu yang sering kami temui.
1: Iya. Jadi apa, Pak, sarannya untuk masyarakat ketika membuka lahan selain dengan pembakaran?
2: Jadi untuk masyarakat memang untuk wilayah gambut itu tidak boleh bukan lahan yang menggunakan si bakar.
1: Iya.
2: Karena itu sudah ada perdanya, dan apabila ketahuan itu dapat di lanjuti proses hukum sesuai dengan perda yang sudah buat.
1: Ada sanksinya, penegakan hukum ada untuk pelakunya, apa itu, Pak?
2: Ada, bahkan sampai isi kurungan penjara. Nah, ini sudah memang beberapa orang yang tahun ke tahun itu yang ketahuan dia melakukan pembakaran, ya kita proses secara hukum.
1: Tapi trennya bagaimana, Pak, untuk proses pembukaan lahan dengan pembakaran ini, dan kemudian juga penerapan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang ada?
2: Kalau trennya cukup positif dengan keadaan itu, bahkan sekarang masyarakat yang memang betul-betul berkebun di sekitar itu sekarang sudah kurang menggunakan sistem bakar, ya, Bu. Cuma ada oknum itu, ada oknum ini yang susah kita carinya, pergerakannya tidak tentu.
1: Oknum-oknum ini ya yang menjadi tantangan tersendiri, ya, meskipun patroli juga terus dilakukan sebetulnya, ya, oleh tim, ya,
2: kami lakukan. Bahkan dari gabungan pihak TNI Polri lakukan patroli juga dari Kutan, dari Manggarai. Cuma itu mereka bisa membaca pikiran kita.
1: Oke, baik, Pak. Kalau mungkin masyarakat juga perlu diingatkan kembali tentang potensi kebakaran di lahan gambut. Apa sih bahayanya?
2: Kebakaran di lahan gambut, terutama bahayanya untuk udara, kualitas udara sangat buruk. Itu dapat mengakibatkan penyakit ispa, terutama untuk bayi dan lansia. Kemudian selain itu, kebakaran di lahan gambut juga susah untuk dipadamkan. Jadi ini bahkan bisa berlambat ke perkebunan yang memang sudah tidak melakukan pembakaran lagi, namun di gambut itu tetap bisa terbakar.
1: Oke, jadi pemadamannya cenderung sulit begitu, Pak, ya, sehingga sebisa mungkin untuk tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Apa pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat menjelang puncak musim kemarau ini?
2: Masyarakat, untuk pembukaan lahan di lahan gambut diharapkan tidak menggunakan sistem pembakaran. Karena tidak akan dibenarkan apabila terjadi kebakaran di lahan dan tidak terkendali, tetap masyarakat tersebut atau bapak ibu yang melakukan makanan itu bisa diproses secara hukum. Karena memang di dalam perda kita tidak dibolehkan untuk pembukaan lahan secara dibakar pada lahan yang gambut.
1: Baik, kalau untuk peran serta masyarakat untuk melaporkan atau menginformasikan potensi-potensi titik api tadi, kemana mereka bisa menyampaikannya, Pak?
2: Kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan, itu bisa ke kontak center kita ada, dan kita sudah sebarkan ke setiap desa dusun dan sekitarnya, dan di yang bahan kebakaran itu sudah kita sebarkan melalui kegiatan, ada melalui kita KIE namanya, itu kita sebarkan melalui kepala desanya, melalui destana, melalui masyarakat-masyarakat yang kita temui.
1: Baik.
2: Bahkan untuk tahun ini dari bulan pembuat kemarin, kita sudah sering menerima laporan dari masyarakat, dan kita langsung lanjuti ke lokasi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Judan untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dikendalikan dengan baik begitu Pak ya, ke potensi karhutla di Kalimantan Barat. Sehat selalu Pak Judan.
2: Terima kasih.
1: Perbincangan kami bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Barat, Pak Judan.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

saat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

Yulianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selanjutnya. Tropis 96 diprediksi akan menyebar ke Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knots dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dari Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, di pesisir timur Kalimantan Timur, dari Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pontianak. Potensi hujan sedang di Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, dan Merauke. Sedangkan potensi udara kabur terdapat di Mataram.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Sementara Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Menhub Dudi Purwagandi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan mulai berlaku pada 1 Juli.

2026-2026. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengajak kampus memperkuat budaya konstitusi melalui jalur ilmu pengetahuan, termasuk riset, kritik, dan pendidikan. Pembalap Trackhouse Aprilia Ayogura meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah finish terdepan pada balapan utama MotoGP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Assen minggu kemarin.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Presiden bahkan menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaatnya lebih besar bagi masyarakat. Avriani Raspati melaporkan selengkapnya.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
2: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara-saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
2: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
3: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
2: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Avriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bagi 10.000 pencari kerja. Selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku Ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi. Dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan mengembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
3: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin nih, siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia lebih akan lebih baik atau lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu yang kata kunci yang utamanya. Dan kita yakin kita akan menghadapi berbagai tantangan di kursi di kedepannya, dan kita harus tentunya harus siap. Dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga.
2: Melalui program tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan kampung halaman Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
2: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kuran dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit, mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan.

0: Kebayang nggak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun nggak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan membandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngen Bang Dedi.

streaming melalui channel YouTube. Mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan pada pagi yang mulia ini, dan insyaallah bila Allah panjangkan umur kita, keberkahan itu akan terus tercurah bagi kita di rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah dan pendengar yang budiman, bahwa kita masih berada pada tataran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dalam hal ini, sebagaimana kita janjikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan ambil beberapa contoh, baik contoh itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabawi ataupun dari sirah perjalanan sahabat maupun contoh yang ada di seputaran kehidupan kita di dalam kehidupan dunia kita saat ini, atau yang mungkin kita akan berikan manfaat dari diri kita sendiri untuk kehidupan secara umum. Dan insya Allah ini akan menjadi sebuah catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala bila kita mencoba untuk mempraktikkan hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan ini. Jemaah yang dirahmati Allah, pada tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi, ada peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya perang Tabuk, di mana Tabuk ini terletak di bagian utara kota Madinah Al-Munawwarah, dengan jarak antara Madinah dengan Tabuk itu sampai dengan 700 km atau mungkin bahkan 800 km. Dan ini jarak yang tidak sedikit pada masa Rasulullah SAW, karena perjalanan yang Nabi tempuh dan para sahabat yang mulia itu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta dan kuda. Dan ini meletihkan. Perang Tabuk ini, sidang jamaah, adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 27 peperangan yang Rasulullah ikuti dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Tabuk dikumandangkan atau ditabuh genderang perangnya karena adanya musuh yang memberikan ancaman dan teror terhadap eksistensi umat Islam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dan negara Islam itu sendiri serta kepemimpinannya, maka Rasul bergerak untuk mendahului mereka sebelum musuh datang dari orang-orang di Eropa atau di Romawi. Nah, orang-orang munafik ini menunggu bala tentara dan bantuan dari orang-orang Romawi dengan peralatan dan personil yang terlatih. Tapi kemudian itu tidak terjadi karena mereka sendiri ketakutan dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti ada kegunaannya atau kebajikannya dalam peristiwa keluarnya Rasulullah SAW ini, yaitu adanya perjanjian dengan orang-orang sekitar di Tabuk, dengan kabilah-kabilah di sana, dan juga
ada di antara mereka yang kemudian memeluk agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa dalam peperangan Tabuk ini terjadi ledakan partisipasi dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka ingin ikut serta di dalam barisan pergerakan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana kita bisa melihat fenomena yang sangat unik. Para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi di bidang dan kemampuannya masing-masing. Di antaranya adalah mereka yang memberikan sumbangan, ya, dengan nilai yang sangat fantastis. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardahu, beliau menyumbangkan 300 ekor unta. Itu sumbangan Utsman, 300 ekor unta. Berarti berapa ekor unta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan sebagai orang miliarder pada waktu itu, orang kaya, tapi tidak sombong, bahkan dipenuhi dengan kelembutan. 300 ekor unta ini kita bisa kalkulasikan dengan 20 juta untuk satu ekornya. Bisa dibayangkan 3 kali 2 sampai dengan 6 miliar. Dan kemudian Utsman juga menambah sumbangannya dengan 1000 dinar uang emas. Kalau dihitung 4,25 gram emas untuk satu dinar, maka nilainya juga mendekati 6 miliar dengan harga sekarang. Jadi sumbangan yang diberikan itu adalah 11,7 miliar atau 12 miliar rupiah dengan uang kita kalau dikonversikan sekarang dengan nilai dinar tersebut. Ini bukan nilai yang kaleng-kaleng. Tapi nanti ada cemoohan, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana orang-orang munafik mereka mengejek sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa mereka dipenuhi dengan sikap riya. Di dalam surah At-Taubah ayat 79 Allah abadikan sikap mereka ini. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Orang-orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh sekadarnya untuk disedekahkan dalam batas kemampuannya atau dalam batas kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi Utsman bin Affan dicela dengan ucapan aturia, padahal Utsman hanya ingin mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan Rasulnya, serta ingin memetik manfaat dari pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bahwa engkau tidak akan celaka setelah hari ini. Sebuah jaminan, sebuah garansi. Terutama garansi ini berhubungan dengan
kecelakaan di hari akhir. Walaupun Al-Quran sudah menyebutkan sebelumnya, tapi ini garansi lainnya yang diberikan oleh Rasulullah tentu memiliki tingkat tambahan terhadap

besar dalam kemajuan dakwah dan perjalanan agama ini. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan khairul qurun, karni, sebaik-baik mereka yang hidup di masa atau sebaik-baik abad itu adalah masaku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya, lalu generasi yang datang setelahnya, tabi'in dan tabi'in. Ini kita punya sebuah persepsi yang sangat konkret bahwa tidak biasa kelebihan ini, kelebihan yang membuat kita cemburu untuk supaya bisa menggapai hal-hal yang seperti itu mungkin amat mustahil. Tapi insya Allah dengan bergerak dalam sisi ucapan Rasulullah SAW dengan niat yang pasti tadi, yaitu mengharap wajah Allah, menjalankan perintah Rasulullah dan anjurannya, serta ingin hidup mendedikasikan nilai kebajikan dan manfaat bagi orang lain, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah akan berikan manfaat dan kelebihan itu kepada kita insya Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, itu juga menyumbangkan hartanya. Tapi yang disumbangkan oleh Abu Bakar itu bukan sepertiga, bukan pula setengah, bahkan bukan dua per tiga, tapi seluruh harta Abu Bakar disumbangkan untuk sebuah ekspedisi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Tabuk ini. Umar memberikan setengah hartanya. Rencana awal ingin mendahului Abu Bakar, tapi kemudian Rasul menyampaikan bahwa Abu Bakar telah mendahului Umar dan memberikan harta secara keseluruhan. Ada Abdurrahman bin Auf memberikan sekitar 2000 dirham, ya, 2,92 gram perak. Itu untuk satu dirham, ya, lebih kurang ya 150 jutaan sekarang. Itu sekali keluar, ya, memang jauh kita bandingkan dengan Utsman bin Affan tadi dan juga dengan Abu Bakar, tetapi itulah panoramanya. Ada orang yang memiliki kemampuan sekian, ada orang yang hanya batas kesanggupannya demikian, lalu ada orang yang memberikan setengah sa' kurma. Setengah sa' kurma itu satu sa'nya katakanlah ya 1,5 kilogram, ya, berarti bisa dibayangkan sangat sedikit, sehingga ini menjadi cemoohan lagi bagi orang-orang munafik yang tadi ayat kita bacakan itu, ayat 79 ayat surah At-Taubah. Ya, kalau yang besar dibilang riya, yang sedikit mereka katakan apa? Hanya UBO ya Jo. Mau perang sama orang Romawi lagi. Aneh mereka ini. Emang semua tukang cari muka itu sama Muhammad. Ini yang mereka katakan. Sehingga Allah abadikan yang seperti itu. Ada sumbangan dari Abu Uqail. Itulah dia setengah sak kurma. Kemudian ada sumbangan dari Khaisam Al-Ansari. Abu Khaisam Al-Ansari itu lebih sedikit lagi. Berarti bisa dibayangkan hanya ratusan ribu saja atau puluhan ribu saja dibandingkan dengan miliaran tadi. Ini menjadi bahan ejekan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, partisipasi para sahabat itu pada momentum ya pra peperangan Tabuk, setelah genderang perang di Tabuk dan dikumandangkan serta diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini

juga terjadi ya keinginan para sahabat yang ikut serta tapi tidak memiliki tumbangan, ya, tidak bisa ikut dalam peperangan ini, padahal mereka punya keinginan, sehingga ini juga diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Lihat sugesti, semangat, ya, dan rasa yang dimiliki oleh para sahabat agar bisa ikut serta bersama Rasulullah SAW dan juga ingin memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia yang lainnya, sumbangsih kepada agama, keyakinan Islam dan negara pada waktu itu. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menyebutkan kisah itu. Ada disebut Abdullah Al-Mughaffal Al-Muzani, dan juga ada 6 orang lainnya. Mereka datang kepada Rasulullah sembari mengatakan, "Ya Rasulullah, izin lana, berikan izin kepada kami untuk apa? Untuk ikut di dalam perang Tabuk ini." Tapi Rasulullah mengatakan, ya, bahwa kami tidak memiliki kendaraan yang akan membawa atau mengangkut kalian ke sana. "Ya Rasulullah, tolong kesempatan, berikan kesempatan ini kepada kami." "Tidak ada. Dengan apa mau dibawa orang? Tidak ada." "Ya sudah, lain kali." Lalu mereka beranjak dengan rasa haru yang sangat besar, menangis sejadi-jadinya, menyembunyikan wajah dari Rasulullah tapi menangis. Allah mengetahui ini. Ya, coba yang bisa dibayangkan oleh kita, apa pasal mereka menangis? Apa sebab? Karena mereka tidak bisa memberikan manfaat, ya, dalam perang Tabuk ini. Apa yang bisa diberikan? Tidak ada. Karena itu, ya, karena itu Abdullah Al-Mughaffar Al-Muzani ini berdoa, karena tidak bisa memberikan manfaat yang real, beliau berdoa sesuatu yang berada di dalam ilustrasi harapan. Jadi secara psikis itu, ya. Apa kata beliau? "Allahumma innaka qad amarta bil jihad." Ya Allah, sungguh engkau telah memerintahkan kami untuk berjihad. "Wa raghibtu fihi," dan aku berkeinginan sekali untuk ikut serta dalam peperangan, dalam jihad ini. "Walam taj'al 'indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulik," namun aku tidak mempunyai apa-apa untuk bisa ikut serta dalam perang itu, ya, bersama dengan Rasulmu. "Wa inni atasaddaqu 'ala kulli muslimin bi kulli madhlamatin asabani biha fi jasadi." Karena itu, wahai Tuhan, setiap sakit yang aku derita dan setiap kezaliman yang menimpaku, aku persembahkan kepada saudara-saudaraku yang ikut dalam perang Tabuk. Kita punya hadis dari Rasulullah, ma asaba muslim, ya, fi kada wa kada wa kada, hatta syauka syakuha illa hatta anhum asyiat dan rafa'anhum darajat.
tidak ditimpa oleh musibah, tidak ditimpa oleh hazan wala ham wala hazan, ya, kesedihan, kerisauan, kegelisahan sampai kepada duri yang tertusuk, itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan pengangkat derajat. Nah sekarang Abdullah Al-Mughaffal Al-Muzani dan 6 sahabat yang lainnya yang tidak bisa ikut serta, mereka menjadikan rasa sakit dengan kesabaran, kezaliman yang mereka derita, itu pahalanya dihadiahkan kepada saudara-saudara yang ikut di dalam perang Tabuk. Jadi dengan bahasa kita, diskonkan pahalaku lalu berikan kepada mereka atas derita dan nasib yang tidak baik yang menimpa diri. Ini yang mereka kejar apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu bukan cerita yang dituliskan untuk menghiasi literasi-literasi atau literatur-literatur dalam sejarah sirah perjalanan orang-orang pilihan ini, tidak. Tapi memang diabadikan oleh Al-Quranul Karim di surah At-Taubah ayat 92. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu. Di ayat 91 mengatakan, Laisa ala du'afai wala ala al-mardha wala ala alladhina la yajiduna ma yunfikuna harajun idha nasahu lillahi wa rasuli. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang-orang yang lemah, orang yang sakit, lalu orang yang memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Artinya mereka tidak memperoleh, itu orang yang tidak memperoleh apa yang mereka infak, padahal mereka tidak sakit tapi tidak bisa ikut seperti tadi, ya, itu tidak menjadi dosa. Nanti ayat 92 nya menyebutkan begini, wala alladhina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Dan tidak ada dosa pula atas orang-orang yang datang kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Artinya membawa ke medan peperangan Tabuk atau ke wilayah Tabuk. Ini Al-Quran sebutkan di ayat 92. Tawallu wa ayunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang dalam perang Tabuk ini. Nah ini ya, ingin mengaplikasikan pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini gelisah, ini penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat sekalian, lahir dan batin, bukan basa-basi, bukan pura-pura, tapi Allah Maha mengetahui isi hati dan perasaan mereka. Kalau tidak demikian, tentu Allah tidak akan abadikan dengan nilai positif, tapi akan diabadikan dengan sisi-sisi yang negatif, sebagaimana orang kafir tadi, orang munafik tadi maksudnya. Tapi ini tidak diabadikan karena kehormatan dan pujian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu majalah, ya, Suara Hidayatullah, edisi Februari 2010,
bulan Safar 1431 Hijriah. Di Madagaskar, negara pulau di barat Afrika, ada kepercayaan masyarakat bahwa anak yang lahir kembar itu dianggap membawa sial. Ini di Madagaskar. Anak yang kembar dipercaya oleh masyarakat di sana itu membawa sial. Karena itu mereka tidak menginginkan anak yang kembar. Dan kalaupun terlanjur lahir kembar, mereka akan dengan bahasa tanda kutip akan singkirkan satu di antara yang kembar itu. Kalau lahir kembar tiga, berarti dua akan disingkirkan. Yang tinggal tetap satu. Menyingkirkannya itu bukan dengan membunuh, tapi dengan memberikan kepada panti asuhan atau memberikan kepada keluarga lain. Ya. Coba bayangkan beda nih. Kalau kita punya anak, lalu kita anggap diri kita terbatas dalam memberikan perawatan supaya anak tumbuh berkembang dengan baik, pendidikannya juga nanti terjamin secara naluri alamiah, kemampuan manusia dulu. Itu kita berikan kepada orang lain yang tidak punya anak atau kepada orang kaya untuk diasuh, itu boleh. Ya, sebagaimana adat masyarakat Arab, Nabi Muhammad SAW lahir lalu diasuh oleh Ummu Aiman, diasuh oleh Halimah Sa'diyah, disusui. Sampai terjadi peristiwa yang pembelahan dada, lalu ketakutan, lalu diserahkan kembali kepada ibundanya, Aminah binti Wahab. Dan itu hal yang biasa. Tapi masalahnya sekarang, memberikan anak supaya diasuh oleh orang lain karena tidak menginginkan anak ini. Berbeda dengan tadi. Tadi menginginkan supaya lebih baik, hidup secara natural. Kalau di sini polusi di kota. Ya, polusi alamiah, polusi juga akhlak dan dekadensi moral. Ya, mabuk-mabukan di Arab, kasih ke sana, lebih natural. Dia bisa belajar. Ada naturalisasi, apa namanya, kebahasaan dan lain sebagainya. Nah, di sini anak di Madagaskar itu disingkirkan dalam artian tidak diinginkan. Karena itu sebuah pemandangan bahwa anak kembar atau saudara kembar itu nanti ketika dewasa dia susah sekali mencari kembarannya, karena dia tahu di mana. Dia searching di Instagram, ya, di Facebook, siapa kembaranku, aku begini, itu banyak, karena mencari. Sehingga ada sekitar pada tahun 1987 sampai dengan tahun ya 2000-an, itu ada sekitar 300-an anak kembar yang men-searching mencari saudara kembarnya. 300-an atau 286 orang. Ya, dicari itu. Itu bisa dibayangkan, karena mereka tidak diinginkan dan dianggap atau dipercaya membawa sial. Ya. Padahal sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah menjadikan manusia itu dengan karakter masing-masing dan dengan keunggulannya masing-masing. Ya. Itu harus kita imani. Karena itu perbuatan orang-orang di Madagaskar ini, walaupun tidak sama persis, bisa kita kembalikan lagi kepada masa jahiliyah dulu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika salah satu dari mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim,
mukanya seketika menjadi menghitam dan dia sangat dipenuhi dengan amarah. Rasa emosinya itu muncul, ada rasa malu. Ya, ini miripnya di mana? Kalau orang Madagaskar itu takut membawa sial. Kalau orang Arab Jahiliyah juga sama membawa sial. Nanti anak perempuan akan mempermalukan keluarga. Nanti anak perempuan tidak bisa memberikan tambahan nilai hidup dan nafkah bagi keluarga. Nanti anak perempuan hanya menjadi cemoohan dan beban dalam hidup ini. Ya seperti itu. Jadi hampir mirip-mirip dari beberapa sisi. Padahal nanti di surah An-Nisa, ini biasanya Ustaz Gamal Akhyar, ya, beliau sering menyebutkan tentang ayat dalam pembagian harta atau ilmu al-mawaris. Di mana di sana disebutkan, ya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Bapak kalian atau anak kalian, kalian tidak mengetahui mana dari mereka itu yang lebih dekat manfaatnya kepada kalian. Ini disebutkan. Jadi dalam memberikan perhatian dan terutama secara khusus ini dalam masalah harta, itu jangan memakai logika kita atau perasaan kita. Karena itu Allah tentukan langsung. Sipulannya hanya segini, segini ya. 1/4, 1/8, 2/3 dan lain sebagainya. Atau setengah. Ya. Itu diatur supaya kita benar-benar ya melihat sesuatu itu adalah untuk manfaat. Bukan hanya mengukurnya dari segi logika kita, tapi mengejar manfaat itu dari ketentuan-ketentuan Allah, arahan-arahan Allah, serta anjuran-anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat pada manusia. Dari sini kita akan coba untuk memulainya. Hal yang sedikit maupun banyak, jangan resah bila sedikit, jangan menjadi riya kalau itu banyak. Ya, insya Allah. Bila perlu sembunyi-sembunyi, karena untuk melatih diri dulu. Jika diinginkan agar nampak banyak, nampak sama orang, sembunyikan, paksa diri supaya punya nilai, daripada kita memberi tapi kemudian tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua hal, semua keadaan, ya, sampai kepada ya memberikan nasihat, ya menjaga orang sakit dan lain sebagainya. Saya kira ini saja pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Di siaran ini Senin 29 Juni 2026. Sari berita, jalan antar kampung di Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas. Berikutnya Pemkab Aceh Besar umrahkan juara MTQ dan MUK. Inilah warta berita selengkapnya. Saudara, kondisi jalan penghubung antar kampung yang berlokasi di Kampung Menasah Daya Kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas akibat tebing jalan tergerus oleh abrasi sungai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.

0: Akses transportasi warga di Kecamatan Sempang Keramat, Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Kampung Menasah Daya SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, bengkisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika jalan antar kampung tidak segera ditangani, sangat berpotensi longsor total dan memutuskan nadi transportasi masyarakat. Geci Menasah Daya SPK Mahli Sudin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa kampung di Kecamatan Sempang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi, mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa bergerak cepat membangun talut penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.
1: Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kondisi tebing di sisi jalan sudah mengalami pengikisan yang cukup parah dan sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera ditangani, kami khawatirkan badan jalan akan amblas dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.
0: Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan talut ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar umrahkan 22 juara musabakah tilawatil Quran, musabakah qiraatil kutub tingkat provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengumrahkan 22 juara musabakah tilawatil Quran Provinsi Aceh ke-37 di Pidijaya dan musabakah qiraatil kutub Provinsi Aceh tahun 2025. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, seluruh peserta sudah mengikuti prosesi pesijuk dan pelepasan di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 27 Juni 2026. Sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara musabakah tilawatil Quran, 2 juara musabakah qiraatil kutub, 3 pendamping dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Senin 29 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan pemberangkatan umrah tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Aceh.
4: Selamat menjalankan ibadah umrah. Semoga mendapatkan pahala yang makbul. Amin ya rabbal alamin.
3: Pihaknya mengingatkan seluruh calon jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta mematuhi seluruh ketentuan selama berada di Arab Saudi, mengingat saat ini masih berlangsung proses pemulangan jamaah haji sehingga kondisi di Tanah Suci masih cukup padat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Vlogging Warrior 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Mulizar.
5: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah Kabupaten
6: Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Vlogging Warrior 2026 yang diselenggarakan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih Sua Ujung Kala Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
7: Harapan kita dengan begini memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu Aceh Barat akan bersih dari sampah, sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih.
6: Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi untuk pemberian insentif bagi anggota pasukan merah. Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tarmizi menambahkan, pasukan merah nantinya akan bertugas dan siaga selama 24 jam untuk menangani berbagai permasalahan kebersihan di wilayah Aceh Barat. Dengan sistem kerja tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Bupati juga menyebutkan pembentukan pasukan merah tersebut terinspirasi dari keberhasilan pasukan oranye yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pasukan merah dapat menjadi motor penggerak budaya hidup bersih dan mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai prosesi peluncuran, pasukan merah tersebut langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi menggunakan rubber boat dan Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Saudara, Aceh Besar memiliki sentra produksi batik khas daerah yang terus berkembang, yakni Rumah Batik Kuta Malaka yang produksi batik berkualitas. Informasi disampaikan Cindy Novita.
9: Rumah Batik Kuta Malaka menjadi salah satu pusat pengembangan batik khas Aceh Besar. Di tempat ini, para pengrajin menghasilkan batik tulis dan batik cap dengan berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta kearifan lokal Aceh. Selain sebagai lokasi produksi, Rumah Batik Kuta Malaka juga dimanfaatkan sebagai galeri pameran dan pusat pelatihan membatik bagi masyarakat. Proses pembuatan batik tulis dilakukan secara manual, menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setelah itu, kain melalui proses pewarnaan, pelorotan lilin, hingga menghasilkan motif yang unik dan bernilai seni tinggi. Sementara batik cap dibuat menggunakan cetakan tembaga bermotif yang dicelupkan ke malam atau lilin panas, sehingga proses pembuatannya lebih cepat namun tetap mempertahankan keindahan motif khas Aceh. Salah seorang pengrajin batik tulis Kuta Malaka, Nelly Melisa, mengatakan Rumah Batik Kuta Malaka terus berkembang berkat dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan. Menurutnya, pelatihan tersebut telah melahirkan banyak pengrajin baru yang memiliki keterampilan membatik dan siap mengembangkan batik khas Aceh Besar.
10: Mungkin kita mungkin sering pakai mungkin batik kayak batik Jogja, batik Pekalongan. Padahal di Aceh kita sini juga misalkan sekarang sudah punya cap untuk khusus misalkan kayak Kuta Malaka. Ada desa yang namanya Tiraya. Kita juga punya cap Tiraya kayak cap Selawah. Banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama desa di Samarinda, Kuta Malaka sendiri.
9: Keberadaan Rumah Batik Kuta Malaka menjadi bukti bahwa Aceh Besar memiliki potensi besar dalam industri batik daerah. Dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat diharapkan mampu mendorong batik khas Aceh Besar menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
2: Sebagai informasi yang terakhir, meriahkan Hari Bayangkara ke-80, pemerintah daerah dan warga Gayolues ikuti kegiatan Car Free Day yang digelar oleh Polres setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
11: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama unsur Forkopimda, Kepala SKPK, dan masyarakat mengikuti kegiatan Car Free Day, olahraga bersama, serta jalan sehat dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar oleh Polres Gayolues. Kegiatan berlangsung meriah dengan diisi berbagai agenda seperti pameran produk UMKM lokal dan pembagian kupon door prize yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati Jailuwes turut hadir bersama jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap peringatan Hari Bayangkara, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat hidup sehat, kebersamaan, dan silaturahmi semakin terjalin erat, sekaligus mendukung terwujudnya Jailuwes yang aman, maju, dan sejahtera. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Jerman Barat. Jerman Barat bukan sekedar sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai kekuatan baru sepak bola dunia. Jerman Barat mempersiapkan turnamen ini dengan sangat serius. Stadion diperbaharui, transportasi dibenahi, dan sistem keamanan diperketat. Dunia memang saat itu masih berada dalam suasana perang dingin, sehingga Piala Dunia bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang citra negara di mata internasional. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen kali ini menghadirkan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, FIFA memperkenalkan maskot resmi Piala Dunia. Dua karakter bernama Tip dan Tap menjadi wajah turnamen 1974. Selain itu, inilah Piala Dunia pertama yang memakai trofi baru. Trofi Jules Rimet sudah resmi menjadi milik Brazil setelah mereka 3 kali juara, sehingga FIFA memperkenalkan trofi baru yang kini dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy. Dari Afrika, Zaire, yang sekarang dikenal sebagai Democratic Republic of the Congo, tampil sebagai wakil pertama dari Afrika Sub-Sahara. Ini menjadi sejarah penting bagi sepak bola Afrika. Walaupun perjalanan mereka sangat berat, Republik Kongo kalah dalam 3 pertandingan dan kebobolan banyak gol. Meski begitu, kehadiran mereka membuka jalan bagi negara-negara Afrika lain di masa depan. Sementara itu, ada 1 pertandingan yang membuat dunia tercengang. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah Piala Dunia, Jerman Timur bertemu Jerman Barat. 2 negara yang terpisah karena perang dingin akhirnya saling berhadapan di lapangan sepak bola. Dan yang mengejutkan, Jerman Timur menang 1-0. Kekalahan ini justru menjadi titik balik bagi Jerman Barat. Mereka mulai memperbaiki permainan dan tampil semakin kuat di fase berikutnya. Tim ini dipenuhi nama-nama besar yang masih terkenal sampai sekarang. Ada Franz Beckenbauer, sang kapten yang elegan, dijuluki The Kaiser. Ada Gerhard Müller, mesin gol mematikan di kotak penalti, dan ada Sepp Maizer, penjaga gawang legendaris Jerman. Jerman Barat kemudian mengalahkan Yugoslavia, Swedia, dan Polandia untuk mencapai partai final. Lawan mereka di puncak adalah Belanda. Belanda saat itu menjadi pusat perhatian dunia lewat permainan total football yang dipimpin Johan Cruyff. Permainan mereka begitu modern dan indah untuk disaksikan. Bahkan di final, Belanda sudah mendapatkan penalti sebelum pemain Jerman Barat menyentuh bola untuk pertama kalinya. Johan Neeskens mencetak gol dan Belanda unggul cepat. Namun, Jerman Barat tetap tenang. Paul Breitner menyamakan kedudukan lewat penalti, lalu sebelum babak pertama berakhir, Gerhard Müller mencetak gol kemenangan. Jerman Barat pun menang 2-1, dan malam itu di kota Munich, tuan rumah resmi menjadi juara dunia untuk 2 kalinya. Mereka bukan hanya mengalahkan tim terbaik saat itu, tetapi juga membuktikan bahwa disiplin, persiapan matang, dan mental kuat bisa mengalahkan sepak bola paling indah di dunia.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngen Bang Dedi.